0: menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang dinilai telah membantu perjuangan masyarakat hingga perkara tersebut diputus pengadilan. Perkara tersebut bermula dari kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit berdasarkan perjanjian. Dalam kerjasama tersebut, masyarakat merupakan pemilik lahan, sedangkan pengelolaan kebun dilakukan perusahaan melalui kemitraan bersama Koperasi Karya Pembangunan. Persoalan muncul ketika Kaubun mulai menghasilkan sekitar 2012. Pada pemilik lahan mengaku tidak mendapatkan pembagian hasil kebun sebagaimana yang diperjanjikan dalam kerjasama tersebut. Dari gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sangatta, tim 37 menuntut hak bagi hasil sekitar 25,9 miliar. Nilai tersebut terutama berkaitan dengan bagi hasil kebun sawit untuk periode tahun 2012 hingga 2020. Sengketa tersebut menjadi perjuangan panjang bagi para pemilik lahan. Mereka tetap menuntut hak atas hasil kebun yang dikelola melalui pola kemitraan tersebut. Dan perkara putusan Pengadilan Negeri Sangatta yang mengabulkan gugatan Wan Prestasi menjadi babak penting bagi tim 37 dalam memperjuangkan hak mereka sebagai pemilik lahan. Demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Selasa 15 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan pastikan pula pendengar Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena Senovani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, Senovani bertugas pamit undur diri dari ruang agar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pendengar RPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya, yakni ada program Warta Kutim Pagi dengan menghadirkan berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, kembali Novani menemani Anda semuanya. Kita jumpa lagi di program Morning Show ya, seperti biasanya. Tentunya kita masih berada di edisi hari yang sama, tepat di hari Selasa 15 September 2026. Dan selama kurang lebih 1 jam ke depan, kebersamaan kita di program Morning Show hingga berakhir tuntas tepat di jam 9 pagi hari nanti. Dan tentunya pendengar, di program Morning Show Novani akan berbagi informasi dan juga lagu-lagu yang mungkin bisa menambah semangat Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Oke, baik, berkara badai telah berlalu dari BCL ya, atau Bunga Citra Lestari, yang sudah mengawali jumpa kita di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Selasa 15 September 2026. Ya, sebelumnya Novani ucapkan selamat pagi terlebih dahulu untuk semuanya tentunya. Dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini? Semoga semuanya juga dalam kabar baik, kabar sehat dan bersemangat ya untuk hari ini. Dan semoga segala aktivitas yang akan Anda kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Tentunya sebelum memulai aktivitas pagi Anda pendengar, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar segala aktivitas yang akan kita kerjakan bisa berjalan dengan baik dan juga lancar untuk hari ini. Oke, baik, berger di 99.4 FM, tetap semangat untuk semuanya di kesempatan pagi hari ini juga. Jangan lupa sarapan paginya pastinya. Dan oke, baik, berger seperti biasanya juga nantinya Novani akan berbagi informasi di ruang dengar Anda. Terlebih dahulu untuk sesi berikutnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda adalah terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dalam satu hari ini. Dan Novani akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Novani akan kembali untuk Anda setelah yang satu ini.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Jadi gimana Mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop, kalau kurang ya Mas bilang aja.
4: Gimana ya Mas? Sebenarnya susah sih, tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
5: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
3: Mas, Mas, jadi gimana Mas?
4: Maaf Mas, saya nggak bisa terima.
3: Loh, kenapa Mas?
4: Nggak bisa Mas, ini namanya korupsi.
6: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.
7: 99.4 FM. RPD Kutim FM.

9.4 FM bersama Gita Cerdas. Oke, baik pendengar, di menit 24 lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. Oke, langsung aja Novelny hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Namun sebelumnya Novelny mengucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya tentunya, dimanapun Anda tengah berada di suasana pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya juga masih bersemangat ya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan gak kerasa kita sudah berada di hari ke-15 ya, atau di pertengahan bulan September 2026. Oke, baik pendengar di semua 9.4 FM. Ya, untuk informasinya Novelny hadirkan di ruang dengar Anda terkait terkait sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Timur yang berpotensi akan mengalami hujan berdasarkan perakiraan cuaca BMKG pada Selasa hari ini, 15 September 2026. Dan pendengar, beberapa daerah diperkirakan mengalami hujan ringan, sementara wilayah lainnya cenderung berawan. Dan adapun potensi hujan ringan terutama diperkirakan terjadi di Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Kutai Timur. Di mana kondisi tersebut menunjukkan adanya peluang turun hujan di sejumlah wilayah Kalimantan Timur meski intensitasnya diperkirakan tidak tinggi. Sementara itu, cuaca berawan diperkirakan terjadi di Kabupaten Paser, Kutai Kartanegara, Penajam Pasar Utara, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang. Oke, baik bergar, ada 3 daerah ya di Kalimantan Timur tadi sudah disebutkan bahwasannya termasuk Kabupaten Kutai Timur sendiri pada hari ini diperkirakan akan mengalami hujan ringan ya meski intensitasnya tidak terlalu tinggi dengan suhu udara di rata-rata 23 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 67 hingga 99% pendengar ya.

dan Mahba dengar di 99.4 FM. Ya, untuk informasi selengkapnya terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dalam satu hari ini di 18 kecamatan, memang ada beberapa kecamatan pendengar ya yang diperkirakan akan mengalami hujan ringan pendengar ya. Pada hari ini Selasa 15 September 2026, yakni di Kecamatan Muara Ancalong, hujan ringan peringar ya diprediksi akan turun pada hari ini Selasa 15 September 2026. Kemudian selain Muara Ancalong ada Kecamatan Sangatta Utara, Sangkulirang, kemudian Kecamatan Telen, kemudian Kecamatan Kaliorang, kemudian Kecamatan Rantau Pulung, Karangan, dan juga Long Mesangat. Pendengar ya, diprediksi cuaca pada hari ini didominasi dengan turunnya hujan ringan dengan suhu di rata-rata 24 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 65 hingga 99%. Kemudian untuk kecamatan-kecamatan lainnya yakni Kecamatan Muara Wahau, kemudian Muara Bengkal, Kecamatan Busang, kemudian Kecamatan Kombeng, Bengalon, kemudian Kecamatan Sandaran, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, dan juga Kecamatan Batu Ampar. Diprediksi sepanjang hari ini cuacanya adalah cerah dan berawan pendengar ya, dengan suhu di rata-rata 24 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 56 hingga 98% pendengar ya. Untuk hari ini Selasa 15 September 2026, memang pendengar cuaca di wilayah Kabupaten Kutai Timur sendiri hujannya tidak merata ya. Pada hari ini Selasa 15 September 2026, tidak terkecuali juga untuk wilayah kota Sangatta sendiri yang meliputi Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. Mungkin beberapa daerah di kota Sangatta sendiri juga tadi sempat ya pada pagi hari sempat diguyur hujan ringan, akan tetapi memang tidak terlalu intensitasnya tidak terlalu tinggi. Dan untuk perakiraan cuaca khusus untuk wilayah kota Sangatta, informasi dari BMKG sendiri pendengar menunjukkan bahwasannya untuk wilayah kota Sangatta pada hari ini 15 September 2026 masih akan didominasi dengan cuaca cerah dan juga berawan pendengar ya pada hari ini, dengan suhu di rata-rata 26 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 66 hingga 88% pendengar ya pada hari ini Selasa 15 September 2026. Oke, baik pendengar, informasi terkait perakiran cuaca ini kami akses di www.bmkg.go.id. Dan pendengar, apabila Anda ingin mendapatkan perupdatean tentang informasi tentang cuaca, kemudian juga iklim, kualitas udara, dan informasi-informasi lainnya, Anda bisa membuka membuka aplikasi Info BMKG juga tentunya ya pendengar ya, untuk mendapatkan informasi terkait perupdatean cuaca, iklim, kualitas udara, dan informasi-informasi lainnya yang pastinya akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, nantikan informasi lainnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda. Namun informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
5: 9 nilai anti korupsi.
6: Jujur.
7: Peduli.
8: Mandiri.
9: Disiplin.
10: Tanggung jawab.
11: Kerja keras.
12: Sederhana.
13: Adil.
14: RPD Kutim FM.

99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, satu persembahan lagu dari Milga Firsa Besari dengan judul Celengan Rindu yang sudah membawa kebersamaan kita di menit 41 lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Kembali Novani ucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya tentunya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya juga masih bersemangat ya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Oke, baik bergerak. Kalau tadi sudah Novani informasikan terkait perakiran cuaca ya di secara keseluruhan di Provinsi Kalimantan Timur. Ada tiga daerah yang berpotensi akan mengalami hujan ringan, pendengar ya. Untuk hari ini termasuk juga untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan beberapa daerah di Kota Sangatta juga mengalami hujan ringan sejak pagi hari tadi, pendengar ya. Dan untuk saat ini pendengar, cuaca memang di luar sana nampaknya terlihat mendung. Apakah berpotensi akan turun hujan ataukah malah sebaliknya gitu pendengar ya. Karena memang dalam satu hari cuaca bisa saja dapat berubah tentunya ya pendengar ya. Mengikuti perkembangan kondisi atmosfer pendengar. Untuk itu masyarakat disarankan juga ya untuk selalu memantau pembaharuan informasi cuaca, terutama ketika akan melakukan aktivitas di luar ruangan. Dan pendengar, perkiraan ini juga perlu diperhatikan karena BMKG pada periode tanggal 15 hingga 21 September 2026 menyebut bahwasanya atmosfer kering masih mendominasi sejumlah wilayah Indonesia. Akan tetapi masyarakat tetap diminta untuk mewaspadai peluang hujan lokal dan angin kencang di sejumlah daerah. Meyakinkanku untuk tumbuh dan percaya. Oke, baik pendengar di semua 9.4 FM. Ya, tetap semangat buat semuanya tentunya ya di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, untuk informasi selanjutnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda. Ya, terkait sehubungan dengan adanya kebocoran pada jalur pipa air baku dari void PT KPC menuju IPA Kudungga, PT KPC akan melaksanakan pekerjaan perbaikan sehingga suplai air baku menuju IPA Kudungga akan dihentikan sementara. Dan pendengar, untuk informasi penghentian sementara suplai air baku menuju IPA Kudungga ini akan dikerjakan pada hari ini, Selasa 15 September 2026 dengan waktu di jam 9 sampai dengan jam 5 sore hari nanti pendengar ya, dan untuk estimasi pekerjaan selama kurang lebih 8 jam. Dan adapun area yang terdampak penghentian sementara suplai air baku menuju IPA Kudungga ini, ya antara lain di Jalan Soekarno-Hatta, RSUD Kudungga, Perum Bukit Villa, Gang Pemancar, kemudian Jalan Sidodadi, Gang Gunung Sari, kemudian Jalan Majapahit, Jalan Santa Teresia, Jalan Pongtiku, Jalan Tongkonan Ranu, Jalan Hasanuddin, wilayah Kampung Tator, perkantoran Bukit Pelangi, kemudian Jalan Dayung, Jalan Ilham Maulana, Perum STC 1, Perum STC 5, Perum STC 2, Perum PPMI, Perum Geria Bukit Pelangi, kemudian Perum Pitland, kemudian Perum Puri Kencana, Jalan Guru Besar, Jalan Simono, Perum Jogja, Jalan Awe Syahrani, dan gang-gang di sepanjang Jalan Awe Syahrani. Dan oke, baik bergara di 99.4 FM. Ya, demikian informasi terkait
penghentian sementara, pendengar ya. Suplai air baku menuju IPA Kudungga yang akan dikerjakan oleh PT KPC dalam melaksanakan pekerjaan perbaikan dikarenakan adanya kebocoran pada jalur pipa air baku dari void PT KPC menuju IPA Kudungga, pendengar ya. Dan sudah Novani informasikan juga daerah-daerah yang akan terdampak penghentian sementara ini, estimasi pekerjaannya selama kurang lebih 8 jam dan penghentiannya itu dikerjakan pada jam 9 sampai dengan jam 5 sore hari nanti, pendengar ya. Dan untuk informasi terkait penghentian sementara pemadaman listrik, pendengar ya, di beberapa daerah di Kabupaten Kutai Timur dan juga Kota Sangatta pada hari ini belum ada informasi secara resmi dari PLN ULP Sangatta, pendengar ya. Dan untuk informasi ya, untuk informasi yang bisa Anda ikuti, Anda bisa mengikuti saluran resmi PLN ULP Sangatta. Apakah pada hari ini ada jadwal pemadaman listrik ya, pada hari ini Selasa 15 September 2026. Baik, berdengar di semua 9.4 FM ya, tetap semangat untuk semuanya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan segala aktivitas maupun pekerjaan yang akan Anda kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan tetap semangat aja untuk semuanya. Dan oke, baik pendengar di semua 9.4 FM, nantikan informasi lainnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Namun informasinya setelah yang satu ini. Pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

99.4 FM ya, sebagai sumber kehidupan yang dibutuhkan manusia, keberlangsungan sumber air untuk keperluan konsumsi sangatlah dibutuhkan. Ya, namun sayangnya akibat terjadinya pencemaran lingkungan musim kemarau atau maintenance ya yang terlambat, air mati sering terjadi di tempat tinggal masyarakat, baik itu di kota besar maupun wilayah lainnya di Indonesia. Nah, pendengar di 99.4 FM, sebelum kejadian tersebut tidak dialami oleh Anda yang tinggal di wilayah permukiman, ada baiknya untuk mengetahui beberapa trik jitu yang bisa dilakukan untuk menyikapi air mati yang intensitasnya tidak menentu, pendengar ya. Beberapa langkah yang dapat Anda lakukan meliputi mempersiapkan bak penampung air hujan nih, pendengar ya. Jika Anda menggunakan air yang mengalir dari PDAM atau sumur bor, coba untuk mempersiapkan cadangan air ketika aliran air mati. Cara ini dapat Anda lakukan ketika musim hujan ya, dengan cara menampung air hujan pada ember atau bak penampungan. Akan tetapi perlu diingat juga bahwasanya air hujan tidak dapat langsung dikonsumsi. Anda harus menunggu agar endapan yang terdapat pada air seperti pasir atau kotoran turun ke bawah. Jangan lupa untuk menutup tempat penyimpanan agar nyamuk tidak bertelur, pendengar ya. Ya, selain mempersiapkan bak penampungan air hujan, cara selanjutnya adalah memasang instalasi pengolahan air limbah. Nah, mendengar, bagi Anda yang memiliki bisnis pada industri tertentu, memasang instalasi pengolahan air limbah atau IPL juga dapat menjadi solusi jitu, khususnya saat menghadapi air mati. Dengan memanfaatkan instalasi ini, air limbah yang sudah diproses dapat digunakan kembali untuk berbagai keperluan, mulai dari air untuk toilet, produksi, hingga minum karyawan. Tips selanjutnya adalah pertimbangkan untuk memasang tandon air nih, pendengar ya. Nah, pendengar di 99.4 FM, cara ini sangat tepat dilakukan ya jika saluran air dari PDAM hanya menyala selama beberapa jam saja setiap harinya. Dengan adanya penampungan air tandon tersebut, kebutuhan air di rumah dapat terjaga setiap hari. Dan Anda tidak perlu khawatir lagi jika sewaktu-waktu air mati, karena air dari tandon dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan keluarga. Oke, tips selanjutnya adalah menggunakan pipa air tahan korosi. Nah, pendengar, perlu Anda ketahui bahwasanya salah satu penyebab air mati adalah karena terjadinya penyumbatan saluran air karena menggunakan pipa berbahan baja galvanis, di mana pipa ini memang dapat bertahan untuk jangka waktu yang lama, akan tetapi berpotensi mengalami korosi yang menyumbat aliran air ke rumah. Untuk itu, ada baiknya Anda menggantinya dengan pipa berbahan plastik PVC atau tembaga yang lebih tahan terhadap korosi. Dan tips selanjutnya adalah menerapkan sistem water recycle. Pendengar, cara ini membutuhkan teknologi pengolahan air yang sedikit rumit ya, sehingga Anda membutuhkan bantuan para ahli untuk memasangnya di lingkungan sekitar. Dan cara ini sendiri juga digunakan oleh bisnis Care Wash dengan melalui proses elektrokoagulasi, pendengar. Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, selain beberapa cara tersebut, cara paling sederhana untuk menyikapi air mati adalah dengan menghemat penggunaan air sehari-hari. Dan tentunya peran serta dari seluruh masyarakat sangat dibutuhkan agar kelangkaan yang menyebabkan air mati dapat juga diatasi. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM. Ya, demikian informasi tersebut juga sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Morning Show untuk edisi siar hari ini, Selasa 15 September 2026. Dan Novani ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda pendengar sampai dengan saat ini. Dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya, tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, ROPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
sampai jumpa dan mandiri kita bisa.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
2: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
1: Eh, habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
2: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
3: Iya, gak bakal ngaruh kali.
4: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
2: Wih, gila. Boros banget kita ya.
3: Abisin ah, sayang airnya.
4: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
2: Setuju, setuju.
5: Beli ini. Ini. Ah, nih nih, sama ini nih, nih.
6: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
5: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
6: Beli apa aja? Mana lihat?
5: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih.
6: Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
5: Oh ya?
6: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
5: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
6: Ya enggak lah, Bu.
5: Lalu?
6: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa di

0: Kamu sudah jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
2: Stop judi online. Jalani hidup dengan

0: Scouting.
1: Selamat pagi dan para pendengar Radio Republik Indonesia Samda, selamat sehat, salam sehat selalu untuk para pendengar juga di yang mendengarkan siaran kami di frekuensi 97.6 FM MHz dan juga menggunakan aplikasi RR Digital ya, yang mendengarkan siaran kami di RR Digital tentunya. Di pagi hari ini tadi berkorelasi dengan Selamat Pagi Kalimantan Timur, kita membahas bagaimana menembus dengan topik yang menembus batas Mahakam Hulu, misi distribusi bantuan logistik saat kemarau ya. Kalau pendengar kita tahu bersama, kita masih dihadapkan dengan kemarau yang cukup panjang dan persoalan yang dihadapi masyarakat Mahakam Hulu juga bukan hanya panas dan kekurangan air. Ada persoalan yang jauh lebih besar, bagaimana kebutuhan pangan, energi, bahkan bantuan logistik tetap bisa sampai ke masyarakat di wilayah Kabupaten Mahakam Hulu. Data pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mencatat kemarau panjang di tahun ini berdampak terhadap distribusi barang dan juga mobilitas masyarakatnya akibat surutnya Sungai Mahakam. Bahkan dari tercatat dari Pemkab Mahakam Hulu menyebut bahwasanya 80% masyarakat masih mengandalkan jalur-jalur sungai sebagai sarana transportasi utama. Namun bagaimana sejauh ini dari jalur andalan tersebut, apakah bisa dipergunakan di tengah kemarau panjang dan surutnya Sungai Mahakam? Ya, tercatat juga pada pertengahan Agustus 2026 ini pemerintah provinsi juga menyalurkan bantuan yang menyasar di Long Pahangai bahkan hingga ke Long Apari di yang berada di kawasan Mahakam Hulu, dan Pemkab Mahakam Hulu kemudian menerima sekitar 9,7 ton bantuan pangan, dan bantuan tersebut terdiri atas kebutuhan pokok, kebutuhan energi, dan juga kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat. Sebelum ke Pak Kalak yang belum belum terhubung ya, Bung David ya, saat ini kami ingin mengobrol sebentar sama langsung ya, hadir luar biasa sekali Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Hulu, Bang Gohen Merangsapulete. Selamat pagi Bang Gohen, apa kabarnya di sempatan pagi ini yang sudah hadir di RRI?
2: Selamat pagi Pak Rizky, kabar baik.
1: Sehat ya Bang?
2: Sehat, puji Tuhan.
1: Puji Tuhan, ya. Bang, tapi bisa diceritakan sedikit, ini luar biasa sekali Mahakam Hulu di tengah kemarau, dan Bang Gohen juga selaku pengawas dari jalan pemerintahan di Mahakam Hulu, bisa diceritakan dari perjalanannya dari Mahakam Hulu hingga ke Samarinda, melihat karena Mahakam Hulu masih mengandalkan sungai ya saat ini, bahkan sungai saat ini saat kering. Nah, sejauh ini bagaimana terakhir Bang Gohen menggunakan infrastruktur di Mahakam Hulu hingga ke Samarinda nih, bisa ceritakan nih Bang?
2: Ya baik, terima kasih Mas Rizky. Perjalanan kita dari Mahulu ke Samarinda memang ada dua akses sebenarnya, yaitu selama ini masyarakat kita banyak menggunakan jalur air, tapi dengan kondisi kita saat ini itu kemarau panjang, rata-rata menyulitkan kita untuk melewati jalur air tadi, sehingga kita mau tidak mau harus lewat darat. Tapi bukan berarti jalan darat ini tidak bagus ya. Puji Tuhan dengan adanya perhatian Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur kita di Kalimantan Timur, kondisi jalan kita di Mahulu sudah mulai membaik. Walaupun masih ada spot-spot yang memang belum dikerjakan karena memang terbatas dengan anggaran kita, tapi beliau berdua tetap berjanji untuk menyelesaikan akses kita mulai dari Kubar ke Mahulu.
1: Ketika surut Bang Gohen, mungkin jarak semakin juga terasa jauh, dan juga tantangan juga kita di tengah kemarau ini, kebutuhan masyarakat tidak ikut surut. Melihat juga lapangan, melihat konstituen Bang Gohen, melihat seperti apa tantangannya kita di Kabupaten Mahakam Hulu secara geografisnya juga di tengah kemarau ini?
2: Iya, tentunya tantangannya dengan kondisi geografis kita yang agak berjauhan di saat musim kemarau ini, kita sebelumnya kesulitan pangan karena kebutuhan masyarakat.

0: maupun kemarau kan tidak ada batasannya sebenarnya. Tapi dengan kita bersama dengan teman-teman di DPR, kemudian menyuarakan ke pemerintah kabupaten, bahkan sampai ke provinsi, kemarin sudah ada juga bentuk perhatian dari pemerintah kita, adanya kerjasama pemerintah kabupaten dan provinsi yang memberikan bantuan khususnya untuk masyarakat-masyarakat kita yang ada di Makam Ulu, khususnya lagi yang ada di pedalaman yaitu Kecamatan Longpangai dan Longapari. Sehingga bantuan ini bisa tersalurkan dengan baik di kedua kecamatan ini. Bukan berarti juga kecamatan yang lain itu tidak memerlukan bantuan, Mas Rizky, tetapi karena memang kedua kecamatan ini memang paling ujung. Nah, kalau di Kecamatan Longhubung, Laham, bahkan Longbagun itu masih bisa disentuh oleh kendaraan lah. Misalnya kalau seandainya sungai tidak bisa tembus, masih bisa jalur darat. Nah, kalau di kedua kecamatan yang di ujung ini sudah kemarau, tentunya kayak speed yang biasa atau longboat itu sudah tidak berani jalan lagi. Adapun nanti dengan kendaraan mobil paling sampai di Kecamatan Longpangai. Biasanya di Longlunuk itu nanti disambut lagi dengan perahu-perahu kecil untuk mendistribusikan ke kampung-kampung yang ada di pedalaman kita di Makam Ulu.
1: Nah, itu tantangannya yang dilihat langsung oleh Ketua Komisi 2 ya, DPRD Kabupaten Makam Ulu. Kita beranjak nih, Bang Oeng, kita ke Pak Kalak, Kepala Pelaksana Badan BPBD Kabupaten Makam Ulu, Pak Haji Agus Darman. Selamat pagi, assalamualaikum Bang Pak Agus. Masih di mute nampaknya.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kalak, di studio kami sudah ada Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Makam Ulu, Bang Gohen Merang Sapulete. Ini bisa disapa via udara nih.
2: Iya, selamat pagi, Bung Gohen.
0: Selamat pagi, Pak Agus.
1: Iya. Siap ya, Pak Agus ya. Iya. Sehat. Guna menjaga juga apa misi distribusi juga bantuan logistik. Nah, dalam topik kita di pagi hari ini, Pak Agus, menembus batas mahulu misi distribusi bantuan logistik saat kemarau. Mungkin bisa diceritakan kepada khalayak luas, kepada pendengar kami dan juga pemirsa kami, Pak Agus, posisi terakhir yang kita menghadapi kemarau ini seperti apa? Apakah sungai kita bisa dilalui dengan surutnya Sungai Mahakam, dan juga bagaimana distribusi terakhir yang dilaksanakan atau yang diberikan bantuannya dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur? Pak Agus, silakan.
2: Ya, terima kasih. Selamat pagi pemirsa RRI di mana pun berada. Bisa kami sampaikan bantuan cadangan provinsi yang diberikan oleh pemerintah provinsi untuk Kabupaten Makam Ulu. Dalam hal ini dua kecamatan yang berada di perbatasan itu sudah kami distribusikan sejumlah itu kurang lebih 1.570 kilo itu sudah disalurkan
1: beras,
2: dan ya beras CPP. Jadi tambahan-tambahannya dari pemerintah kabupaten juga memberikan bantuan nutrisi untuk ibu hamil, untuk lansia, kemudian susu bayi, itu kurang lebih 439 kotak yang mana itu terdiri dari susu, kemudian dan makanan tambahan lainnya.
1: Ya,
2: kemudian
1: silakan.
2: Untuk total bantuan yang sudah diterima untuk ibu hamil dan lansia itu dari 439 itu ditambah 341 kotak lainnya. Berarti ada dua bantuan yang sudah kita distribusikan, CPP dan bantuan dari Bank Kaltim juga sudah kita
1: distribusikan ya.
2: Antarkan kemarin. bantuan Bangkal Jentara. Bangkal Jentara itu 555 paket yang dikirimkan khusus untuk Kecamatan Long Apari, tiga kampung yang di pedalaman, Long Apari, Nahatibab, dan Nahasilat.
1: Oke. Ya, Pak Agus, kondisi di Mahulu saat ini menghadapi kemarau, mungkin wilayah yang paling merasakan dampak kemarau kekeringan saat ini di wilayah mana selain disebutkan yang di bantuan tadi?
2: Ya, sementara yang paling parah memang Kecamatan Long Apari dan Long Pangai. Tetapi tidak mengesampingkan tiga kecamatan yang ada di hilir. Karena memang moda transportasi di tiga kecamatan ini sudah beralih semua ke darat untuk penyaluran angkutan logistiknya. Jadi kami anggap masih tidak berpengaruh secara besar lah terhadap kondisi kekeringan saat ini. Tapi memang kedua kecamatan yang ada di perbatasan ini yang memang sangat sangat membutuhkan bantuan pemerintah, terutama Kecamatan Long Apari, yang karena memang tiga kampung yang ada di Kecamatan Long Apari ini akses daratnya tidak ada.
1: Oke. Pak, seberapa serius sih Pak Agus dampak kemarau yang dirasakan masyarakat kita di sana? Apakah dari kebutuhan air juga bersih juga terganggu, dan juga laporan terkini akses transportasi menuju wilayah yang terdampak seperti kemarau itu bisa diceritakan nih kepada masyarakat juga nih Pak?
2: Ya, perkembangan terakhir memang debit air mahkam juga sudah sangat-sangat kurang di dua kecamatan tersebut. Jadi informasi di Kecamatan Long Apari itu sudah ada yang mulai terserang penyakit diare, karena memang air mahkam ini berada di tengah-tengah. Jadi alat stanyo mereka ini sudah sangat jauh sekali menuju mahkam, dan itu juga tidak hanya di Kecamatan Long Apari Long Pangai, tiga kecamatan ini juga mulai juga agak terasa lagi dampaknya, karena memang sungai Mahakam kita ini kan kita masyarakat biasa, ya itulah kebiasaan masyarakat ini yang membuang sampah sembarangan ke sungai ini. Ini juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
1: Baik. Kita ke Bang Kohen kembali. Bang Kohen tadi sudah paparkan juga dari atau diceritakan juga dari Pak Agus Darmawan. Mungkin Bang Kohen dari sisi Dewan mungkin melihat dampak kemarau ini kan juga multi layer effect yang dirasakan masyarakat, Bang Kohen. Mungkin bisa juga apa yang upaya yang dilakukan harusnya dilakukan Pemkab, dan seberapa besar keterangkan masyarakat Mahulu terhadap bantuan-bantuan dari pemerintah provinsi dan juga daerah lain. Silakan.
0: Iya. Terima kasih Mas Rizky. Jadi dari kita, khususnya dari DPR, juga melihat situasi ini, kita juga turut prihatin, karena memang kemarau kali ini ya cukup memberikan pukulan yang sangat keras lah kalau kita bilang untuk kabupaten kita, karena memang akses yang selama ini kita gunakan ya rata-rata jalur air untuk logistik. Tetapi dengan adanya kemarau, mau gak mau kita beralih ke darat, walaupun memang kecamatan yang ketiga kecamatan yang disampaikan Pak Agus tadi bukan kita mengesampingkan, tetapi juga yang memang kita prioritaskan yang memang tidak bisa ditembus oleh akses tadi, misalnya saat kemarau ini. Nah tentunya langkah yang harus tetap kita jaga atau ambil khususnya untuk pemerintah kita, kita tentu tetap melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang misalnya ada di Kecamatan Long Apari maupun di Long Pangai, bagaimana situasi dan kondisi ke depan, supaya juga kita tetap bisa mengantisipasi. Karena kalau tidak ada komunikasi yang baik, tentunya kita tidak tahu situasi yang terjadi di sana. Dan sebagai anggota DPR dari Kabupaten Mahakamulu, tentunya ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita juga sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat kita di tengah musim kemarau ini. Apa sih yang dibutuhkan selain logistik, tentunya juga dalam hal ini tentunya dalam kesehatan tadi yang disampaikan Pak Agus tadi, itu memang benar adanya bahwa memang kondisi sungai kita tidak sebersih yang dulu karena surut. Nah mau gak mau kita konsumsi juga air mahkam itu biasanya Mas Rizky, kalau di tempat kita untuk kita makan misalnya MCK, ya MCK lah seperti itu. Jadi tentunya tetap melakukan pengawasan serta komunikasi yang baik supaya kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat pada saat kita menerima keterangan selanjutnya nanti, apa yang disampaikan, apa yang dikeluhkan oleh masyarakat kita.
1: Baik, kita juga ingin undang para pendengar juga di line telepon kami di 0541743445 atau di 0541736. Sudah yang bergabung di masyarakat atau pendengar kami yang ada di Kabupaten Pasir Malahan ini yang ingin berstatement atau memberikan saran masukannya. Selamat pagi untuk Bung Ridwan.
3: Pagi Bang Rizky, Pak Agus dari Mahkamulu ya.
1: Siap, Pak Kalak BPD Kabupaten Mahkamulu dan Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Mahkamulu Bang Gohen.
3: Ya, salam tangguh buat Pak Agus, salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Ini saya kritik ke Bang Pak Dewan nih, karena kalau Pak Kalak kan dia harus meminta itu apa yang diinginkan oleh masyarakat ketika terjadi bencana gitu. Pak Darmawan ya,
1: Bang. Pak Gohen,
3: Pak Gohen.
1: Iya.
3: Begini Pak Gohen, saya bingung ya, kita selalu membicarakan ini, tapi implementasi mitigasinya itu sedikit sekali atau saya bisa katakan nol itu. Kemarin waktu pilkada, Pak Gubernur PJS katanya mau mengirimkan mobil tuh, kirim pakai helikopter gitu kan. Nah, banyak fasilitas kita sudah Pak Gohen, kenapa kita tidak minta itu ke Jakarta? Itu mereka itu di sana itu tiap hari baiki air, macet, jalan gitu. Habis uang kita itu juga untuk proyek PSM ke sana gitu. Tapi di kita masih aja seperti ini diteriaki oleh umanya gitu kan. Ini di pasar ini juga satu malaman ini air enggak ngalir juga. Sedikit aja saya pakai aqua aja terus ini. Maaf saya menyebutin itu tadi gitu kan. Nah, kita yang banyak air ini nunggu ini air. Nunggu itu gim apa sampai satu malaman terus ngantri kita minyak sore-sore cari galon kita. Iya kan, makanan terlambat, ibu-ibu ngomel semua, termasuk saya ngeluh ini. Malam kita ngantri, listrik mati. Lengkap penderitaan rakyat ini sudah Pak. Ini benar ini setiap tahun kejadian ini, kemarau gitu kan. Saya prihatin itu, kasihan ke sana itu gitu kan. Kenapa kita tidak bisa menembus, walaupun tadi sudah kita bicarakan air itu kalau kemarau surut. Kenapa kita tidak bisa menembus seperti di Jakarta sana? Sudah semua fasilitas gitu kan. Kenapa Pak Rosen gak teriak itu gitu loh. Ini yang sering saya anu kan. Jadi saya mimpi sama apa Mikardila jenuh dengar ini katanya. Berapa kali saya mimpi itu dengar itu. Tolong sampaikan kepada dewan-dewan itu, kata mereka gitu. Jenuh saya dengar itu di kuburan tuh, jenuh sudah ini Pak. Dan saya suruh nyampaikan ini gitu kan. Ini terus terjadi setiap tahun. Ini saya gak bisa nyuci apa ini, beras apa ini, mati juga di pasar ini gitu kan. Nah saya tidak nyalakan ke Pak Agus, Pak Agus. Apa suara yang disuarakan oleh anggota dewan, pemerintah itu ke pusat itu, mana uang-uang itu gitu loh. Buat jalanan itu, berkali-kali umumnya itu berbui, mengatakan itu jalan, macet, listrik, apa semua. Ah terjadi terus ini ya, makanya saya teriakin juga. Sekalian gitu loh. Saya gak marah ini, mana informasinya itu setiap tahun terjadi. Orang ngantri, listrik mati, air macet, galon ngantri minyak gitu. Semua setiap tahun yang kejadian Pak Gosen, Pak Agus. Nah kasihan itu teman-teman.
1: Siap,
3: itu
1: siap. Makasih Pak.
3: Tolong Pak Agus implementasikan itu Pak Agus. Teriakin di sana itu kalau perlu pukul meja mereka itu datang ke Jakarta sana itu. Makasih, salam sehat.
1: Salam sehat ya, dulu untuk salam tangguh untuk Bung Ridwan dari Tanah Gerogot Kabupaten Pasir. Mungkin tanggapannya dulu dari Bang apa Pak Agus lebih dahulu. Pak Agus mungkin mungkin ada BPD ini. Sebelum ke penelpon kita jawab dulu dari pendengar, mungkin dari Pak Agus dulu dari tanggapannya lah dari masyarakat. Silakan Pak Agus.
2: Ya, terima kasih Pak Ridwan dari Pasir. Kami dalam hal ini memang sudah memitigasi dalam hal ini pemerintah Kabupaten Makobulu telah memitigasi dampak dari bencana kekeringan ini. Karena memang pemerintah sudah memprogramkan kegiatan-kegiatan khususnya menanggulangi inflasi, yang itu ada kegiatan gerakan pasar murah, kemudian gerakan apa namanya dari dinas, dari bagian ekonomi itu juga ada operasi pasar murah, dan itu semua kegiatan-kegiatan tersebut guna memitigasi kelangkaan atau kenaikan harga di wilayah Kabupaten Makamulu akibat dampak dari kekeringan. Tetapi karena memang kekeringan tahun ini memang agak panjang,
1: iya, cukup ekstrim,
2: sehingga cukup ekstrim, sehingga apa yang telah dilakukan itu belum cukup untuk apa namanya meminimalisir kenaikan harga barang, sehingga kami juga dalam hal ini Ibu Bupati juga menetapkan status siaga darurat guna memaksimalkan bantuan kepada masyarakat. Nah, untuk infrastruktur memang sekali lagi nanti ada ranah dinas teknis yang menjelaskan tentang infrastruktur kita. Dalam ini kami BPBD leading sektor untuk penanggulang bencana saja. Dan mudah-mudahan nanti ini juga konsen Ibu Bupati juga konsen terhadap perbaikan jalan yang menuju ke Tionghoa. Dan sekarang ini sudah dikerjakan Mas Rizky. Jadi sudah dikerjakan oleh PUPR Kabupaten dibantu dengan PUPR Provinsi agar bisa mobilisasi logistik lah dulu untuk ke ibu kota Kecamatan Longhapari, sehingga bantuan logistik itu bisa semua terangkut di lewat darat. Karena kemarin kita sekian ton itu dengan menggunakan CES 13 unit itu susah payah juga dari Leonglunuk ke Tionghoa. Betapa susahnya kita mengangkut barang-barang bantuan itu. Yeah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat jalur darat dari Longpaka menuju Tionghoa itu sudah bisa digunakan, sehingga kita tidak terlalu kesulitan untuk mengangkut barang bawa bantuan. Makasih
1: Pak Agus. Mungkin bisa ditanggapi Pak Bang Gohin, mungkin ada terobosan supaya tidak circle-nya terulang-ulang dari bencana kemarau kita ini. Silakan Bang.
0: Ya, terima kasih. Sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Ridwan yang sudah memberikan masukan untuk kita di DPR. Ya, Pak Ridwan, tentunya kami juga di DPR khususnya di Makamulu itu juga sudah melakukan komunikasi, bahkan baik dengan kabupaten, bahkan dengan provinsi, bagaimana jalan kita ini supaya bisa cepat bagus. Memang ya, kita juga bersyukur dengan perhatian provinsi saat ini sudah mengerjakan jalan dari Kubar ke Mahulu. Nah, khususnya lagi dari Longbagun, Longpange ke Longhapari, seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, akses mobil yang bisa sampai khusus jalur darat itu baru di Kecamatan Longpangai, yaitu di daerah Longlunuk kemarin. Tetapi saat ini memang Ibu Bupati kita juga mendengarkan masukan kita dari DPR, ya ada perbaikan yang sudah dilakukan walaupun belum sempat selesai, walaupun belum selesai saat ini, sorry. Tapi ini juga merupakan bentuk kepedulian kita terhadap rakyat tadi. Hanya saja dengan kondisi kita yang memang letak geografisnya sangat berjauhan, ya memang membutuhkan waktu. Artinya kita sudah ada pergerakan Pak Ridwan, ya semoga juga dengan masukan kita kepada pemerintah, keluhan-keluhan masyarakat kita yang ada di Makamulu ini tersampaikan dan bisa terrealisasi dengan baik. Kemudian upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah tadi untuk menanggapi situasi yang terjadi di Mahulu itu memang sudah dilakukan seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi. Ya memang kita kalau dibilang apakah ini sudah cukup, memang jauh dari kata cukup, karena memang letak geografis kita agak berbeda dengan daerah-daerah lain, sehingga ini yang menjadi tantangan buat kita. Tapi bukan berarti ini melemahkan semangat kita, justru ini yang menjadi semangat kita di DPR untuk terus berjuang untuk masyarakat kita, terus berkarya supaya masyarakat kita ini juga bisa menikmati fasilitas sama seperti dengan orang-orang yang ada di kota. Mungkin itu tanggapan dari saya.
1: Kita ke pendengar kembali, bapak-bapak sekalian, ada Bung Hanye dari Kabupaten Kutai Barat. Selamat pagi, Bung Hanye.
4: Selamat pagi, Bang Rizky. Selamat pagi, Amai Gohen. Selamat pagi, Amai.
0: Selamat pagi, Pak Hanye.
4: Ya, mudah-mudahan selalu sehat ini. Ini Amai Gohen dari
1: Maulu, Kabupaten Maulu.
4: Golkar ya.
1: Siap, ya, dari fraksi Golkar. Ya,
4: nyaman aja kalau dari Golkar itu sebenarnya, kalau memang mau minta audiensi apa namanya dengan pemerintah pusat. Nah, gubernur kita orang Golkar. Di pusat sana ada Ibu Hetipah. Minta audiensi apa Ibu Hetipah fasilitasi apa namanya audiensi dengan Kementerian PU dan apa PUPR itu di pusat sana. Kan aman itu, kalau Bu Hetipah saya yakin bisa membantulah itu. Tapi mohon maaf, ini bukan apa namanya mengajari apa buaya berenang. Saya selama ini sudah sering, sebelum kemarau ini saya sering teriak akses jalan menuju ke daerah Long Apari itu harus segera dibangun. Nah, harus segera dibangun, kita jangan tunggu ada musibah. Nah, baru kita repot. Nah, apa namanya sudah mau kita buang air besar baru kita cari lubang, cari ini kan. Ini kan repot. Nah, sementara namanya bencana ini kita tidak tahu kapan terjadi. Nah, bantuan, kalau menurut saya bantuan itu apa, ada bantuan itu paling bisa bertahan 2-3 hari aja. 2-3 hari. Nah, tetapi yang kita kepengen ini bagaimana akses jalan. Saya yakin masyarakat Long Apari sana kalau mau beli mobil, biar mau beli mobil 8 miliar, harga 8 miliar pun mampu, bisa. Tapi karena tidak ada akses jalan, ya mau apa lagi. Nah, membangun akses jalan itu menurut saya ke Kabupaten Mahakamulu dulu kan dari Longbagun ke Longpahang kan TNI ya dulu, kalau tidak salah tahun berapa itu. Nah, dari Longpahang naik ke Long Apari sana kalau bisa itu minta bantu dengan TNI itu. Nah, minta bantu dengan TNI, kerahkan alat-alat mereka. Terus itu ada juga perusahaan apa KBT, Rodamas itu, minta bantu dengan mereka juga. Kita gotong royong, itu ada juga perusahaan-perusahaan sawit, kita gotong royong. Saya yakin di tengah badai efisiensi ini kan besar sekali pengaruhnya itu. Nah, bagaimanalah perusahaan-perusahaan yang mau berinvestasi di Mahulu, kita sama-sama gotong royong, kita membangun apa akses jalan menuju ke kampung-kampung saudara-saudara kita. Amai Gohen, Amai Agus, saya berapa kali mendengar keluh kesah atau warga dari Long Apari sana tentang jaringan signal Telkomsel. Wah, berbulan-bulan katanya tidak diperhatikan. Aduh, dalam hati saya bagaimana nasib saudara-saudara saya di daerah perbatasan sana. Nah, saya sedih kalau saya sudah merenung melihat apa nasib saudara-saudara kita di daerah Long Apari apa Tionghoang sampai ke Long apa kampung Long Apari yang di ujung sana. Betapa kasihan mereka itu. Nah, bandingkan dengan saudara-saudara kita di daerah Apokayan yang jauh di sana. Tetapi saya lihat dengan terbangunnya jalan yang Sumbalindo sudah tidak lagi ini dibangun oleh apa masyarakat apa orang-orang Tionghoa, ternyata bagus. Dan saya beberapa waktu yang lalu ketemu dengan orang dari ini, warga dari Long Nawang, dia jemput keluarganya karena pesawat tidak ada yang masuk ke sana. Ya, alhamdulillah bagus katanya. Terus saya bilang bagaimana tentang barang-barang. Nah, barang-barang itu katanya kami belanja ke Malaysia sana. Loh, bagus jalannya. Kami lewat jalan perusahaan apa? Perusahaan kayu ke daerah Kapit sana. Waduh. Nah, inilah perlu kalau menurut saya peran dari perusahaan-perusahaan itu bukan hanya mencari apa untung saja, tetapi ayolah sama-sama membangun akses jalan. Nah, saya berharap ini kalau bisa Ibu Bupati, Pak Gohen, bagaimana lah itu minta audiensi dengan PUPR, dengan pemerintah pusat, supaya mereka tahu, mendengar. Nah, apa keluh kesah? Jangan kalau sudah pemilu saja baru datang. Nah, terus yang terakhir itu kita lihat di kota Samarinda itu sedimentasi lumpur itu ngeri sedap juga. Hati-hati loh. kalau sudah musim penghujan, air itu nanti akan kemana-mana itu nanti. Jangan nanti kalau sudah apa, nanti Tuhan kenapa kau berikan apa cobaan yang luar biasa begini, Tuhan sudah kasih tunjuk begitu ke kita yang tidak peka. Santai kawan, terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi untuk Bung Hanya dari Kabupaten Kutai Barat. Bisa ditanggapi langsung secara umum saja terlebih dahulu dari Pak Agus atau Pak Kalak nih, Pak Kalak. Silakan nih Pak.
2: Ya, terima kasih Pak Hanya atas masukannya. Dan sekali lagi memang tantangan untuk Makam Ulu ini kan memang akses darat yang lagi-lagi dalam musim kemarau tahun ini juga itu menjadi kendala. Dan di beberapa kesempatan yang lalu juga Ibu Bupati juga sudah menugaskan PUPR dalam hal ini, kemudian PUPR Provinsi lewat rapat rapor dengan provinsi kemarin saya juga hadir, dan itu juga menjadi prioritas agar di tahun-tahun berikutnya ini juga tidak terulang kembali. Kita sudah mengandalkan moda transportasi darat apabila terjadi kekeringan, dan mudah-mudahan ini bisa teratasi dan bisa dilaksanakan dengan baik oleh teman-teman dinas PUPR, sehingga memang kondisi dalam masa bencana kekeringan ini bisa teratasi lah gitu, sehingga harga-harga juga tidak melambung tinggi akibat apa namanya mahalnya distribusi. Apa namanya logistik pedagang.
1: Pak, ongkos kebutuhan logistik yang disalurkan itu bagaimana Pak, charge-nya? Apakah dari pemerintah Pemkab Maulu sendiri yang membayarnya atau berbagi atau win-win solution gitu kepada penerima apa namanya pemberi bantuan gitu Pak dari Pak Pemsi?
2: Kami dalam hal ini sudah menetapkan status sehingga anggaran BTT bisa keluar dan itu bisa membiayai seluruh biaya transportasi dari Samarinda ke Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kabupaten ke dua kecamatan tersebut. Karena bantuan yang pertama, kloter pertama yang 9 ton itu memang dari provinsi, tetapi yang selanjutnya yang totalnya kan ada 62 ton jadi 35 tonnya itu sudah kita biayai sendiri untuk didistribusikan ke dua kecamatan.
1: Baik, kita kembali ke Bang Gohen. Bang Gohen, tadi harapan dari masyarakat di Kabupaten Kutai Barat, harapannya dari orang dari fraksi tentunya yang bisa diaudiensikan kepada PUPR dari pemerintah pusat dan juga dikerjasamakan TMMD masuk desa, dan TNI dan juga peran dari CSR perusahaan, kira-kira untuk asas jalan seperti apa nih kira-kira untuk diperjuangkan nih. Silakan Bang.
0: Ya, baik. Terima kasih Mas Rizky. Saya juga mengucapkan terima kasih ini untuk saudara saya Pak Hanya yang ada di Kutai Barat. Masukannya luar biasa untuk kita di DPR untuk menyuarakan kebutuhan atau aspirasi-aspirasi masyarakat kita yang ada di Mahulu. Tentunya Pak Hanya, kita berbicara masalah praksi tadi ya. Kita juga sudah berbicara juga dengan Pak Gubernur termasuk Ibu Etipa, bagaimana caranya untuk memberikan bantuan kepada daerah kita yang ada di Kabupaten Makam Ulu. Dan ini sudah mulai terrealisasi Pak Hanye, walaupun dari Kubar Mahulu dulu, yaitu dari Tering ke Ujubilang nanti itu akan sudah dikerjakan walaupun belum selesai. Kemudian setelah ini selesai baru lanjut lagi dari Longbagun ke Longapari. Jadi sudah kita melakukan komunikasi dengan Pak Gubernur kita. Dan ya memang kondisi saat ini kita semua tahu bahwa keuangan negara kita sedang efisiensi, tetapi tidak menjadi lemah semangat kita. Kita terus berjuang. Nah, kemudian masukan yang untuk kita audiensi, kita akan tetap melakukan audiensi dengan pihak-pihak pemerintah, bahkan jalur pemerintah maupun politik, gimana caranya kita bisa dapat bantuan untuk Kabupaten Makam Ulu. Karena kita tahu juga perjuangan ini tidak mudah, tetapi kita terus semangat Pak Hanye agar masyarakat kita tetap bisa memperoleh jalan darat yang bagus. Karena kita juga bagian dari warga negara Indonesia. Itu juga yang sering saya sampaikan, bahwa kami ini juga bagian dari NKRI, walaupun kami berada di perbatasan, tetapi tolong juga lah memperhatikan kami yang ada di pedalaman ini. Dan syukur puji Tuhan, ya kita tahu bahwa di pemerintah ini ada aturan-aturan yang memang harus dilengkapi, terus harus ada pengawasan dalam pelaksanaannya. Dan ya kita bisa melihat sudah ada realisasi dari Pak Gubernur kita, bahkan ada kerjasama dengan Ibu Bupati untuk jalan-jalan kita yang saat ini belum tersentuh oleh aspal ataupun rigid atau semenisasi. Dan sudah mulai ada lah bentuk yang lumayan bagus di Makam Ulu. Hanya saja ya seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa Maulu ini geografisnya itu berbeda dengan daerah lain, agak berjauhan, bahkan gunung-gunung. Nah, jadi membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Jadi inilah tantangan kita. Itu juga yang kita sampaikan di pemerintah kita, bahwa dalam hal ini kita tidak bisa mengandalkan satu kekuatan saja. Tentunya kita harus bersatu, baik dari DPR, pemerintah, kabupaten, bahkan sampai dengan provinsi. Kalaupun seandainya agak kesusahan kita memperoleh dana atau kekurangan dana di kabupaten maupun provinsi, ya kita melakukan kerjasamalah sampai ke pusat, bagaimana pusat bisa melihat keseriusan kita, kesusahan kita di Makam Ulu, sehingga kita juga berharap pusat tetap memberikan bantuan dana untuk perbaikan jalan kita, sehingga harapan kita jalan kita dari Kubar, yaitu dari Tering sampai Ujung Bilang, bahkan sampai ke Longopari, bisa terrealisasi dengan baik nanti ke depannya.
1: Terkait kerjasama kan TMMD tadi, Tentara Manunggal Masuk Desa, dan juga peranan dari perusahaan seperti apa nih? Apakah bisa Dewan sendiri mendorong ke arah sana untuk perbaikan akses jalan itu, Bang Goen?
0: Ya, tentunya kita tetap bisa menyuarakan itu, Mas Rizky, kepada Bupati nanti. Tinggal nanti kita melakukan audiensi bersama, kita juga melihat dari kemampuan para pihak-pihak terkait. Dan apa yang bisa mereka bantu, ya kita syukuri. Dan harapan kita memang harus ada yang bisa mereka bantu, karena biar bagaimanapun mereka ini kan berinvestasi di tempat kita. Paling tidak ada juga feedback yang bisa mereka kasih ke kita, atau karya yang mereka bisa tinggalkan ke kita lah.
1: Legasinya
0: yang, yang berdampak positif. Itu harapan kita dari DPRD.
1: Kita kembali lagi ke Pak Kalak BPD. Pak Kalak BPD, mungkin selain cadangan beras, yang mungkin yang diperlukan masyarakat yang paling mendesak dari inventarisir dari BPD sendiri di kawasan yang terdampak kekeringan cuaca ekstrim di Kabupaten Makam Ulu, apa nih Pak Kalak? Bisa dijelaskan, bisa diceritakan juga nih.
2: Sebenarnya yang paling urgent itu masukan dari masyarakat itu BBM. BBM itu kan sudah ada subsidi satu harga. Cuma menurut informasi dari pengusaha yang kerja mengurusin BBM itu, itu tidak cukup gitu loh. Tidak cukup, malah mereka menombok gitu kan. Jadi dalam hal ini masyarakat ini perlunya itu sebenarnya sebagian itu BBM, memang bahan bakar, karena memang mereka berkegiatan kan menggunakan BBM. Nah, selain itu juga pemerintah kabupaten juga menerima keluhan dan juga sudah belanja, ini dinas sosial sudah mulai belanja susu formula, makanan bayi, kemudian beberapa kebutuhan dari lansia itu sudah kita tinggal distribusikan saja, Mas Rizky. Tetapi yang paling utama ini memang BBM, karena memang BBM ini menyangkut banyak kan, belum lagi untuk PLN dan sebagainya, rumah sakit, sehingga memang BBM ini tidak boleh lama stoknya, sehingga kalau itu lama akan mengganggu semua aktivitas masyarakat di dua kecamatan
1: tersebut. Pak, BBBD apakah memiliki cadangan logistik untuk kondisi darurat seperti sekarang ini, Pak, jika kemarau berlangsung lebih panjang lagi nih, Pak?
2: Ya, kami sudah menetapkan status kemudian gudang logistik sudah kita siapkan, sehingga mungkin ke depan kalau memang analisa BMKG ini makin panjang, kita akan buffer stok dan menyimpan logistik di ibu kota kabupaten. Kita sudah siapkan skenario tersebut.
1: Berapa Pak besaran untuk mungkin storage yang dipersiapkan dari BPD dengan logistiknya Pak?
2: Kita belum ini apa namanya belum bisa memastikan berapa jumlah, tetapi kalau kita lihat dari hitungan awal yang dibantu oleh provinsi ini kan sekitar 62 ton yang dibantukan seluruhnya ke dua kecamatan. Mungkin enggak jauh dari itulah kalau kita memang untuk menyuplai dua kecamatan saja.
1: Oke. Apakah ada lanjutan lagi Pak dalam hal bantuan logistik yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Timur untuk Kabupaten Makamulu Pak?
2: Sementara CPP itu nanti kita lihat ke depan apa prediksi-prediksi dari BMKG. Kalau itu bisa sampai bulan November, mungkin kita akan siapkan untuk 2 bulan ke depan untuk kabupaten ya. Tapi kalau provinsi kita belum ada info lagi ke depannya untuk bantuan yang akan diterima oleh baik itu cadangan provinsi atau cadangan pangan pusat juga sudah bergerak melalui cadangan pangan pusat sudah ada penerimanya, ada sudah ada daftar penerimanya itu desil 1 sampai desil 5.
1: Jadi BPD tidak memetakan langsung secara langsung ya, nanti sudah ada pemetaannya gitu Pak ya di lapangan untuk prioritas bantuan gitu.
2: Ya. Jadi yang kita prioritaskan memang dua kecamatan ini dulu karena memang jauh.
1: Baik, baik. Baik, kita ke ketua kembali Pak Anu Bang Ketua, bahasanya tadi masyarakat yang memerlukan itu BBM. Nah, ini kan kaitannya juga ada kebijakan satu harga, bahkan mau enggak mau dari pelaku usaha di sana menaikkan harga BBM-nya. Ini kaitannya seperti apa dan untuk yang diinginkan dari dewan sendiri?
0: Ya. Harapan kita sih ya seperti yang disampaikan Pak Agus tadi, karena memang yang sangat dibutuhkan masyarakat kita selain logistik tadi untuk mobilitas sehari-hari yaitu BBM. Karena di tempat kita sering terjadi kelangkaan, bahkan ada juga yang menyampaikan kepada kita bahwa harganya itu naik. Nah, kenapa bisa naik? Ya karena di tempat kita ini kelangkaan, ya mau tidak mau masyarakat kita harus ambil ke Kubar, sehingga harus mengeluarkan biaya kos yang kos tambahan lah.
1: Dan adanya kenaikan biaya transportasi dan akhirnya ikut menaikkan harga kebutuhan pokoknya seperti apa mungkin kepada harapan kepada masyarakat juga nih Pak, Bang Gohen.
0: Ya, harapan kita kepada masyarakat dengan adanya kondisi kemarau kita seperti ini tentunya pasti ada perubahan harga lah kalau menurut kita. Tapi kita juga dari pemerintah berupaya bagaimana ketersediaan logistik kita atau barang-barang kita tetap bisa masuk ke depan supaya harga ini tidak naik. Nah, ini juga menjadi tantangan kita tadi Mas Rizky yang saya sampaikan di awal. Kalau seandainya BBM juga tidak langka di Maulu, tidak terjadi kelangkaan, tentunya masyarakat kita tidak perlu repot-repot untuk membeli di luar Maulu, untuk dibawa ke Maulu. Nah, sehingga logistik juga tidak akan naik harganya. Nah, makanya kita untuk kecamatan yang 3 kecamatan di Ilir saya pikir masih bisa terjangkau karena akses darat masih bisa tembus. Tetapi untuk yang 2 kecamatan yaitu Kecamatan Longpangai dan Longapari memang ini juga mengalami kesulitan baik dari segi BBM-nya, begitu juga dari harga pasti naik, Pak.
1: Terakhir tembus berapa dong ongkos kira-kira kalau terakhir uang?
0: Nah, mungkin Pak Agus bisa jawab
1: itu. Gitu, baik. Baik. Pak, mungkin diperlukan tidak subsidi transportasi dari Pemkab untuk kepada masyarakat untuk menjaga bapak ting kita agak stabil ya, minimal ya ada kos sedikit lah, tidak terlalu melebihi dari pendapatan kita di sana gitu, hidup layak kita di Makamulu gitu, Bang.
0: Ya, harapan kita nanti dengan pemerintah bagaimana kita bisa menyediakan juga bantuan seperti BBM. Ini harapan kita ya, supaya para pelaku usaha mereka bisa membelinya, misalnya terhadap misalnya koperasi pemerintah tadi, jadi harganya juga tidak naik. Nah, kalaupun nanti sudah bisa kita memberikan bantuan yaitu subsidi tadi, tentunya kalaupun seandainya mereka naikkan harga, atau juga mereka juga beli yang harga subsidi, jadi tidak ada alasan kenaikan lagi untuk harga-harga sembako yang ada di Mahkamah.
1: Dan saya rasa di penghujung acara kita nih, bapak-bapak sekalian, mungkin kaitannya dengan masih di logistik, mungkin ketika solusi yang diinginkan masyarakat atau menginginkan solusi permanen, bapak-bapak sekalian, mungkin dari Pak Agus kembali, perlu tidak peraturan pemerintah dalam hal untuk tidak terulang ya, circle-nya ini seperti ini, jika ketika apa sungai surut, jadi kita masih mengandalkan kendaraan darat untuk menyalurkan distribusi logistik. Mungkin apa yang diinginkan dari BPD sendiri yang lebih untuk rencana jangka panjangnya lah, silakan nih dari Pak Agus terlebih dahulu. Sekaligus closing statement-nya Pak Agus, silakan.
2: Ya, terima kasih. Jadi tidak ada hal yang paling penting dari jalan itu, Mas Kiki. Jadi jalan di Mahkamah ini harus segera terbangun dari ibu kota sampai dengan perbatasan. Ini tidak ada tawar-menawar lagi. Jadi memang perlu percepatan pembangunan jalan tersebut. Kami juga dalam hal ini kesulitan dalam menanggulangi bencana, apabila ada bencana banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, itu jalur transportasi yang sangat-sangat kami butuhkan. Percuma kita punya peralatan banyak, tetapi kita tidak bisa menyupport sampai ke kampung-kampung karena akses jalannya itu tidak baik begitu. Jadi mungkin itu permintaan masyarakat juga sangat menginginkan jalan dari ibu kota sampai dengan perbatasan di Longapari.
1: Baik. Gitu. Kita ke Bang Goyen kembali, mungkin HDPRD memiliki target tentunya dan juga rekomendasi konkret yang ingin diterapkan, rencana jangka pendek atau jangka panjangnya harapannya seperti apa, mungkin kemarau tidak berlangsung panjang, mungkin terakhir juga apa yang diinginkan atau jaminan yang ingin DPRD sampaikan kepada masyarakat nih, kepada mereka yang tidak menghadapi kemarau saat ini, silakan Bang Goyen.
0: Baik, terima kasih Mas Rizky. Jadi kita dari DPR ini tentunya akan tetap berjuang, terus berjuang untuk masyarakat kita, walaupun di saat musim kemarau kita tetap mencari solusi supaya masyarakat kita yang ada di Makam Ulu tidak mengalami kesusahan. Sekalipun ada kesusahan ya tidak terlalu parah lah. Ini yang bisa kita lakukan. Kemudian prioritas kita ya kurang lebih sama seperti yang disampaikan Pak Agus tadi, bahwa jalan ini merupakan titik fokus kita. Karena kalau seandainya musim kemarau ini terus berkelanjutan, ini kita tidak mendoakan, semoga saja ada hujan yang turun dalam waktu dekat ini. Kalau jalannya sudah tembus, biar kemarau itu barang tetap bisa sampai, mulai dari Tering ke ibu kota kabupaten yang saat ini sudah bisa diakses dengan baik. Begitu juga sampai dengan ke Longapari, khususnya dari Longbagun ke Kecamatan Longpangai, dari Longpangai ke Longapari. Kalau sudah tembus, saya rasa masyarakat kita seperti yang sudah mereka sampaikan ke kita, bahwa kami ini hanya butuh jalan Pak, supaya jalannya bisa cepat bagus walaupun musim kemarau. Kalau jalan ini tembus, kami masih bisa mendapatkan logistik yang masuk ke tempat kami. Tetapi dengan kondisi kemarau seperti ini, bagaimana kami bisa mendapatkan logistik kalau jalannya tidak tembus, karena hanya menggunakan jalur air saja. Nah, ketika kemarau seperti ini ya kita kesulitan Pak. Ini yang dapat mereka sampaikan ke kita, dan tentunya komitmen kita atau jaminan kita sebagai anggota DPRD, sebagai perwakilan rakyat dari Kabupaten Mahkam Ulu, akan terus memperjuangkan, menyampaikan kepada pemerintah bagaimana caranya supaya percepatan pembangunan jalan ini bisa segera dilakukan, baik dari kabupaten, seandainya anggaran kita kurang, bagaimana kita bisa ke provinsi untuk menyampaikan kekurangan anggaran kita. Kalaupun dari provinsi kita kekurangan ya, kita gotong royong lah, bagaimana caranya kita bisa ke pemerintah pusat untuk menyampaikan keluhan-keluhan masyarakat kita yang ada di Kabupaten Mahkam Ulu ini, karena kita ini masyarakat yang ada di pedalaman, sehingga kita juga tidak kesusahan walaupun di saat musim kemarau ini.
1: Baik. Ya, baik pendengar, tadi dari perbincangan pagi hari ini ada satu hal yang kami catat sangat jelas, bahwasanya kemarau di Makamulu ini bukan hanya sekedar berkurangnya air, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup ketika akses semakin terbatas. Kondisi geografis bahkan yang disebutkan Bang Goen tadi tidak sederhana ya. Wilayah ini kan memiliki hampir 15.315 km persegi dan masyarakat yang banyak bermukim di sepanjang daerah aliran sungai. Ketika surut tantangan distribusi pun semakin nyata. Bahkan pemerintah daerah mengakui tingginya biaya angkut tadi dikatakan Pak Agus menjadi salah satu kendala utama dalam memastikan kebutuhan masyarakat di wilayah hulu tetap terpenuhi. Tetapi di tengah keterusan tersebut, pemerintah tidak boleh berhenti pada persoalan bagaimana bantuan dikirim. Yang lebih jauh penting adalah bagaimana bantuan benar-benar tiba tepat sasaran dan tepat waktu dan menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan atau masyarakat di pelosok Kabupaten Makalu. Ya, akhir kata saya Rizky Mendanta, kami haturkan terima kasih kepada Bapak Agus dan Mama selaku Kalak BPD Kabupaten Makalu. Pak Agus, terima kasih Pak Agus, dan juga Bang Goen Merang Sapulete selaku Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Makalu. Terima kasih Bang Goen.
5: Sama-sama Mas Rizky.
1: Dan semoga distribusi bantuan yang masyarakat Makalu Mahulu tidak hanya mampu menjawab kebutuhan hari-hari ini dan juga menjadi bagian sosi harapan jangka panjang ya, dari apa tadi yang diharapkan untuk infrastruktur jalan terpenuhi. Saya Rizky Mulyanta, Bung David dan juga Bung Gestanyata untuk diri. Berjumpa lagi pada apa topik berbeda di Halo Kalimantan Timur. Sampai jumpa dan sekali di udara, tetap di udara.
6: Halo Kaltim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf, nggak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, jumpa kembali dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan secara langsung oleh seluruh lembaga penyiaran publik lokal anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi hari ini, Senin 14 September 2026 bersama Radio Host LPPL Radio Irama FM Purworejo Jawa Tengah menyuguhkan berita teraktual dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir bersama dengan saya, Rizky Amelia.

0: Berita Indonesia Live seluruh Indonesia. Perpustakaan di Kabupaten Magetan didorong tak sekedar menjadi tempat penyimpanan dan membaca buku. Keberadaannya diharapkan semakin dekat dengan masyarakat sebagai ruang belajar kreativitas, kebudayaan, hingga pemberdayaan. Hal tersebut disampaikan dalam sambutan Bupati Magetan yang dibacakan Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro SHMH saat membuka Festival Literasi dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan tahun 2026 di Geraha Pusat Literasi Kabupaten Magetan pada Kamis 10 September 2026. Festival Literasi tersebut digelar pada 10-12 September 2026 dengan menghadirkan berbagai kegiatan dan layanan bagi masyarakat. Sejumlah pelayanan publik turut hadir, diantaranya pelayanan Samsat Magetan, layanan administrasi kependudukan, layanan pertanahan, cek kesehatan gratis, dan donor darah. Suasana pembukaan festival berlangsung semarak dengan berbagai pertunjukan yang menggabungkan unsur literasi dan kebudayaan. Pengunjung disuguhi penampilan tari, pembacaan dongeng, hingga pertunjukan wayang yang dibawakan dalang perempuan dengan lakon Sri Kandi Krido. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Edi Wiono Esos MTRAP memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Magetan atas inisiatif dan kerjasama dalam mendorong penguatan literasi. Menurutnya, pembangunan budaya literasi membutuhkan keterlibatan dan sinergi berbagai pihak. Wabub Suyatni menegaskan, pengembangan perpustakaan harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, perpustakaan memiliki peran strategis dalam membuka akses masyarakat terhadap pengetahuan sekaligus mendorong kreativitas dan kemandirian. Pembukaan Festival Literasi tersebut turut dihadiri Ketua TPPKK sekaligus Bunda Literasi Kabupaten Magetan, Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Ketua Komisi A DPRD Magetan, Kepala Dinas Perpustakaan Se-Jawa Timur, jajaran asisten dan perangkat daerah, Ketua Dharma Wanita Persatuan, pimpinan BUMD, serta perwakilan instansi vertikal. Festival Literasi dan Hari Kunjung Perpustakaan tahun 2026 diharapkan menjadi momentum untuk semakin mendekatkan perpustakaan kepada masyarakat sekaligus memperkuat budaya literasi di Kabupaten Magetan. Demikian, Iwang LPPL Radio Magetan Indah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya berita berasal dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah. Dengan informasi, pemerintah Kabupaten Wonogiri bersama dengan Gajah Mungkur Golf Club melakukan kegiatan penyaluran bantuan pembangunan 4 unit sumur bor dengan total nilai Rp120 juta. Bersama dengan reporter Bobby laporannya.
2: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Wonogiri bersama Gajah Mungkur Golf Club atau GMGC melakukan kegiatan penyaluran bantuan pembangunan 4 unit sumur bor dengan total nilai Rp120 juta. Bantuan masing-masing senilai Rp30 juta itu diperuntukkan bagi kelompok tani di Kecamatan Baturedno, Ngirimarto, Eromoko, dan Wuryantoro. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Wonogiri Setio Soekarno dalam acara penyerahan bantuan sosial di Ruang Kahyangan Kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri, Jumat 11 September tahun 2026. Bupati Wonogiri Setio Soekarno mengatakan ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan aktivitas pertanian tetap berjalan saat musim kemarau tiba. Menurutnya, sektor pertanian memiliki peran besar dalam menopang perekonomian masyarakat Wonogiri, terutama di wilayah pedesaan. Setio menegaskan, pertanian adalah urat nadi perekonomian Kabupaten Wonogiri. Sektor ini bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan tempat bergantungnya mata pencarian sebagian besar warga pedesaan, sekaligus penyangga utama ketahanan pangan nasional. Dia menilai keberadaan sumur bor berdampak langsung pada kualitas dan kuantitas hasil panen karena petani akan memperoleh kepastian pengairan sehingga lahan tetap produktif dan resiko gagal panen akibat kekeringan dapat ditekan. Lebih lanjut, Setio menyampaikan pembangunan sumur bor perlu dilakukan secara kolaboratif. Hal ini menunjukkan pentingnya gotong royong antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat dalam menghadapi persoalan daerah. Saat ini Pemkab Wonogiri tengah menggenjot program pembangunan 1000 sumur bor. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat ketersediaan sumber air, khususnya bagi lahan pertanian yang rawan terdampak kekeringan saat kemarau. Hingga kini, akumulasi sumur bor yang telah beroperasi di Wonogiri mencapai sekitar 200 unit. Dengan ketersediaan sarana irigasi yang baik, Bupati berharap petani akan memanen padi dengan lebih tenang tanpa dihantui rasa cemas akan kekeringan. Pemkab berharap penguatan infrastruktur pengairan tersebut tidak hanya

0: menjaga produksi pangan, tetapi juga mempertahankan aktivitas ekonomi masyarakat meskipun dalam masa kemarau saat ini. Demikian saya Bobby dari LPBL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Bobby informasinya dari Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah. Selanjutnya informasi berasal dari LPPL Tangerang Radio Kabupaten Tangerang, Banten. Dengan informasi Bupati Tangerang apresiasi acara Pesta Nelayan Desa Surya Bahari. Informasi akan disampaikan oleh reporter Andri, informasi selengkapnya.
2: Baik, terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Pesta Nelayan Desa Surya Bahari jaga tradisi dan kesejahteraan warga pesisir. Bupati Tangerang Muhammad Mesyor Rashid menghadiri sekaligus membuka Pesta Nelayan atau Sedekah Laut 2026 di Desa Surya Bahari, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Tradisi masyarakat pesisir ini menjadi wujud rasa syukur atas rezeki dari laut, sekaligus ruang mempererat silaturahmi, gotong royong dan kebersamaan warga. Pemkab Tangerang juga terus mendorong kesejahteraan nelayan melalui dukungan alat tangkap serta meningkatkan kemampuan mengolah hasil laut agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian keluarga nelayan. Di sisi lain, keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir juga bergantung pada kondisi laut yang tetap terjaga. Karena itu, masyarakat diajak tidak mengambil hasil laut secara berlebihan serta bersama-sama mencegah pencemaran dan kerusakan ekosistem laut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, pendengar LPPL Indonesia, informasi dari Tangerang Radio mengakhiri sesi pertama di Berita Indonesia Live. Untuk selanjutnya, masih ada banyak berita dari seluruh penjuru Indonesia di sesi kedua bersama Berita Indonesia Live bersama dengan saya, Rizky Amelia.

0: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutin FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar RPL Indonesia, terima kasih Anda masih menyimak Berita Indonesia Live. Inilah Berita Indonesia Live di sesi kedua bersama dengan informasi selengkapnya.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Mendengar LPPL Indonesia, saat ini kita sudah memasuki sesi kedua. Di sesi kedua kita akan menyimak Persada ID Talks dengan informasi selengkapnya yang akan disampaikan oleh rekan saya Dani Damara dari LPPL Radio Irama FM Purworejo Jawa Tengah.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
2: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, jumpa kembali bersama saya Dani Damara dalam program Persada ID Talks ya. Pada kesempatan di hari ini, saya sudah bersama narasumber dari ICF Cabang Purworejo atau Indonesia Cycling Federation Purworejo, seperti itu ya. Dengan tema ICF Purworejo yang memborong beberapa medali dalam Popda Provinsi Jawa Tengah. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ini Mas, apa sih sebenarnya ICF itu sendiri?
3: Izin untuk ICF adalah, ya kalau dulu namanya ISI, Ikatan Sepeda Sport Indonesia, sekarang berganti nama menjadi ICF Indonesia Cycling Federation. Jadi ICF ini sekarang menaungi olahraga sepeda, terutama balap sepeda di Indonesia Pak. Nah, seperti itu. Jadi kita kalau di Purworejo, ya di seluruh Kabupaten Purworejo kita menaungi, kita apa, mencari bibit-bibit yang atlet-atlet yang berprestasi di Kabupaten Purworejo untuk bisa nanti, semoga saja ya, bisa terwujud, bisa sampai nasional, mungkin nanti internasional seperti itu.
2: Kemudian bisa dijelaskan kegiatan ICF ini apa saja?
4: Untuk selama ini, karena induk organisasi ICF ini khususnya di balap sepeda, jadi kita memang mencari dan membina anak-anak yang mempunyai keinginan untuk menjadi atlet balap sepeda dan serius di sepeda di kalangan Purworejo ini, Mbak.
2: Nah, untuk persiapan dari Popda sendiri nih, Mas, mungkin bisa dijelaskan untuk persiapan untuk Popda Provinsi Jawa Tengah dari ICF Purworejo ini apa saja, monggo?
3: Alhamdulillah menjadi apa istilahnya, penyumbang medali terbanyak dari Kabupaten Purworejo ya untuk di Popda Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Nah, alhamdulillah kita mendapat 1 emas, 3 perak dan 4 perunggu. Alhamdulillah kita bisa memborong banyak ini, memborong medali. Dan ini tentunya tidak instan juga. Kita aktif di ICF lebih kurang masih 3 tahun, 4 tahun, Pak. Di organisasi, dari organisasi yang sehat, yang baguslah, itu bisa organisasi itu berjalan sehingga menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi dan berkualitas. Kita kan kalau di CF ada tim juga kan, anak-anak yang bersepeda kita ajak, ayo ikut ini. Alhamdulillah si atlet ini mampu apa ya istilahnya, bisa terus berlatih continue. Karena kalau sepeda kalau nggak berlatihnya berhenti itu seperti nol lagi.
2: Kemudian bisa disampaikan terkait dengan dukungan dari pemerintah untuk ICF Purworejo ini apa saja?
3: Alhamdulillah dari pemerintah daerah selama ini selalu support kami. Dari apa istilahnya, misalkan kami untuk ada TC atau bagaimana, alhamdulillah selalu disupport oleh pemerintah daerah.
2: Dan mungkin bisa disampaikan terkait dari ICF Purworejo mengirimkan berapa atlet sih untuk Popda Jawa Tengah kemarin?
4: Kemarin kita membawa total dari SD, SMP, dan SMA itu ada 21 atlet. Dan itu hasil dari seleksi. Jadi sebelumnya di tingkat kabupaten kita ada kompetisi yaitu Popda Kabupaten. Dan untuk ke tingkat SMA kita ambil juara-juara dari Popda Kabupaten untuk melaju ke provinsi.
2: Baik, terima kasih atas waktunya dari ICF Purworejo. Dan demikian tadi Persada Edit Talks untuk edisi di hari ini. Kembali ke studio bersama rekan Rizky Amelia.
1: Oke, baik, terima kasih rekan Dani Damara informasinya di Persada Edit Talks. Dan masih di Berita Indonesia Live di sesi kedua, saat ini kita akan menghadirkan berita dari LPPL Radio Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dengan informasi Bupati Tilik Desa Pangkah apresiasi pelestarian dodol bumbu, reporter Sofia informasi selengkapnya.
5: Pendengar Berita Indonesia Live, Bupati Tegal Iskak Maulana Rohman menggelar Bupati Tilik Desa di Desa Duku Jati Kidul, Kecamatan Pangkah, Jumat 11 September 2026. Kegiatan ini menjadi sarana pemerintah daerah mendekatkan pelayanan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Berbagai layanan dihadirkan langsung ke desa seperti administrasi kependudukan, kesehatan, BPJS, pajak kendaraan, SIM, donor darah, pemeriksaan ternak, layanan sosial, dan pasar murah. Dalam kunjungannya, Iskak juga melihat potensi budaya desa Duku Jati Kidul, yakni dodol bumbung yang mulai jarang dibuat. Kepala Desa Duku Jati Kidul, Fajar Fauzi Hakim, menyampaikan, desa mendapatkan dana Desa Bangga Budaya sebesar 100 juta pada 2026. Dana tersebut salah satunya digunakan untuk pelatihan dan pembuatan dodol bumbung serta kegiatan festival budaya. Iskak mengapresiasi upaya pelestarian tersebut. Menurutnya, dodol bumbung bukan hanya warisan budaya, tetapi juga berpotensi dikembangkan menjadi produk ekonomi dan identitas desa. Selain budaya, pemerintah desa juga menyampaikan perkembangan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Saya Sofia dari LPPL Radio Selawi FM Tegal, Jawa Tengah, menyampaikan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Sofia dari Radio Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Informasi selanjutnya beralih ke Kalimantan Selatan dari LPPL Radio Abdi Persada FM Banjarbadu. Dengan informasi proses pencarian korban KM Virgo Transport 8 dilanjutkan pada Senin 14 September 2026. Bersama dengan reporter Syahril Anwar, informasi selengkapnya.
6: Terima kasih para pendengar LPPL di seluruh Indonesia di mana saja berada. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan dapat kami laporkan terkait operasi pencarian dan evakuasi korban musibah kapal Virgo Transport 8 yang masih terus berlangsung hingga Senin pagi 14 September 2026. Tim SAR gabungan kembali memaksimalkan penyisiran setelah pergerakan kapal evakuasi sempat terkendala cuaca buruk dan ancaman gelombang tinggi pada malam hari. Hingga pagi tadi, data akumulatif mencatat sebanyak 113 orang telah berhasil dievakuasi, terdiri dari 107 korban selamat dan 6 korban meninggal dunia. Sementara 130 orang lainnya masih dilaporkan hilang dan menjadi fokus pencarian tim SAR gabungan. Kedatangan korban di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin hingga pukul 7 lewat 52 WITA pagi tadi, tercatat sebanyak 86 korban telah tiba. Gelombang evakuasi diawali MP Haida yang membawa 69 korban selamat. Kemudian sekitar pukul 6 pagi, KN SAR Laksamana 241 tiba membawa seorang korban selamat bernama Rahmadi berusia 43 tahun yang sebelumnya diselamatkan perahu nelayan KM Sri Asih. Selanjutnya sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Tengah, TB Mauhau 9 kembali tiba dengan membawa 15 korban selamat dan 1 korban meninggal dunia. Jenazah langsung dibawa menuju ruang pemulasaran untuk menjalani proses identifikasi. Sementara seluruh korban selamat yang tiba mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis lanjutan dari petugas kesehatan yang telah disiagakan di Pelabuhan Trisakti. Kepala Kantor Basarnas Banjarmasin menyampaikan seluruh armada dan personel gabungan tetap dikerahkan untuk mengoptimalkan pencarian. Namun pada malam sebelumnya, pelayaran kapal evakuasi sempat ditunda karena prediksi tinggi gelombang mencapai 5 meter. Keputusan tersebut diambil untuk menjamin keselamatan armada dan personel yang bertugas. Memasuki Senin pagi, pergerakan tim SAR gabungan kembali dilanjutkan secara maksimal. Penyisiran difokuskan untuk menemukan 130 orang yang hingga kini masih dinyatakan hilang, sekaligus mengevakuasi korban yang ditemukan menuju titik penanganan berikutnya. Pemerintah pusat juga meminta seluruh unsur terkait memperkuat koordinasi dalam operasi ini. Menteri Perhubungan menginstruksikan jajaran Kementerian Perhubungan, Syahbandar, dan instansi terkait untuk bersinergi penuh dengan Basarnas, baik dalam pencarian dan evakuasi maupun memastikan penanganan medis serta identifikasi korban dapat dilakukan secepat mungkin. Dengan masih banyaknya korban yang belum ditemukan dan kondisi cuaca yang menjadi salah satu tantangan di lapangan, operasi SAR akan terus dioptimalkan dengan tetap mempertimbangkan keselamatan seluruh personel dan armada yang terlibat. Dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saya Syahril Anwar melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Syahril Anwar dari LPPL Radio Abdi Persada Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya kita beralih ke Kota Denpasar dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar dengan informasi wujud solidaritas antar daerah. Pemkot Denpasar bersama dengan Forkopimda salurkan bantuan untuk korban gempa di Manggarai. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Bambang Haryadi. Silakan informasinya.
7: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Pemerintah Kota Denpasar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Korpri Kota Denpasar menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Bantuan diserahkan langsung oleh Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara Jumat 11 September 2026. Penyaluran bantuan dipusatkan di tempat pengungsian SD Impres Robo, Desa Ranaka, Kecamatan Kecamatan Wairei, Kabupaten Manggarai. Bantuan yang diserahkan berupa seragam sekolah untuk siswa jenjang SD dan SMP senilai 50 juta rupiah, untuk ASN Korpri senilai 50 juta rupiah, serta dukungan dana untuk masyarakat dengan nilai 450 juta rupiah. Dana tersebut diimpun dari Pemerintah Kota Denpasar, Forkopimda Kota Denpasar, dan Korpri Kota Denpasar. Kehadiran rombongan Pemerintah Kota Denpasar dan Forkopimda disambut Bupati Manggarai Herbertus Nabit bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Manggarai, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan warga Desa Ranaka. Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi sekaligus memastikan bantuan diterima dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Usai penyerahan berlangsung, Wali Kota Denpasar Jayanegara mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian dan solidaritas masyarakat Kota Denpasar kepada masyarakat Manggarai yang tengah menghadapi masa pemulihan pasca bencana. Ia juga menekankan perhatian khusus diberikan terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak terdampak bencana. Karena itu, bantuan seragam sekolah menjadi bagian penting dari dukungan yang disalurkan. Penyaluran bantuan ini sekaligus menjadi wujud nyata semangat gotong royong antar daerah. Pemerintah Kota Denpasar berharap dukungan yang diberikan dapat bermanfaat bagi masyarakat terdampak dan menjadi bagian dari upaya mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Sementara itu, Bupati Manggarai Herbertus Nabit menyampaikan apresiasi atas kepedulian Pemerintah Kota Denpasar bersama Forkopimda dan Korpri. Ia menjelaskan pasca bencana gempa, pemerintah daerah bersama unsur terkait terus melakukan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Penanganan meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, pendataan kerusakan, serta dukungan terhadap keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pendidikan anak-anak. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Bambang, berita dari Radio Denpasar menutup sesi kedua Berita Indonesia Live. Selanjutnya masih bersama dengan radio host LPPL Irama FM Purworejo di sesi ketiga. Pendengar LPPL Indonesia, saat ini kita sudah sampai pada sesi terakhir Berita Indonesia Live edisi 14 September 2026. Sebelum laporan selanjutnya, kita akan menyimak laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live yang laporannya akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto. Disilahkan.
8: LPPL Indonesia, Kementerian Dalam Negeri memetakan potensi konflik sosial sebelum menetapkan batas desa secara definitif sebagai bagian dari upaya untuk mempercepat penegasan batas desa di Indonesia. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Laude Ahmad B. Plumbo, mengatakan penetapan batas desa tidak hanya berkaitan dengan pemetaan wilayah, tetapi juga menyangkut yurisdiksi pemerintahan, pelayanan publik, aset desa, akses masyarakat, hingga perencanaan pembangunan. Hal ini dikatakan Laude dalam keterangan persnya yang diterima di Jakarta pada minggu lalu. Untuk mencegah sengketa, Kemendagri menerapkan penapisan lingkungan dan sosial pada kegiatan penegasan batas desa yang didukung oleh pendanaan Bank Dunia. Laudi juga menjelaskan bahwa penapisan dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi awal desa sekaligus mendeteksi potensi persoalan sebelum penetapan batas dilakukan. Hasil penapisan itu dijadikan dasar untuk memetakan desa yang dapat melanjutkan proses penegasan batas dan desa dan untuk memerlukan fasilitas maupun mediasi lebih lanjut. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Saudari Aan Kasianto atas laporan khususnya. Selanjutnya, berita hadir dari LPPL Radio Suara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dengan informasi Ketua Perwoski Kabupaten Pasuruan, Mela Rusdi berangkatkan 1.400 peserta Pasuruan Women's Run 2026. Bersama dengan reporter Yoga Pratama, informasi selengkapnya.
9: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Untuk pertama kalinya, Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia, Perwosi Kabupaten Pasuruan, menyelenggarakan Pasuruan Women's Run 2026. Ajang lari khusus para perempuan ini digelar di kawasan The Taman Dai Waterpark Pandaan, Minggu pagi 13 September 2026, dan diberangkatkan langsung oleh Ketua Perwosi Kabupaten Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo. Total, sekitar 1.400 perempuan yang beradu kecepatan, mulai dari garis start hingga finish. Ketua Perwosi Kabupaten Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo, mengatakan, digelarnya Pasuruan Women's Run adalah untuk mengkampanyekan gaya hidup sehat di kalangan wanita pecinta olahraga lari. Selain itu, event lari 5K ini untuk meningkatkan fungsi wanita dalam kehidupan sosial bermasyarakat.
10: Alhamdulillah, ini dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan, kami Perwosi ini lari dengan kurang lebih 1.400 perempuan. Jaga kesehatan kita, sampai jumpa di garis start dengan sehat.
9: Tak selesai sampai di situ, digelarnya Pasuruan Women's Run juga dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke 1097 tahun. Diharapkan ada peningkatan kesadaran dari para perempuan untuk berolahraga, sekaligus menjadikan olahraga sebagai kebutuhan hidup. Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Yoga Pratama dari Radio Pasuruan. Selanjutnya, ada informasi dari LPPL Radio Lansek Manis di Junjung Sumatera Barat. Dengan informasi LPP RRI Padang gelar penyuluhan obor Tri Prasetya perkuat semangat pengabdian di HUT ke-81. Bersama dengan reporter Yelni Rustam, informasi selengkapnya.
11: Terima kasih. Baik, selamat siang pendengar. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Padang menggelar puncak peringatan hari ulang tahun Hari Radio ke-81 melalui prosesi penyulutan obor Tri Prasetya RRI di Auditorium LPP RRI Padang pada Jumat 11 September 2026. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, momentum ini bertujuan memperkuat nilai pengabdian Tri Prasetya sekaligus menegaskan komitmen RRI sebagai ruang informasi publik yang independen di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Acara ini dihadiri oleh jajaran pemangku kepentingan dan pimpinan instansi penting di Sumatera Barat. Tampak hadir staf ahli Gubernur Sumatera Barat, Kepala Dinas Kominfo Sumatera Barat, Balmon Spektrum Frekuensi Radio Padang, LKBN Antara Biro Sumatera Barat, KPID Sumatera Barat, TVRI Sumatera Barat, perwakilan sektor perbankan dan BUMN, organisasi RAPI dan ORARI, paguyuban masyarakat hingga para purnabakti serta angkasawan angkasawati RRI Padang. Pemerintah Kabupaten Sijunjung juga hadir memberikan dukungan nyata yang diwakili oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sijunjung, Dr. Gigi Eswanra MSC, sebagai bentuk sinergi memperkuat keterbukaan informasi publik. Staf ahli Gubernur Sumatera Barat, Dr. Insinyur Reti Wafda MPT, menekankan peran strategis RRI yang telah menjadi benteng informasi sejak awal kemerdekaan. Menyampaikan pesan Gubernur, beliau mendorong insan penyiaran untuk adaptif mengadopsi teknologi kecerdasan buatan AI dan media digital, sekaligus aktif memperkuat literasi digital guna membentengi masyarakat dari ancaman disinformasi. Pada kesempatan yang sama, Kepala LPP RRI Padang, Yulian S. Saaba SH, menyampaikan pentingnya menjaga kebersamaan dan silaturahmi antar pemangku kepentingan. Beliau menegaskan bahwa nilai sejarah dan semangat Tri Prasetya akan terus diwariskan lintas generasi agar RRI tetap menjadi sarana penyejuk, pemersatu, dan pencerah bagi masyarakat Ranah Minang. Yulian turut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para mitra strategis dan purnabakti yang terus memberikan masukan positif demi kemajuan RRI. Puncak peringatan berlangsung hangat dan syarat dengan nuansa budaya. Rangkaian acara dimeriahkan dengan pemutaran video sejarah RRI, tayangan ucapan selamat, pertunjukan seni mini teater, serta pembacaan pantun khas Minangkabau. Prosesi penyulutan obor Tri Prasetya ke-81 ini pun menjadi simbol kebangkitan komitmen RRI Padang untuk terus mengudara secara netral, terpercaya, dan adaptif melintasi zaman demi menjaga kedaulatan informasi nasional. Demikian, Yelmi Rustam dari LPPL Radio Lansekmanis Sijunjung Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, untuk reporter Yelmi Rustam dari LPPL Radio Lansekmanis Sijunjung Sumatera Barat. Selanjutnya, informasi terakhir di sesi ketiga hadir dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dengan informasi, Bupati Ketapang Alexander Wilio menghadiri malam kenal pamit Kapolres Ketapang. Informasi selengkapnya bisa Anda simak di BI Live.
12: Terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Bupati Ketapang hadiri malam kenal pamit Kapolres Ketapang. Pergantian Kapolres Ketapang AKBP Putra Pratama SH SIK MH resmi menjabat Kapolres Ketapang menggantikan AKBP Muhammad Haris SH SIK MIK JPHR yang dipindah tugaskan sebagai Irbit Irwasda Polda Metro Jaya. AKBP Putra Pratama lulusan Akpol 2008 pernah menjabat Kasat Reskrim Polres Ketapang 2016-2017, pernah berdinas di Bareskrim Polri dan Kapolsek Tambora. Ini pertama kalinya menjabat sebagai Kapolres dan pimpinan kewilayahan. Penanganan karhutla menjadi prioritas langkah jangka pendek pemadaman api, kemudian inventarisasi lahan dan mendata kepemilikan termasuk HGU. Putra menyatakan akan melanjutkan program-program yang sudah berjalan di masa Kapolres sebelumnya dan mengajak masyarakat aktif berkomunikasi dengannya. Kapolres AKBP Muhammad Haris menekankan pentingnya sinergi dengan Pemda, Forkopimda, tokoh adat dan pemerintah desa selama 14 bulan bertugas. Ia berpesan agar sinergi tetap dijaga, terutama untuk penanganan karhutla. Bupati Ketapang juga mengapresiasi pengabdian AKBP Muhammad Haris dan menyambut baik kembalinya AKBP Putra karena sudah pernah menjadi salah satu anggota Polres Ketapang. Berharap sinergi Polres, Pemda, dan seluruh pihak terus diperkuat dengan semangat kekeluargaan serta menjadikan Ketapang rumah besar kita semua. Acara digelar di salah satu hotel di Ketapang pada hari Jumat malam 11 September 2026. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Wilia Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, berita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang menutup Berita Indonesia Live pada edisi hari ini, Senin 14 September 2026. Saya Rizky Amelia, beserta dengan segenap kru LPPL Radio Irama FM Purworejo, Jawa Tengah, sebagai radio host mengucapkan selamat hari jadi Radio Nasional ke-81, selalu mengudara di sudut ruang dengar Anda.
0: Saja Anda ikuti Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik dari seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
8: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
7: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
8: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
9: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
7: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
8: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
9: Iya, maaf, enggak lagi deh.
10: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
11: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Ya, dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Halo, selamat siang pendengar dan selamat bergabung bersama kami di Warta Siang edisi hari ini, Selasa 15 September 2026. Baik, pendengar dan pemirsa, kami ucapkan selamat bergabung di informasi seputar Kaltim Kaltara untuk 1 jam ke depan hingga berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah informasi sudah kami rangkum di ruang dengar Anda, di antaranya 1106 titik panas terdeteksi di Kaltim 14 September 2026, pasar tertinggi capai 303 hotspot. Distribusi air bersih Samarinda kembali normal, gangguan akibat air laut tersisa di IPA Bentuas. Hadir pula hotline gratis pol pendidikan Kaltim, daftar WhatsApp, kemudian juga pitch 52 perguruan tinggi hingga kejar target 2027 Pemkab Pasar minta pusat permuda regulasi listrik hingga ke pelosok desa. Selain informasi ini, pendengar dan pemirsa, sejumlah informasi terkini lainnya dari Kaltim Kaltara serta rangkaian informasi seputar ekonomi dan olahraga juga akan jadi rangkaian informasi untuk Warta Siang kali ini. Baik, pendengar dan pemirsa, bersama saya Esther, Anda bisa menyimak informasi ini melalui live streaming di rpd.kutaitimurkap.go.id, 99.4 FM, dan juga melalui live TikTok dan tentunya di YouTube RPD Kutim. Baik, pendengar, bersama saya Esther, inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi dari Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Antisipasi kemarau panjang, Samarinda resmi gelar operasi modifikasi cuaca 15 hingga 19 September 2026. Kota Samarinda mulai menggelar operasi modifikasi cuaca yang dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 19 September 2026. Pelaksanaan OMC tersebut merujuk pada surat nomor S305/SCA 2026 perihal permohonan pengajuan notam tertanggal 14 September 2026. OMC akan berlangsung setiap hari pada pukul 7.00 hingga pukul 20.00 waktu Indonesia waktu setempat dengan ketinggian penerbangan berkisar 8.000 hingga 12.000 kaki menggunakan armada pesawat Cessna Grand Caravan C208 PKSNL milik PT Smart Cakrawala Efficient. Koordinasi penerbangan turut dilakukan dengan Otoritas Bandara Aji Pangeran Tumenggung APT Pranoto Samarinda, Airnav, serta Pangkalan Udara Dombara Balikpapan. Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan pihaknya sejak awal telah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak kemarau dan kekeringan panjang melalui serangkaian langkah terpadu. Langkah tersebut meliputi pembentukan satuan tugas terpadu yang melibatkan sinergi TNI Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kemudian BMKG, serta relawan mulai dari penyediaan air bersih, perlindungan sektor pertanian, pengendalian inflasi, pelaksanaan sholat istisqo, waterbombing, hingga OMC. Ya, Andi Harun menjelaskan bahwa pendekatan tersebut merupakan bentuk kesiapsiagaan pemerintah, bukan sekedar respon setelah dampak kekeringan terjadi. Pemerintah harus bergerak cepat sejak dini guna mencegah musim kemarau berkembang menjadi krisis air, kebakaran lahan, gangguan produksi pangan, maupun tekanan terhadap harga kebutuhan pokok masyarakat. Dirinya menekankan bahwa pelaksanaan OMC bukanlah langkah tunggal, melainkan bagian dari rangkaian mitigasi kemarau yang telah dijalankan pemerintah Kota Samarinda secara menyeluruh. Orang nomor satu di Kota Tepian itu juga turut mengajak masyarakat untuk berhemat dalam penggunaan air, tidak melakukan pembakaran terbuka, menjaga sumber-sumber air, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api sebagai bentuk kontribusi bersama menghadapi situasi kemarau saat ini.
Kita ke informasi karhutla lainnya di Kalimantan Timur, pendengar dan pemirsa. Dari Ibu Kota Provinsi Kaltim Samarinda, kita ke Kota Madya Balikpapan. 1106 titik panas terdeteksi di Kaltim 14 September 2026 kemarin. Pasar tertinggi capai 303 hotspot. Sebanyak 1106 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Timur pada Senin kemarin. Data itu berdasarkan infografis Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika atau BMKG Kalimantan Timur mengenai sebaran titik panas di Kalimantan Timur. Pemantauan dilakukan pada Senin kemarin mulai pukul 1.00 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dari total 1100 titik panas, Kabupaten Pasar menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak yakni mencapai 303 titik. Di bawah Pasar terdapat Kabupaten Berau dengan 261 titik panas dan Kabupaten Kutai Timur dengan 254 titik panas. Sementara itu jumlah titik panas di sejumlah kota di Kalimantan Timur jauh lebih sedikit, di mana Kota Balikpapan tercatat memiliki 1 titik panas, Samarinda 7 dan Kota Bontang 5 titik. Berdasarkan kami ralat pendengar, di mana Pasar menjadi wilayah dengan hotspot terbanyak dan berdasarkan data BMKG Kalimantan Timur, rincian sebaran titik panas di masing-masing kabupaten kota di antaranya Pasar 303 titik, Berau 261, Kutai Timur 251, Kukar 212, Kutai Barat 55 titik, Samarinda 7, Mahakam Ulu 8, Bontang 5, Balikpapan 1, dan Penajam Pasar Utara 0 titik hotspot. Dengan demikian, Pasar menjadi wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di Kalimantan Timur dalam periode pemantauan tersebut. Jika dibandingkan dengan Balikpapan, jumlah hotspot di Pasar mencapai ratusan kali lebih banyak. Ya, dan dampak dari kemarau panjang yang terjadi hingga di Kalimantan Timur, di mana distribusi air bersih Samarinda kembali normal, gangguan akibat air laut tersisa di IPA Bentuas. Distribusi air bersih kepada pelanggan Perumda Tirta Kencana Kota Samarinda mulai kembali normal setelah gangguan akibat intrusi air laut di Sungai Mahakam berangsur menurun. Sebagian besar instalasi pengolahan air, yakni fasilitas yang mengolah air baku menjadi air yang dapat didistribusikan kepada masyarakat, kini sudah kembali beroperasi secara normal. Sebelumnya sebanyak 10 IPA Perumda Tirta Kencana terdampak peningkatan kadar klorida pada air baku. Klorida sendiri merupakan senyawa yang menjadi salah satu indikator keberadaan garam dalam air. Peningkatan kadar tersebut terjadi akibat intrusi air laut yang masuknya air laut ke sumber air tawar. Dan hingga Senin kemarin, pendengar dan pemirsa, mayoritas IPA telah kembali beroperasi normal. Hanya IPA Bentuas di Samarinda yang masih mengalami gangguan karena kadar klorida air baku masih berada di atas ambang batas. Asisten Manajer Humas Perumda Tirta Kencana Samarinda, Jevi Wahyudi, mengatakan berdasarkan hasil pemantauan terbaru, kadar klorida mayoritas di IPA telah kembali berada di bawah ambang batas aman 250 part per million atau mili ppm, dan di mana hasil pemantauan laboratorium pada Sabtu lalu juga menunjukkan kadar klorida di sejumlah IPA di Samarinda masih berada dalam status siaga. Sehari berikutnya pada minggu kemarin masih terdapat 3 IPA yang terdampak, yakni Bentuas, Pulau Atas, dan Palaran. Dalam kondisi tersebut berangsur membaik, hingga Senin IPA Pulau Atas dan Palaran telah kembali berproduksi penuh. Untuk IPA Bentuas, penghentian sementara atau operasional tidak dilakukan sepanjang hari. Perumda Tirta Kencana masih mengoperasikan fasilitas tersebut secara situasional dengan memantau kadar klorida air baku Sungai Mahakam.

Ya, pendengar dan pemirsa, pukul 11.24 menit waktu Indonesia Tengah, informasi selengkapnya dari Kalimantan Timur. Evaluasi Karhutlah Kaltim, pemerintah perkuat patroli dan respon cepat lindungi IKN. Ya, namun sebelumnya kami akan menghadirkan informasi DPD RI, Kementerian Lingkungan Hidup dukung penguatan posko terpadu penanganan karhutla di Kalimantan Timur. Komite 2 DPR RI, DPD RI dan Kementerian Lingkungan Hidup memperkuat dukungan terhadap posko terpadu dan sinkronisasi data satelit guna mempercepat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Timur. Komite 2 DPD RI Bade Kenita Sitepu di Samarinda mengatakan hasil rapat koordinasi menyepakati pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan membuka posko terpadu yang dilengkapi pendataan secara akurat. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Lingkungan Hidup menekankan pentingnya penggunaan satu data yang akurat untuk keperluan penanganan karhutla maupun pasca bencana agar masyarakat mengetahui luasan lahan yang terdampak secara pasti. Dan saat ini terdapat 3 satelit yang digunakan untuk membaca data titik panas karhutla, yaitu TERRA, kemudian NOAA20 dan SNPP, sehingga data yang dihasilkan kerap berbeda. Ditegaskan bahwa pihaknya juga melakukan verifikasi lapangan yang kemudian ditindaklanjuti dengan penanganan karhutla secara intensif. Sementara itu, pendengar dan pemirsa, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni menjelaskan, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota terus melakukan berbagai langkah penanganan, termasuk pendekatan persuasif kepada masyarakat guna meminimalkan dampak dan mencegah meluasnya karhutla. Kita ke Karhutla Kaltim tembus 4.000 hektar, 3 korporasi disanksi pembekuan. Pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap maraknya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur. Kementerian Kehutanan resmi membekukan izin usaha 3 perusahaan korporasi yang terbukti mengalami kebakaran lahan di area konsesinya. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa penegakan hukum ini tidak hanya menyasar masyarakat biasa, tetapi juga menyasar korporasi yang wajib bertanggung jawab atas pemeliharaan area perizinannya. Dan kemarin diumumkan pembekuan izin usaha di Kalimantan Timur. Selain pembekuan izin, dilakukan juga paksaan pemulihan ekosistem. Jika ada indikasi pidana, akan diteruskan oleh Gakum Kemenhut dan Polda Kalimantan Timur. Ya, hal tersebut disampaikan Menteri Kehutanan di kawasan Tahura Bukit Soeharto. 3 perusahaan yang dijatuhi sanksi tegas itu meliputi PT Puji Sampurna Lestari di Kabupaten Berau, PH Hutan Alam izin terbit 2021 dengan luas lahan 14.605 hektar dan area terbakar 82,26 hektar. Selanjutnya PT Diva Perdana Pesona di Kabupaten Kutai Timur dengan PBPH Hutan Tanaman izin terbitnya 2018 dengan luas konsesi 29.429 hektar dan area terbakar yakni 49,57 hektar. Kemudian ada PT Inhutani 1 Tanah Grogot di Kabupaten Pasar. Izin hutan tanaman terbit pada tahun 2021 dengan luas konsesi 15.336 hektar dan area terbakar mencapai 531 hektar. Demi memperkuat upaya pendalaman pemadaman di daerah dengan sebaran hotspot tertinggi seperti Berau, Pasir, dan Kukar, Presiden Prabowo Subianto telah mengucurkan bantuan Presiden atau Banpres, di mana bantuan itu disalurkan sebesar 20 miliar untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 15 miliar untuk Kabupaten Berau, dan 10 miliar untuk Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan, secara kumulatif luas karhutla di Kalimantan Timur telah menembus lebih dari 4.000 hektar. Meski demikian, kondisi Kalimantan Timur saat ini dinilai relatif lebih terkendali dibandingkan provinsi tetangga seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan karena mayoritas lahan yang terbakar di Kaltim bukan merupakan lahan gambut. Ya, Kepala BNPB mengatakan sore kemarin sekitar 700 hektar lebih berhasil dipadamkan oleh Satgas Udara dan Darat, dan per hari ini petugas sedang memadamkan sisa 300 hektar yang tersebar di seluruh Kalimantan Timur. Penanganan di wilayah Ibu Kota Nusantara IKN menjadi prioritas utama sesuai arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Dari 300 hektar sisa titik api yang ditangani hari ini, 4 titik diantaranya berada di kawasan IKN dan terus digempur oleh ribuan personil Satgas Darat dan OIKN, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, serta masyarakat peduli api. Pendengar dan pemirsa, sementara itu Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Muljono mengungkapkan total area terbakar di kawasan IKN mencapai 671 hektar, mencakup area tanaman hutan raya atau Tahura Bukit Tengkorak seluas 460 hektar dan kawasan gambut Wonotirto seluas 163 hektar yang kini dalam proses pendinginan dan pembasahan. OIKN memastikan titik kebakaran berjarak sekitar 20 hingga 30 km dari pusat IKN sehingga dipastikan tidak mengancam kawasan inti. OIKN menegaskan bahwa seluruh wilayah yang telah terbakar akan segera direhabilitasi dan ditanami kembali demi menjaga komitmen IKN sebagai Forest City.

Ya, kita tinggalkan sejenak terkait karhutlah di Kalimantan Timur. Kita ke informasi hotline gratis Pol Pendidikan Kaltim daftar WhatsApp PIC di 52 perguruan tinggi. Ya, pendengar dan pemirsa, informasi penting bagi mahasiswa penerima maupun calon penerima gratis Pol Pendidikan Kalimantan Timur. Sebanyak 52 perguruan tinggi negeri dan swasta di Kalimantan Timur tercantum dalam daftar hotline atau call center gratis Pol Pendidikan. Daftar itu memuat nomor WhatsApp person atau PIC di PIC di masing-masing perguruan tinggi, di mana ini merupakan petugas yang akan ditunjuk untuk menjadi pihak yang dapat dihubungi terkait pelaksanaan program gratis Pol di kampus masing-masing. Keberadaan hotline tersebut memudahkan mahasiswa yang masih memiliki pertanyaan atau mengalami kendala dalam proses pelaksanaan gratis Pol pendidikan, khususnya program gratis Pol dalam daerah. Informasi hotline tersebut dibagikan melalui akun gratis Pol pendidikan. Mahasiswa juga diarahkan untuk menghubungi PIC di perguruan tinggi atau PIC PIC di perguruan tinggi masing-masing apabila membutuhkan informasi atau bantuan. Ya, gratis Pol pendidikan merupakan program bantuan pendidikan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Melalui program ini, pemerintah memberikan dukungan pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa yang memenuhi ketentuan program. Situs resmi pendidikan gratis Pol Kalimantan Timur menyebut program tersebut dikelola dan diawasi oleh Biro Kesejahteraan Rakyat bersama tim pengelola pendidikan gratis. Pada tahun 2026, pengumuman penerima gratis Pol mencakup mahasiswa perguruan tinggi negeri PTN, perguruan tinggi swasta PTS, jalur SNBP, jalur SNBT jalur SNBP dan jalur SNBT hingga kategori lainnya. Dan bagi mahasiswa yang mengalami kendala, kontak PIC kampus dapat menjadi jalur awal untuk memperoleh informasi.

Ya, untuk masing-masing penanggung jawab yang Anda bisa hubungi, ya pendengar dan pemirsa, Anda bisa membuka informasi edisi hari ini 15 September 2026 melalui media Tribun Kaltim edisi hari ini. Di antaranya ada Universitas Mula Warman Politeknik Nusantara Balikpapan, kemudian Politeknik Ilmu Pelayaran Balikpapan, Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awanglong, STIMIK Widya Cipta Dharma, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, STIMIK Borneo Internasional, kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda, Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Wiyata Husada Samarinda, Politeknik Borneo Medistra, kemudian ada Universitas Kutai Kartanegara Tenggerong, Politeknik Sendawar, Sekolah Tinggi Teologi Tenggerong, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggerong. Ada juga Universitas Muhammadiyah Berau, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Tanjung Redep Berau, Politeknik Sinarmas Brokol, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Sangatta, STAI Sangatta, Sekolah Tinggi Teknologi Industri Bontang, Sekolah Tinggi Teknologi Bontang, STIT Syamsul Ma'arif Bontang, STIT Ibnu Razid Grogot Pasar, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Praja hingga Universitas Mulia, dan sejumlah perguruan tinggi atau universitas di sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Timur dengan masing-masing nomor WhatsApp yang bisa Anda hubungi. Sekali lagi, bisa melihat informasi di edisi hari ini 15 September 2026 melalui media Tribun Kaltim. Kita ke kejar target 2027, Pemkab Pasar minta pusat permudah regulasi listrik hingga ke pelosok desa.

Ya, pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Paster menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke pelosok desa. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Paster Ikhwan Antasari dalam rapat koordinasi percepatan pembangunan jaringan listrik PLN di desa yang belum teraliri listrik di Kalimantan Timur yang berlangsung di Kota Jakarta pada Senin kemarin. Ditekankan bahwa listrik bukan sekedar penerangan, melainkan kebutuhan dasar yang menopang aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan data elektrifikasi Kalimantan Timur tahun 2025, masih terdapat 109 desa yang belum teraliri listrik PLN. Sementara di Kabupaten Paster, 4 desa menjadi prioritas penyelesaian hingga 2027, di antaranya Desa Harapan Baru, Desa Kepala Telake, Desa Labuang Kalo, dan Desa Selengot. Ikhwan mengatakan bahwa sejumlah kendala administratif masih menghambat pembangunan jaringan listrik, terutama terkait perizinan lahan perkebunan dan kawasan konservasi. Ya, sejak tahun 2021, PMK Paster bersama PLN telah berhasil mengalirkan listrik ke sejumlah desa, mulai dari Desa Muara Lambakan hingga ke Rantau Layung. Sementara tahun ini, PMK Paster akan memfokuskan pembangunan pada Desa Petiku dan Sebakung, meski masih menghadapi hambatan perizinan. Selain pembangunan jaringan antar wilayah desa, PMK Paster juga mengusulkan bantuan elektrifikasi bagi 1.777 warga di 48 desa di Paster, program meteran KWH, rumah maupun PLTS rumah, dan usulan ini telah diajukan ke Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur. Ikhwan menegaskan bahwa keberhasilan program elektrifikasi membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, PLN, hingga BKSDA. Dirinya juga menyampaikan keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik yang masih sering terjadi. Menurutnya, hal ini berdampak pada sektor ekonomi dan produktivitas warga. Nantikan informasi selengkapnya pendengar dan pemirsa di Warta Siang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
1: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
2: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
3: Dengan semboyan dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Oh my God!
5: Aduh, duh. Ada apa sih, Bu Neh?
4: Itu tuh, coba dilihat.
5: Mana sih, Bu?
4: Itu loh, Pak.
5: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
4: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
5: Oh, gitu.
4: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
5: Oh, iya ya, Bu.
4: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
5: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
4: Gitu dong.
6: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

Ya, kita masih di Kalimantan Timur pendengar, kami hadirkan informasi dari Mahakam Ulu. Bandara Ujoh Bilang Mahakam Ulu ditargetkan peroleh register bandar udara pada November 2026 mendatang. Otoritas Bandara Wilayah 7 terus mendorong percepatan pengoperasian Bandar Udara Ujoh Bilang di Kabupaten Mahulu, Kalimantan Timur. Bandara yang menjadi alternatif konektivitas bagi masyarakat Mahakam Ulu tersebut ditargetkan memperoleh register bandar udara pada November 2026. Hal itu disampaikan Kepala Otban Wilayah 7 Ferdinand Nurdin kepada Tribun Kaltim pada Senin kemarin. Target ini menjadi salah satu pembahasan dalam koordinasi antara Otoritas Bandar Udara Wilayah 7 dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Mahulu. Untuk diketahui pendengar dan pemirsa, Kepala Otban Wilayah 7 Ferdinand Nurdin bersama jajaran manajemen dan koordinator bidang menerima kunjungan perwakilan Dinas Perhubungan Mahulu yang dipimpin Sekretaris Dinas Perhubungan Ferry Anwar Marpaung serta Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan Agus Bayu Aji. Dalam koordinasi tersebut, Otban Wilayah 7 memastikan seluruh persyaratan dari sisi angkutan udara ditargetkan dapat dipenuhi sebelum tahun 2027. Selain itu, terdapat sejumlah dokumen dan tahapan yang perlu segera ditindaklanjuti. Di antaranya permohonan hibah, permohonan pengoperasian Bandar Ujoh Bilang, hingga laporan perkembangan usulan penerbangan perintis. Direktorat Bandar Udara sebelumnya telah melakukan verifikasi pada 10 Juni 2026, di mana dari verifikasi ini terdapat sejumlah temuan yang masih perlu ditindaklanjuti oleh pihak penyelenggara. Pemenuhan dokumen pengoperasian juga mencakup penetapan penyelenggaraan bandar udara, kemudian airport manual, airport emergency plan, kemudian security program, standar pelayanan, hingga bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBB. Ferdinand juga mengatakan untuk mempercepat pemenuhan persyaratan RBU, pemerintah Mahulu dapat melakukan asistensi dan pendampingan teknis bersama Otban Wilayah 7. Selain itu, kunjungan tersebut juga membahas perkembangan pembangunan sekaligus kesiapan operasional Bandar Udara Ujoh Bilang di Mahakam Ulu. Menurut Ferdinand, bandara tersebut dibangun untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas transportasi masyarakat di Mahakam Ulu.

Ya, demikian informasi dari Kalimantan Timur. Kita segera beralih ke informasi dari Kalimantan Utara. Kami hadirkan Malino dipastikan aman dari kelangkaan BBM dan dengan besaran kuota Pertalite dan biosolar di Malino. Antrian kendaraan dan persoalan pasokan BBM terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Utara. Namun kondisi berbeda terjadi di Kabupaten Malinau. Stok BBM di wilayah tersebut dipastikan masih aman dan dua SPBU utama tetap beroperasi normal melayani masyarakat. Sebelumnya, keluhan antrian kendaraan hingga kekosongan stok BBM sempat mencuat di Kabupaten Bulungan dan Tanah Tidung. Kondisi tersebut dikaitkan dengan kendala alur distribusi darat serta penyesuaian kuota. Sementara di Malino, pendengar dan pemirsa, SPBU beriringan kami ralat, SPBU salah satunya di Malinau, di SPBU Beringin dan SPBU Semoga Jaya masih melayani konsumen BBM seperti biasa. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten Malinau, Erli Sumiati, menegaskan bahwa ketersediaan BBM untuk kebutuhan harian masyarakat masih dalam kondisi aman. Kondisi pasokan tersebut didukung oleh alokasi BBM bersubsidi dan penugasan yang disiapkan untuk Kabupaten Malinau tahun ini. Erli merincikan terdapat dua komoditas utama yang mendapat alokasi, yakni Pertalite dan biosolar. Untuk Pertalite, kuota yang dialokasikan bagi Malinau mencapai 13.654 kiloliter. Sementara untuk jenis biosolar, jatah kuota yang diterima Kabupaten Malinau tercatat sebanyak 6.094 kiloliter. Dengan total alokasi itu, pemerintah daerah terus memantau penyaluran BBM di SPBU yang melayani masyarakat di wilayah perkotaan Malinau. Pemerintah daerah melalui bagian perekonomian dan SDA Setkap Malinau melakukan pemantauan terhadap aktivitas penyaluran di SPBU Beringin maupun SPBU Semoga Jaya.

0: kita ke informasi seputar ekonomi Kalimantan Timur. Kami hadirkan seputar Silpa tak sepenuhnya bebas dipakai. Kalimantan Timur menyusun strategi menutup defisit APBDP. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak dapat sepenuhnya mengandalkan sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA untuk menutup tekanan fiskal dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan atau APBDP 2026. Sebagian SILPA telah terikat untuk kebutuhan Badan Layanan Umum Daerah BULD, penyelesaian pekerjaan tahun sebelumnya hingga kekurangan belanja pegawai. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Mohaimin mengatakan APBDP 2026 berpotensi menghadapi defisit lebih dari 1 triliun setelah terjadi koreksi terhadap dana bagi hasil transfer ke daerah serta perhitungan ulang pendapatan asli daerah. Pada saat APBD murni 2026 telah ditetapkan sebesar 15,15 triliun. Kemudian ada pengurahan DBH, TKD, dan perhitungan kembali terhadap PAD Kalimantan Timur. Akibatnya, pendengar dan pemirsa, pada APBD perubahan akan ada pengurangan dari 15,15 triliun tersebut. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebelumnya menetapkan belanja APBD 2026 sebesar 15,15 triliun. Postur itu disusun dengan pendapatan daerah sebesar 14,25 triliun yang antara lain ditopang PAD 10,75 triliun dan pendapatan transfer 3,13 triliun. Tekanan terhadap pendapatan transfer menjadi salah satu faktor yang membatasi ruang belanja daerah. Pada penyusunan APBD 2026, pendapatan transfer Kalimantan Timur telah dikoreksi dari rencana 9,33 triliun menjadi 3,13 triliun. Penurunan terbesar berasal dari DBH yang turun dari 6,6 triliun pada 2025 menjadi 1,62 triliun pada tahun 2026. Mohaimin menjelaskan bahwa SILPA memang masuk dalam komponen pembiayaan pada APBDP. Namun dana tersebut tidak seluruhnya dapat dipakai secara bebas untuk mengkompensasi kekurangan anggaran akibat penurunan pendapatan. Ya, selain saldo BULD, SILPA juga digunakan untuk menyelesaikan pembayaran pekerjaan yang tidak selesai pada tahun 2025 dan dilanjutkan pada tahun 2026. Kebutuhan kekurangan gaji seperti akibat kenaikan gaji berkala maupun pertambahan pegawai juga harus ditutupi dari sumber pembiayaan ini. Kondisi ini membuat SILPA tidak dapat diperlakukan sebagai cadangan fiskal yang sepenuhnya tersedia. Pemprov perlu menghitung kembali porsi dana yang telah memiliki tujuan penggunaan sebelum menetapkan besaran pembiayaan defisit APBD P 2026. Dalam pemberitaan sebelumnya, besaran penyesuaian APBDP Kaltim diproyeksikan sekitar 1,2 triliun. Nilai itu masih dapat berubah seiring pembahasan postur pendapatan, belanja, dan pembiayaan antara tim anggaran pemerintah daerah dan DPRD Kalimantan Timur. Mohaimin memastikan penyesuaian anggaran tidak berarti program prioritas pemerintah harus dihapus. Pemerintah akan melakukan pemetaan ulang untuk memastikan kegiatan yang berkaitan langsung dengan layanan dasar dan agenda strategis tetap memperoleh dukungan anggaran. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pendengar di Warta Siang edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Tetaplah bersama kami untuk sepanjang hari ini dengan informasi-informasi yang akan terus hadir di ruang dengar Anda pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 3 RRI Jakarta, pukul 15 waktu Indonesia Tengah melalui Berita Indonesia Live, dan pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah melalui RRI Pro 1 Samarinda. Anda juga bisa mengikuti informasi-informasi selanjutnya hari ini di rpd.kutaitimurkap.go.id melalui streaming kami di frekuensi 99.4 FM dan tentunya melalui live TikTok RPD Kutim dan sejumlah platform RPD Kutim yang tersedia yang Anda dapat gunakan. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Kedudukan salat dalam Islam sangat agung. Ia merupakan tiang agama dan rukun Islam yang terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat juga merupakan amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak. Karena keagungan salat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada setiap orang tua agar mendidik anak-anak mereka untuk mendirikan salat. Kakek Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr wa farriqu bainahum fil madaji'."
0: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka bila pada usia 10 tahun tidak mengerjakan salat, serta pisahkanlah tempat tidur mereka masing-masing. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: FM bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh, duh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. RPD Kutim
1: FM. Sumpah kita ganteng banget gak sih?
2: Pakai ditanya.
1: Rugi gak sih nyanyiin kita?

Di kawasan Sulawesi nomor 8 RBD Gudim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kembali pada

Ikutin. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya. Kita ketemu lagi di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Selasa 15 September 2026. Dan pendengar, seperti biasanya di program Sapa Kutim, silahkan buat teman-teman semuanya yang ingin ikutan bergabung, request lagu dan juga kirim-kirim salam, boleh banget pendengar ya. Silahkan bisa ikutan bergabung melalui via WhatsApp RP di Kutim ya, di nomor 0811 5811 683. Oke, sekali lagi buat teman-teman semuanya yang ingin ikutan bergabung, request lagu dan juga kirim-kirim salam, boleh langsung mengirimkan requestannya di nomor WhatsApp RPD Kutim ya pendengar, di 0811 5811 683. Oke, baik, pendengar, seperti biasanya di program Sapa Kutim di menit saat ini yang sudah memasuki di menit 19 ya, lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Kebersamaan kita terbilang masih cukup panjang hingga berakhir tuntas tepat di jam 3 sore hari nanti. Dan nantinya pendengar, seperti biasanya juga selama 30 menit ya, kita juga akan bergabung relay bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta tepat di jam 2 siang hari nanti. Dan oke, baik, bergar di semua 9.4 FM ya, kembali di 0811 5811 683, boleh ya buat Anda semuanya tentunya yang ingin ikutan bergabung, request lagu dan juga kirim-kirim salam. Novani tunggu partisipasi semuanya tentunya ya di kesempatan siang hari ini. Oke, sebelumnya Novani ucapkan selamat siang terlebih dahulu untuk Anda semuanya, dan mudah-mudahan semuanya juga masih dalam kabar baik, kabar yang sehat juga, dan juga masih bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan mudah-mudahan segala aktivitas yang akan Anda kerjakan atau selesaikan di hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Oke, baik, bergar satu persembahan lagu dari miliknya, ini lagu terbaru ya di tahun 2026 ya, ada NPD ya dengan judul Sempurnanya Aku. Oke, lagu ini spesial buat Anda semuanya tentunya di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini. Membuka kebersamaan kita di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Selasa 15 September 2026. Dan gak kerasa pendengar ya, kita sudah berada di hari ke-15 atau di pertengahan bulan September 2026. Buat Anda pendengar mungkin yang memiliki ya, memiliki progres apapun itu berdengar ya di bulan September 2026 ini, mudah-mudahan segala apapun itu berdengar ya, progres-progres Anda yang belum bisa terwujudkan di bulan-bulan sebelumnya, akan tetapi Anda targetkan di bulan September ini, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan juga lancar tentunya pendengar ya. Tetap semangat aja untuk semuanya, dan mudah-mudahan segala aktivitas yang akan kita kerjakan juga pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Harus optimis tentunya pendengar ya. Oke, dikarenakan kita juga sudah melewati setengah harian pendengar ya, karena ini juga sudah memasuki di jam berapa nih, jam setengah dua siang kurang nih pendengar ya, untuk kesempatan saat ini yang lagi menikmati waktu istirahat siangnya, Novani ucapkan selamat menikmati waktu siangnya aja. Dan buat Anda mungkin yang saat ini lagi makan siang juga, pastinya selamat menikmati makan siangnya juga. Dan buat Anda mungkin yang sudah sudah kembali beraktivitas lagi setelah menikmati waktu siangnya, tetap semangat aja untuk semuanya.

Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, kembali di 0811-5811-63. Buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, boleh banget langsung ikutan bergabung bareng Novani. Dan pastinya Novani akan bacakan serta puterin ya lagu yang direquest oleh para pendengar RPD Kutim tentunya. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, sambil nunggu ya teman-teman semuanya yang mungkin ingin ikutan bergabung request lagu untuk sesi pertama di program Sapa Kutim untuk siang hari ini. Lagu dari miliknya NPD, Sempurnanya Aku. Kita tinggalkan ada lagu dari miliknya Rizwan, ya ini lagu terbaru juga nih pendengar ya di tahun 2026, Rizwan Fadilah ya featuring Mahalini dengan judul Seketika.

Ya, RPD ku tim 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik, bergar kembali bersama dengan Novani di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Selasa 15 September 2026. Oke, di kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 28 lepas dari jam 1 siang. Oke, langsung aja kita masuk ya untuk sesi pertama di program Sapa Kutim edisi hari ini. Oke, langsung aja Novani bacakan ya requestan yang sudah masuk via WhatsApp di 0811-5811-683. Selamat sore Kak, aku Putri di Gang Elit APT Pranoto. Mau request lagu Terkesima dari Nur Halima. Salam istirahat buat semua aja. Oke, baik, terima kasih kembali. Selamat, ini belum sore ya. Ini masih siang nih Kak ya. Oke, selamat siang kembali kali buat Putri ya, Putri di Gang Elit ya, Gang Elit APT Pranoto yang sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim. Namun mohon maaf lagu yang di request ini sepertinya bukan lagu pop ya, kan tetapi lagu dangdut ya. Untuk Putri, siapa tahu masih monitor ya di RPD Kutim, mungkin bisa diganti untuk judul lagunya ya. Mungkin bisa diganti lagunya karena memang saat ini sedang berlangsung program Sapa Kutim. Jadi lagu-lagu yang bisa di request di program Sapa Kutim adalah lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara nih ya. Sekali lagi buat Mbak Putri, mungkin bisa diulang kembali requestannya gitu ya. Siapa tahu masih monitor di RPD Kutim. Novani tunggu. Oke, dari pengrequest perdana kita di program Sapa Kutim untuk hari ini, tadi ada Mbak Putri ya, Mbak Putri di Gang Elit APT Pranoto. Oke, langsung aja requestan selanjutnya kembali di 0811-5811-683. Assalamualaikum Mbak Novani. Hai, apa kabar? Aku Bams, mau request lagunya Yofi and Nuno. Judulnya apa aja? Ya, spesial buat semuanya aja dan buat kru RPD semuanya, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar Novani untuk hari ini baik dan juga sehat nih ya. Gimana untuk kabar Bams juga nih untuk hari ini? Mudah-mudahan juga dalam kabar baik dan sehat ya. Oke, Bams, untuk hari ini lagu yang di request adalah lagu dari miliknya Yofi and Nuno ya. Katanya judulnya apa aja. Oke, baik, katanya spesialnya buat semuanya aja dan seluruh kru RPD Kutim, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih atas doanya juga tentunya ya. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM untuk sesi pertama, dua requestan ya sudah Novani bacakan. Tadi yang pertama ada Mbak Putri ya. Mbak Putri, siapa tahu masih monitor ya, bisa untuk mengganti lagunya ya. Sekali lagi, lagu-lagu yang bisa di request di program Sapa Kutim adalah lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara. Jadi dipersilahkan buat Mbak Putri ya, apa aja gitu buat Mbak Putri, siapa tahu masih monitor di RPD Kutim tentunya ya. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM sambil nunggu juga para pendengar RPD Kutim lainnya yang mungkin ingin ikutan bergabung, request lagu dan juga kirim-kirim salam. Langsung aja Novani puterin ya requestannya. Tadi siapa nih? Oh, Bams ya, untuk hari ini yang katanya request lagunya Yofi and Nuno ya. Waduh, ini banyak banget nih lagunya. Jadi katanya judulnya itu dipilihkan aja. Gimana nih ya? Oke, mungkin lagu-lagu yang bisa apa nih ya? Lebih semangat lagi gitu ya, lagu-lagunya agak ngebeat gitu ya. Oke, langsung aja kita dengarkan bersama-sama Yofi and Nuno dengan judul Bunga Jiwaku.

Diikuti 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik, bergerak kembali bersama dengan Novani di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Selasa 15 September ya 2026. Oke, baik, bergerak untuk sesi pertama tadi sudah Novani puterin ya lagu yang di request oleh Bams ya. Dan lagunya juga sudah Novani puterin, Yofi and Nuno ya. Oke, terima kasih buat Bams. Dan juga tadi untuk sesi pertama juga ada Mbak Putri, Mbak Putri di Gang Elit APT Pranoto ya, yang sudah ikutan bergabung. Dan ini sudah ada lagu yang di request kembali oleh Mbak Putri ya. Katanya lagu Apa Artinya Cinta Aja Kak dari Melly dan Ari Lasso Kak. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih buat Mbak Putri ya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Dan lagunya juga ditunggu aja. Oke, baik, bergar kembali di 0811 5811 683. Buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam tentunya di kesempatan siang hari ini, boleh banget ya langsung ikutan bergabung

di 0811 5811 63. Oke, sebelumnya Novani mengucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya tentunya, dimanapun Anda tengah berada di suasana siang hari ini, yang tentunya juga masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM, ataupun yang baru saja mungkin tengah menemukan frekuensi kami di 99.4 FM untuk siang hari ini juga. Dan buat Anda pendengar mungkin yang tidak bisa menjangkau frekuensi kami lewat radio, Anda bisa mendengarkan siaran live streaming kami melalui website ya, website di ropd.kutaitimur.go.id, atau juga bisa mendengarkan lewat aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden pendengar ya, untuk mendengarkan siaran live streaming ROPD Kutim. Dan tentunya juga Novani mau mengajak para pendengar RPD Kutim ya untuk bergabung di beberapa akun media sosial RPD Kutim, baik itu Facebook, kemudian juga Instagram, TikTok, dan juga YouTube kami ya pendengar ya. Jangan lupa untuk meng-add akun Facebook, kemudian Instagram, TikTok, dan juga YouTube di @RPD Kutim pendengar ya. Dan khusus untuk akun channel YouTube RPD Kutim, jangan lupa untuk like serta subscribe ya pendengar untuk akun channel YouTube RPD Kutim. Oke, baik pendengar, selamat bergabung buat Anda mungkin yang sudah bergabung bersama dengan beberapa akun media sosial RPD Kutim. Dan silakan bergabung bagi Anda mungkin yang belum bergabung bersama dengan akun media sosial RPD Kutim. Dan oke, baik pendengar, di 99.4 FM selain Anda bisa menikmati layanan live streaming di website kami, kami juga menyajikan berita-berita terupdate ya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur di https://ropd.kutaitimur.go.id. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, kembali di 0811 5811 63 buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam tentunya ya di kesempatan siang hari ini, boleh langsung ikutan bergabung bersama dengan Novani dan kembali di 0811 5811 63. Oke, langsung aja Novani bacakan. Selamat siang Mbak Novani, apa kabarnya hari ini? Ini Titiu, lagi di rumah aja, mau request lagu Afgan, Pesan Cinta. Semangat terus ya Mbak siarannya, good luck. Oke, baik, terima kasih kembali. Selamat siang juga, alhamdulillah ya. Untuk hari ini kabar Novani baik dan juga sehat. Gimana untuk Titiu sendiri? Mudah-mudahan juga dalam kabar baik dan sehat tentunya ya, di kesempatan siang hari ini yang katanya lagi ada di rumah aja nih ya. Oke, lagu yang di request untuk hari ini Titiu ya, lagunya Afgan ya, Afgan Pesan Cinta ya. Oke, baik, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik berdengar di 99.4 FM untuk sesi pertama untuk edisi hari ini ditutup oleh requestannya Mbak Titiu ya, yang request lagunya Afgan dengan judul Pesan Cinta. Dan tadi juga ada Mbak Putri ya yang sudah ikutan bergabung juga, yang request lagunya Melly Guslow featuring Ari Lasso dengan judul Apa Artinya Cinta. Oke, terlebih dahulu kita dengarkan lagu yang sudah di request oleh Mbak Putri ya di kesempatan siang hari ini. Dan pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena Senovani juga masih akan kembali untuk Anda setelah yang satu ini.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
4: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa mbak?
5: Bapak tahu nggak yang bapak lakukan itu salah?
4: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
5: Lihat dong, bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
4: Masa?
5: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
4: Oh gitu ya mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
5: Nah gitu dong.
6: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: 99.4 FM, RPD Kutim.

Ya, ROPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik, bergar kembali bersama dengan Novani di program Sapa Kutim ya untuk edisi siar hari ini Selasa 15 September 2026. Oke, baik, bergar kembali di 0811 5811683 buat semuanya yang ingin ikutan bergabung request lagu dan juga kirim-kirim salam tentunya ya di kesempatan siang hari ini. Oke, baik, bergar di kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 56 ya, lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Seperti biasanya, nantinya tepat di jam 2 siang ROPD Kutim akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Jadi kita jeda selama kurang lebih 30 menitan peringat ya untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Namun selama relay berlangsung, tentunya Anda masih bisa mengirimkan requestannya kembali di 0811 5811683. Oke, Novani ucapkan terima kasih buat yang sudah ikutan bergabung tadi ya untuk sesi pertama. Tadi ada Mbak Putri, kemudian juga ada Bams dan juga Titiu ya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim untuk sesi pertama tadi ya. Dan lagu-lagunya juga sudah Novani puterin. Dan next selanjutnya Novani bacakan requestan yang sudah masuk ya. Satu requestan kembali di 0811 5811683. Selamat siang Mbak penyiar. Ini dari Mas Bro di Suarga Bara, mau request lagu Kangen Band Bidadari Surgaku. Salam-salamnya buat warga Sangatta semuanya dan semangat buat mbaknya. Makasih. Oke, baik, terima kasih kembali. Selamat siang juga. Ya, buat Mas Bro ya, Mas Bro di Suarga Bara yang sudah ikutan bergabung lagi nih ya di program Sapa Kutim untuk hari ini. Dan lagu yang di request untuk hari ini adalah lagu dari miliknya Kangen Band ya, Bidadari Surgaku. Oke, lagunya kita save terlebih dahulu ya. Sekali lagi terima kasih buat

buat Mas Bro yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim untuk hari ini. Oke, baik berdengar, dikarenakan durasi dan waktu kita yang tidak mencukupi nih ya, durasi lagunya dan juga waktu kita ya, karena sebentar lagi memang kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Jadi lagu yang di request oleh Mas Bro nanti akan Novani puterin setelah selesai ya, setelah selesai relay bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta buat Mas Bro. Ya, harap bersabar terlebih dahulu ya. Dan sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik berdengar di 99.4 FM. Sekali lagi buat Anda tentunya ya yang ingin ikutan bergabung, request lagu dan juga kirim-kirim salam. Walaupun nantinya RPD Kutim akan relay ya, bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta, Anda masih bisa mengirimkan requestannya dan kembali di 0812 5811 683. Dan pastinya lagu-lagu yang di request dan juga ya requestannya akan Novani bacakan tentunya ya setelah selesai bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Tetap semangat untuk semuanya di kesempatan siang hari ini. Dan oke, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, saatnya kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta dan pastikan Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita. Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Di mana dalam kegiatan penyelidikan tertutup tersebut telah terjadi peristiwa tertangkap tangan pada para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Jabodetabek.
3: Jadi kondisi pasien pada saat datang dari kapal, kondisi memang kita lakukan triase. Jadi ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Yang hijau tentunya perawatan cukup di pelabuhan, sedangkan yang merah, yang kuning perlu penanganan khusus, kita rujuk ke rumah sakit Ulin.
1: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan di wilayah Jabodetabek terkait pengurusan HGB di wilayah Bogor. Sebanyak 6 korban selamat dari tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah dirawat di RSUD Ulin Banjarmasin. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat jumlah warga sipil yang menjadi korban konflik di Yaman mencapai 40 jiwa. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 15 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT di wilayah Jabodetabek dan diduga berkaitan dengan proses pengurusan hak guna bangunan atau HGB di Kabupaten Bogor. Budi Prastio menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari penyelidikan tertutup KPK dan peristiwa tertangkap tangan diduga berkaitan dengan proses pengurusan HGB di wilayah Kabupaten Bogor serta dugaan penerimaan lainnya.
1: Penyelidikan tertutup tersebut telah terjadi

0: peristiwa tertangkap tangan pada para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Jabodetabek, di mana dalam peristiwa tertangkap tangan ini tim mengamankan sejumlah 17 orang, di antaranya Dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN, kemudian Kepala Kantah di Kabupaten Bogor, dan juga Kepala Kantah di Tangerang.
1: Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang ditemukan dalam berbagai bentuk kemasan, mulai dari box kardus hingga koper. Budi Prasetyo bahkan menyebut jumlah koper yang diamankan mencapai 20 koper, di mana saat ini KPK masih melakukan penghitungan terhadap uang tunai tersebut. Berdasarkan estimasi sementara, nilai uang yang diamankan mencapai ratusan miliar rupiah. KPK juga masih melakukan pemeriksaan terhadap 17 orang yang diamankan dalam proses pengurusan HGB di wilayah Bogor, serta dugaan penerimaan lainnya. Ada 6 korban selamat dari tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 yang dirawat di RSUD Ulin Banjarmasin dan kondisi korban dinyatakan stabil. Mereka mendapatkan penanganan dari tim medis di rumah sakit. Kita simak laporan dari rekan saya Fitriana yang berada di RSUD Kalimantan Selatan.
2: Tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 masih menyisakan duka mendalam bagi para korban dan keluarga. Di tengah kondisi tersebut, fasilitas dan layanan kesehatan di Kota Banjarmasin terus ditingkatkan untuk memberikan penanganan terbaik bagi para korban. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bersama Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin turut mengunjungi korban selamat kecelakaan KM Virgo Transport 8 di RSUD Ulin Banjarmasin. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi 6 korban yang sebelumnya dievakuasi ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan membutuhkan penanganan medis. Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Dr. Amang Wibowo mengatakan pihaknya telah menangani 6 pasien korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam. Para pasien yang dirujuk ke RSUD Ulin Banjarmasin tersebut masuk dalam kategori kuning dan merah dengan kondisi luka yang memerlukan penanganan khusus.
3: Jadi kondisi pasien pada saat datang dari kapal, kondisi memang kita lakukan triase. Jadi ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Yang hijau tentunya perawatan cukup di pelabuhan, sedangkan yang merah, yang kuning perlu penanganan khusus, kita rujuk ke rumah sakit Ulin. Dan di rumah sakit Ulin pada awalnya kita perkirakan adanya lebam, ada memar di dada dan tangan dan sebagainya. Telah dilakukan radiologi, pemeriksaan radiologi, ronsen, CT scan maupun USG atau torak foto dada. Alhamdulillah semua kondisinya aman.
2: Salah satu korban Lestari Kartika selamat dalam tragedi KM Virgo yang sempat terombang ambing di tengah laut selama sekitar 9 jam. Perempuan asal Nusa Tenggara Timur atau NTT itu berhasil dievakuasi pada Minggu siang dan dibawa di RSUD Ulin Banjarmasin untuk mendapatkan perawatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan ronsen, CT scan, dan USG, dokter menyampaikan Lestari mengalami sesak napas akibat terlalu banyak meminum air laut selama berada di tengah laut.
4: Terus aku pas maju ke depan itu terpukul sama ombak, aku jatuh. Pas aku jatuh itu ombaknya terpukul lagi aku kayak baling-baling kapal, tapi syukur itu baling-baling kapalnya udah mati. Terus aku dibawa arus jauh sekali. Selama 9 jam aku dalam air. Yang dirasakan ya agak mending lah dadanya, kayak kemarin kan dadanya sesak. Kapalnya siapa kasih belajar, terus berkumpul kembali bersama keluarga.
2: Keenam korban hingga kini masih menjalani pemantauan dan perawatan medis di RSUD Ulin Banjarmasin. Pihak rumah sakit juga memastikan penanganan terus dilakukan secara optimal hingga kondisi para korban dinyatakan pulih dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Kementerian Keuangan melakukan acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa kepada Menteri Keuangan baru Suhaisil Nazara, dan informasi lengkapnya akan disampaikan dari kantor Kementerian Keuangan bersama Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Selamat siang pendengar, saat ini saya berada di Kementerian Keuangan di Jakarta. Beberapa saat yang lalu baru saja usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa sebagai pejabat lama ke Suhaisil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Sertijab ditandai dengan penyerahan memori.

0: mencurahkan ke Bapak suatu hari ke depannya. Jadi saya ngomong pendek aja. Terima kasih semua atas kerjasama selama satu tahun terakhir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Begitu pula dengan Menteri Keuangan yang baru, Suhasil Nazara, ia atas nama Kementerian Keuangan juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan terhadap Purbaya Yudhistadewa selama setahun memimpin Kementerian Keuangan. Suhasil mengatakan akan mewarisi semangat yang telah dibangun Purbaya dalam membangun kolaborasi lintas unit di lingkungan Kementerian Satu. Dalam sertijab Menteri Keuangan terlihat hadir Gubernur BI Desri Damayanti, Kepala Dewan Komisioner OJK Frida Rika Widya Sri Dewi, Kepala Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu, kemudian Ketua Komisi 11 DPR Misbakun dan Ketua Umum Kadin Anindya Bakri serta undangan lainnya. Dari Kementerian Keuangan Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua Komisi 9 DPR Charles Honoris mendorong pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk diperketat. Mengingat masih terjadinya kasus keracunan dan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, Rian Suryadi akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mendorong pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG diperketat. Hal ini dikatakan menyusul masih terjadinya kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Charles mengatakan penguatan pengawasan penting dilakukan untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan agar tidak ada lagi kembali menimbulkan korban. Menurutnya, evaluasi tidak hanya perlu dilakukan setelah terjadi kasus keracunan, tetapi juga melalui pengawasan terhadap proses penyelenggaraan MBG secara menyeluruh. Ia menilai pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi.
2: Ya, yang pertama saya berharap pemerintah dalam hal ini BGN bisa memastikan bahwa seluruh korban bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan sampai sembuh. Dan di luar itu saya berharap pihak BGN bisa membuat satu mekanisme kompensasi ya kepada korban dan keluarga korban. Dan tentunya mekanisme ini dijalankan bukan hanya ke depan tetapi bagi mereka-mereka yang juga sudah pernah menjadi korban keracunan.
1: Sementara saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan dua siswi keracunan menu makanan MBG jalani pemeriksaan lanjutan. Kini, dua siswi asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara itu diperiksa di Rumah Sakit Umum Cipto Mangunkusumo atau RSCM, Jakarta, untuk segera mendapatkan penanganan yang lebih komprehensif.
3: Nah, dalam proses itu, kemudian itu ramai dan viral. Sehingga Pak Wapres ke sana. Waktu Pak Wapres ke sana, diminta agar kita membawa yang bersangkutan ke RSCM. Kenapa? Karena dilihat bahwa RSCM memiliki kemampuan dokter-dokternya yang jauh dibandingkan rumah sakit ada mari.
1: Diketahui data Kementerian Kesehatan yang dihimpun dari Dinas Kesehatan di berbagai daerah, jumlah korban keracunan pelaksanaan MBG mencapai lebih dari 53 ribu orang. Besarnya jumlah korban tersebut harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. DPRD Nusa Tenggara Timur atau NTT mendorong pemerintah pusat memperkuat perlindungan bagi aparatur sipil negara ASN asal NTT yang bertugas di Papua. Dari NTT disampaikan oleh Andri Iskandar.
4: Kita menuntut keadilan sekeras-kerasnya, tapi jangan menciptakan ketidakadilan baru.
5: DPRD Nusa

0: Tenggara Timur mendorong pemerintah memperkuat perlindungan bagi ASN asal NTT yang bertugas di Papua. Masyarakat NTT juga diminta tidak mengubah duka akibat penembakan ASN menjadi kebencian terhadap masyarakat Papua. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Rondo, saat diwawancari RRI Senin 14 September 2026, mengecam penembakan 3 ASN di Papua Pegunungan, termasuk 2 warga asal Nusa Tenggara Timur. Ia juga mengingatkan masyarakat NTT agar tidak melakukan diskriminasi terhadap warga Papua yang tinggal dan belajar maupun bekerja di Nusa Tenggara Timur.
1: Kita menuntut keadilan sekeras-kerasnya, tapi jangan menciptakan ketidakadilan baru. Kita mengecam pelaku, tapi jangan menghukum sebuah suku bangsa. Jangan sampai satu peluru di Papua melahirkan ribuan kebencian di NTT. Indonesia terlalu besar untuk dibangun dengan saling membenci, dan NTT harus cukup dewasa untuk menunjukkan bahwa solidaritas kepada korban dapat berjalan bersama dengan persaudaraan yang rakyat.
0: Sementara itu, dari daerah pemilihan Rotendao, Simpson Polin, anggota Komisi 4 DPRD NTT, juga meminta adanya pengamanan lebih bagi ASN dan pekerja asal NTT yang bertugas di Papua.
2: Untuk langkah saat ini, saya sarankan bahwa teman-teman harus menjaga diri, dan tentu pemerintah provinsi, dalam hal ini Provinsi Papua, bisa lebih melakukan pengawasan lebih ketat, perlindungan untuk tenaga-tenaga ASN atau mungkin swasta di BUMN yang berasal dari daerah lain seperti NTT dan mungkin daerah-daerah lain di Indonesia ini.
0: DPRD NTT mendorong pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan di Papua untuk memperkuat perlindungan bagi ASN serta pekerja asal NTT yang bertugas di wilayah tersebut. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB meminta Badan Penanggulangan Daerah BPBD agar mempercepat distribusi air bersih ke wilayah yang mengalami kekeringan, khususnya Pulau Lombok dan sejumlah wilayah di Pulau Sumbawa seperti Bima. Hayatun Sofyan yang menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Kekeringan yang terjadi.
5: Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat perhatian dari anggota Komisi 4 DPD NTB, Fraksi Nasdem Haji Suwarto. Suwarto mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD segera mengerahkan armada mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah yang mengalami kekeringan parah. Menurutnya, langkah tersebut menjadi solusi jangka pendek untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat, terutama air minum dan air bersih, tetap terpenuhi.
4: Solusinya jangka pendek ini harus BPBD itu harus segera mengarahkan armadanya untuk mendrop air ke titik-titik yang tingkat kekeringannya tinggi. Dan jangan sampai rakyat tidak bisa minum, ya. Jangan sampai rakyat tidak bisa mandi menggunakan air bersih, apalagi tidak minum gitu. Ya. Solusinya ada anggaran itu. Kalau kehabisan anggaran kan nanti ada anggaran darurat itu dipakainya.
5: Suharto mengatakan kondisi kekeringan juga menyebabkan sumur masyarakat, termasuk sejumlah sumur bor, mengalami kekeringan air. Ia menyebut pemerintah telah memiliki anggaran penanganan kekeringan melalui BPBD. Jika anggaran tersebut tidak mencukupi, pemerintah dapat menggunakan anggaran darurat sesuai ketentuan. Untuk jangka panjang, Suharto mendorong PDAM mengoptimalkan potensi sumber air yang ada, terutama sungai-sungai yang selama ini airnya mengalir begitu saja ke laut.
4: PDAM itu kan harus memanfaatkan potensi-potensi yang bisa mengenerate atau mengadakan air bersih, ya, air baku. Seperti umpamanya dia di kalau di Lombok Barat itu kan banyak itu sungai-sungai yang airnya mengalir terbuang percuma ke laut itu. Itu bisa dibendung apa yang dibuatkan namanya water treatment plant. Jadi pengolahan air sungai, ya, untuk menjadi air baku. Standarnya air bersih, yang air baku itu sudah artinya bisa tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa.
5: Suharto menilai langkah tersebut penting agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air menggunakan mobil tangki, tetapi juga memiliki sistem penyediaan air bersih yang berkelanjutan.
4: Memanfaatkan.
3: Sebanyak 3 kecamatan di Kabupaten Bone Bolango mengalami kebakaran lahan yang proses pemadaman apinya dilakukan oleh tim gabungan bersama masyarakat setempat dengan menggunakan armada pemadam secara manual. Bobby Riawan menyampaikan informasi lengkapnya.
6: Kebakaran lahan terjadi secara bersamaan di tiga kecamatan di Kabupaten Bone Bolango malam tadi. Tiga kecamatan tersebut, Kecamatan Suwawa Tengah, kebakaran lahan terjadi di Desa Lombongo, Kecamatan Tapa, Desa Langge, sementara di Kecamatan Bulango kebakaran terjadi di Desa Lomaya. Pemadaman api di Kecamatan Suwawa Tengah dilakukan tim gabungan BPBD Bone Bolango dan BPBD Provinsi, tim Karhutlah Polda Gorontalo, Kementerian PU dan PMI, serta Satpol PP Bone Bolango dengan menggunakan armada pemadam kebakaran, sementara di Kecamatan Tapa dan Bulango dilakukan BPBD Bone Bolango dan masyarakat setempat. Koordinator BPBD Bone Bolango Akhir Babionggo pagi tadi menjelaskan proses pemadaman api terkendala akses menuju ke lokasi kebakaran, armada pemadam tidak dapat menjangkau ke lokasi kejadian kebakaran. Pemadaman api dilakukan bersama masyarakat setempat secara manual.
7: Untuk kondisi Karhutlah atau kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bulang Utara, tepatnya di Desa Lomaya, alhamdulillah sudah bisa ditangani oleh masyarakat di desa sekitar, yaitu Desa Kopi, Desa Lomaya, dan Desa Langge. Karena lokasi dan kondisi sangat tidak memungkinkan untuk armada damkar, maka masyarakat berinisiasi untuk memadamkan secara manual. Kalau istilah mereka itu paka-paka ombak, jadi hanya dipukul dan dibersihkan sampah atau tanaman kering tidak saling berhubungan, jadi dibuatkan jalur agar apinya tidak menembak lebih luas.
6: Sementara itu, Komandan Regu Pemadam Kebakaran Bone Bolango Jaya Rusdin Kono yang menangani kebakaran di Desa Lombongo mengungkapkan tim gabungan berupaya mengendalikan kobaran api dengan menggunakan armada pemadam kebakaran gabungan dari BPBD, Polda PMI, Satpol PP, dan Kementerian PU.
8: Untuk Damkar Bone Bolango, kami menerjunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran dengan anggota 10 orang, dibantu dari Satpol 5 orang dan tim Karhutlah Polda Gorontalo serta rekan-rekan dari PMI, Kementerian Pekerjaan Umum, dan 1 unit dari BPBD Provinsi Gorontalo. Untuk penyebab kebakaran belum kami ketahui untuk yang terbakar lahan, tapi sudah masuk juga di ini, di hutan lindung.
6: Kebakaran yang terjadi di Desa Lombongo hingga berita ini dilansir masih dalam penyelidikan. Sementara itu, dari hasil penyelidikan di lapangan, kebakaran di Desa Langge dan Lomaya, Kecamatan Tapa dan Bulango akibat kelalaian dari pemilik lahan yang melakukan pembakaran rumput dengan kondisi lahan yang kering di tengah musim kemarau dengan cepat api menjalar. Informasi yang diperoleh, hingga saat ini kebakaran di tiga kecamatan tersebut api berhasil dipadamkan pada dini hari. Warga dihimbau agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran seperti membakar sampah atau membersihkan lahan dengan cara membakar, khususnya ketika kondisi lahan dalam keadaan kering. Masyarakat segera melaporkan jika menemukan titik api agar petugas melakukan penanganan secara cepat. Dari Gorontalo, Bobby Riawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini adalah terkait kelangkaan bahan bakar minyak. Ketersediaan Pertalite dan Biosolar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU Batangase, Maros, Sulawesi Selatan. Dan saat ini dipastikan juga bahwa stoknya cukup aman. Bergabung bersama kita, Kristianto.
1: Stok BBM jenis Pertalite dan Biosolar di SPBU Batangase, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dipastikan masih aman. Firdaus, pihak SPBU menyebut pasokan Pertalite dan Biosolar setiap hari berkisar antara 32.000 hingga 48.000 liter. Khusus Biosolar, pelayanan pengisian dilakukan pada pukul 8 malam hingga pukul 4 dini hari sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu pasokan Pertamax, Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex untuk sementara ditahan dengan suplai diprioritaskan kepada Pertalite dan Biosolar. Masyarakat juga dihimbau tidak panik dan mematuhi aturan ganjil genap berdasarkan nomor polisi kendaraan dan tanggal pengisian BBM.
2: Saat ini sudah mulai diberlakukan, Pak.
3: Pada hari apa ini?
2: Ini hari Senin tanggal 14, tanggal genap. Jadi untuk tanggal ini, hari ini kita layani nompol genap.
3: Nompol genap ya. Itu rencana solar bisa diisi kapan?
2: Untuk solarnya kita aturan Pemprov malam hari, Pak, untuk solar. Sampai jam 4 dini hari.
1: Gitu ya. Seorang pengemudi Samad yang membawa kendaraan menuju Kendari berharap ketersediaan solar semakin membaik karena masih dirasakan terbatas oleh pengguna kendaraan.
4: Sekarang ini solar sudah memang langka, tapi kalau ditertibkan lebih bagus lagi.
3: Iya. Ya. Kita bawa kampas kemana ini?
4: Kendari, Pak.
1: Masyarakat luas berharap permasalahan pengisian BBM bisa cepat diatasi pemerintah guna mencegah terganggunya aktivitas masyarakat Maros dan masyarakat sosial pada umumnya. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mencatat jumlah warga sipil yang menjadi korban konflik di Yaman mencapai 40 jiwa sejak 1 September 2026. Kami kutip dari Kantor Berita Antara, Kantor Hak Asasi Manusia PBB atau OHCHR yang memverifikasi 40 korban sipil dan termasuk 8 orang tewas, di mana perempuan dan anak-anak menyumbang separuh dari korban meninggal. Tim rowing menjadi kelompok pertama dari tim dayung Indonesia yang bertolak ke Jepang di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim rowing Indonesia akan diperkuat dengan 17 atletnya. Kita bergabung bersama rekan saya Nia Abdul Itiloli.
5: Pada pelaksanaan Asian Games Small World

0: kemarin itu bisa kita tampilkan dalam Asian Games di Nagoya, Jepang. Mudah-mudahan ini merupakan satu tolak ukur bagi kita semua dalam pembinaan atlet-atlet dayung yang ada di Indonesia. Dan juga motivasi bagi pembinaan atlet-atlet dayung yang ada di daerah.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Tim Rowing PB POTSI Dede Rohmat Wijaya menyatakan, tim yang dikirim ke Asian Games merupakan tim gabungan. Mereka terdiri dari sejumlah atlet senior syarat pengalaman serta para atlet muda dengan potensi besar.
2: Yang jelas kita sudah berlatih lama, ini perjalanan panjang. Karena ada beberapa atlet, model Memo itu sudah bertanding di SEA Games tahun 2013. Nah, Memo juga sudah ke Olimpik di Rio dan kemarin terakhir di Paris. Dan dikatakan Mutiara juga betul usianya masih muda, ya, tapi dia sudah mulai bertanding di SEA Games tahun 2019. Ya, itu perunggu pertama buat dia di Filipina. Ya. Jadi tadi dikatakan di Putra itu ada Febrian ya. Masih muda tapi sangat potensial. Ya, sangat potensial.
1: Tim rowing Indonesia akan diperkuat 17 atlet serta didampingi 6 ofisial selama mengikuti Asian Games. Di mana tim rowing Indonesia akan turun di 10 nomor dari total 14 nomor yang dilombakan. Dari Jakarta, Nia Abdul Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari cabang olahraga rowing tadi menutup warta berita pukul 13. Dan kali ini kami akan lanjutkan dengan beberapa informasi termasuk perbincangan terkait dengan hilangnya jurnalis di sekitaran perairan Selat Sunda. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

kasih telah Anda simak siaran Warta Berita bersama Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta. Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari jelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik, bergar kembali bersama dengan Novani di program Sabakutim untuk edisi siar hari ini, Selasa 15 September 2026. Oke, baik, bergar di kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 38 ya, lepas dari jam 2 siang untuk saat ini. Baru saja kita juga selesai bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta beberapa menit lalu, dan lagu yang sudah di request tadi oleh Mas Bro ya, yang request lagunya Kangen Band Bidadari Surgaku. Oke, lagunya juga sudah Novani puterin ya. Sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung. Buat teman-teman semuanya yang sudah request di sesi pertama hingga sesi kedua ini, pendengar ya. Oke, baik, pendengar, kita lanjut lagi, masih berada di sesi kedua dan kembali di 0811-5811-683. Oke, langsung aja Novani bacakan dua requestan ya yang sudah masuk di via WhatsApp di 0811-5811-683. Oke, sapa ku tim, selamat siang. Dari Memei di sekitaran Jalan Pendidikan mau request lagu Malam Rawan dari Rizky Febian. Salam semangat buat semua warga Sangatta, semoga tetap sehat dan lancar rezekinya. Oke, baik, terima kasih kembali. Selamat siang juga ya buat Memei, Memei yang katanya lagi ada di sekitaran Jalan Pendidikan. Oke, terima kasih sudah ikutan bergabung. Dan lagu yang di request untuk hari ini adalah lagu dari miliknya Rizky Febian ya, Malam Rawan. Oke, baik, lagunya juga ditunggu aja. Dan sekali lagi terima kasih buat Meme yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, next selanjutnya Novani bacakan. Assalamualaikum RPD Kutim, Mbak penyiar mau ikutan request lagu dong. Ini siapa nih namanya? Ini TP di rumah ya, lagu Butiran Debu dari Rumor. Makasih Mbak, semoga yang dengerin RPD sukses selalu. Oke, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya buat siapa nih? TP ya, TP di rumah ya, katanya lagi ada di rumah ya. Oke, baik. Dan lagu yang di request adalah lagu dari miliknya Rumor ya, Butiran Debu. Oke, baik, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik, pendengar di 99.4 FM, di kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 41 lepas dari jam 2 siang untuk saat ini, semakin merapat ya perjumpaan kita di program Sapa Kutim. So, langsung aja kita dengerin lagu yang sudah di request ya untuk sesi kedua. Tadi sudah ada dua yang request ya, Meme, Mbak Meme yang request lagunya Rizky Febian dengan judul Malam Rawan. Kemudian requestannya TP ya, TP yang katanya lagi ada di rumah aja nih. Oke, lagu yang di request adalah lagu dari miliknya Rumor, Butiran Debu. Oke, langsung aja kita dengarkan bersama-sama. Dan pendengar, pastikan juga Anda masih tetap setia bergabung bersama kami. Novani akan kembali setelah yang satu ini.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: 99.4 FM.
4: RPD Kutim FM.

RPQ 99 ATM bersama kita Cerdas. Oke, baik Bergar, terima kasih atas kesetiaan Anda tentunya yang sampai dengan saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Oke, kita sudah melewati sesi pertama dan sesi kedua dan tepat di menit 52 lepas dari jam 2 siang untuk saat ini kita sudah berada di sesi ketiga atau sesi terakhir di program Sapa Kutim. Dan Novani juga mengucapkan selamat siang menjelang sore untuk Anda semuanya tentunya di kesempatan saat ini juga tentunya tetap semangat untuk semuanya. Dan terima kasih juga buat yang sudah ikutan bergabung tadi ada Memei, Mbak Memei dan juga Tepe ya. Yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim dan lagunya juga sudah Novani puterin ya. Oke, satu requestan lagi akan Novani bacakan. Dan kembali di 0811-5811-683. Assalamualaikum, halo Sapa Kutim. Ini dari Dian Mbak di Margo. Mau request lagu dong, lagu Lila dengan hati. Makasih. Oke, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali buat Dian di Margo ya, di Margo yang sudah ikutan bergabung lagi ya di program Sapa Kutim untuk kesempatan hari ini. Oke, lagu yang di request untuk hari ini lagu dari miliknya Lila ya, dengan hati. Oke, baik, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik, pendengar di 99.4 FM untuk sesi ketiga atau sesi terakhir ya untuk program Sapa Kutim hari ini ditutup oleh requestannya Dian ya, Dian di Margo Santoso ya, yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim untuk siang menjelang sore hari ini. Dan oke, baik, bergar, akhirnya tuntas sudah ya kebersamaan kita di program Sapa Kutim. Dan Novani ucapkan sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda sampai dengan saat ini. Dan pastikan pula Anda masih tetap setia bergabung bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RP di Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Sampai jumpa dan mandiri kita bisa.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
1: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parah lagi dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Assalamualaikum Bu Tika.
5: Waalaikumsalam Bu Ati.
4: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
5: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
4: Gitu ya, Bu.
5: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
4: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan. Dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat, serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi.
6: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
6: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
7: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
6: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
7: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
8: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Leighton Terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hadir dan mendampingi masyarakat yang terdampak bencana. Diharap Dinsos PMD Kabupaten Barito Utara.

0: Assalamualaikum, selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kita berjumpa dalam Berita Indonesia Live bersama saya Aura Sita dari Jateng Radio yang akan merangkum seluruh informasi dari tanah air edisi Selasa 15 September 2026. Berita Indonesia Live merangkum seluruh berita teraktual dari penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Memasuki sesi pertama pendengar, kita akan mengawali kabar dari LPPL Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Tagana dan Pemkab Barito Utara salurkan bantuan untuk korban kebakaran di Desa Liang Buah. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Yayu Pahar.
1: Baik, selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, bentuk nyata kepedulian pemerintah Taruna Siaga Bencana Tagana Kabupaten Barito Utara bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinsos PMD menyalurkan bantuan logistik kepada warga korban bencana kebakaran di Desa Liang Buah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara baru-baru ini. Penyaluran bantuan tersebut dihadiri oleh Ibu Bupati Barito Utara, Hajah Maya Sapitri, menjadi wujud dukungan dan empati langsung dari pemerintah daerah kepada warga yang tertimpa musibah. Bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan dasar, diantaranya beras, mie instan, minyak goreng, susu, kasur lipat, selimut, tenda gulung, dan kebutuhan lainnya. Kepala Dinsos PMD Kabupaten Barito Utara menyampaikan, bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk meringankan beban para korban bencana kebakaran. Beliau juga menyampaikan pemerintah Kabupaten Barito Utara akan terus berupaya hadir dan mendampingi masyarakat yang terdampak bencana. Diharapkan dengan adanya bantuan ini, warga dapat segera bangkit dan kembali beraktivitas seperti semula. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya. Allah.

0: Termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna li kulli malikin hima ala wa inna hima Allahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kulluh wa idha fasadat fasada al jasadu kulluh ala wa hiya al qalb.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Selanjutnya pendengar, pameran MTQ Nasional di Jawa Tengah catat transaksi sekitar 500 juta rupiah per hari. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Eka Kurniawan dari Jateng Radio Provinsi Jawa Tengah.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, gelaran Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini yang digelar di Kota Semarang, Jawa Tengah tidak sekedar menjadi ajang kompetisi, tetapi juga mesin penggerak ekonomi melalui pameran Serambi Nusantara yang diikuti 150 stan dari berbagai penjuru tanah air. Nah, para pelaku UMKM sukses membukukan estimasi transaksi harian sekitar 500 juta rupiah. Sebanyak 150 stan itu terdiri atas 24 stan provinsi, kemudian 70 stan kabupaten dan juga kota, ada juga 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri. Pameran itu digelar di kawasan parkir Simpang 5 Kota Semarang pada 12 hingga 19 September 2026. Produk yang ditampilkan mencerminkan kekayaan masing-masing daerah, mulai dari makanan, kerajinan, fashion, kain tradisional, hingga produk kreatif lain-lain. Melalui kegiatan tersebut, momentum MTQ diharapkan memperluas pasar UMKM sekaligus membangun jejaring usaha antar daerah yang tetap berlanjut setelah perhelatan selesai.
1: Selanjutnya mendengar kabar dari LPPL RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Dekranasda Bali Fashion Roadshow goes to Bangli di Alun-Alun Bangli. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Nia.
3: Pendengar di seluruh Indonesia, berita yang dapat kami sampaikan dari Bangli, Provinsi Bali, Bupati Bangli Bapak Sangyoman Sedanarte beserta Ketua Dekranasda Kabupaten Bangli Nyonya Saryasi Sedanarte, Wakil Bupati Bangli Bapak Iwayan Diar beserta Ketua GOW Kabupaten Bangli Nyonya Suciati Diar hadiri acara Dekranasda Bali Fashion Roadshow Goes to Bangli. Acara berlangsung di Alun-Alun Bangli dan acara tersebut langsung dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ibu Putri Kostar. Hadir juga pada kesempatan tersebut Dewa Bagus Sriana Putra selaku Sekda Bangli, Ketua DWP Kabupaten Bangli Nyonya Pusparini Riana Putra, anggota FKPD Kabupaten Bangli, Organisasi Wanita di Kabupaten Bangli, pimpinan OPD di Kabupaten Bangli, Ketua KPID Bali Bapak Agus Astape, beserta anggota KPID Bali, pengurus Dekranasda, pengrajin, desainer, pelaku UMKM, dan IKM, serta undangan lainnya. Acara ini bukan semata-mata sebuah peragaan busana, tetapi merupakan ruang untuk mempertemukan budaya dengan kreativitas, perajin dengan pasar, serta warisan tradisi dengan generasi masa kini. Melalui kegiatan ini, masyarakat bangga menggunakan produk Bali serta memperluas kesempatan bagi para perajin lokal dan pelaku UMKM memperkenalkan hasil karyanya. Untuk DBFRS merupakan kegiatan fashion show ke kabupaten kota se-Bali dan di Bangli adalah kabupaten yang keempat. Di akhir acara, para pengunjung termasuk bupati dan pejabat Pemkab Bangli berkesempatan memilih dan membeli sejumlah pakaian yang ditampilkan para model. Demikian saya Nia dari Bangli, Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik pendengar, reporter-reporter dari LPPL Penjuru Tanah Air di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya. Dan saat lagi, kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini.
0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Rimang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Kemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknang Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, masih dalam program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lukis, inspiratif, variatif, edukatif. Merangkum berita aktual dari penjuru tanah air. Dan memasuki sesi yang kedua ini akan diawali oleh Persada Talk.
0: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
1: Persada Talks edisi hari ini berkesempatan berbincang bersama Bapak Andrianto Heru Prastio, Kepala UPTD Pusat Data, serta Bapak Sarwandi, Kasubag TU UPTD Pusat Data, untuk mengetahui VM Clean Management dan Simple Dataset, inovasi untuk optimalisasi layanan data center Provinsi Jawa Tengah.
4: Kang Mas dan Bayu, di awal tadi sudah disampaikan ya, hari ini kita mau ngomongin tentang VM Clean dan juga Simple Dataset nih Kang Mas dan Bayu. Pasti Kang Mas dan Bayu penasaran. Nah sebelumnya mungkin boleh diceritakan nih Pak, VM Clean ini apa sih sebenarnya dan kenapa kok tiba-tiba VM Clean hadir nih? Nah monggo silahkan. Oke,
5: terima kasih. Jadi kami ini di Pusat Data, di situ terdapat banyak perangkat IT, jadi bisa dibilang Pusat Data ini adalah otaknya IT di seluruh Jawa Tengah. Nah, kami harus menjaga supaya di situ ada server itu dapat berjalan secara normal. Di Pusat Data kalau server kita sudah kena virus atau terlalu penuh, nah, seluruh jaringan IT di Jawa Tengah ini akan lumpuh. Nah, berkaca dari itu kondisi kapasitas server kita itu maksimal itu dari 80% dari total kapasitas yang diizinkan. Pada saat itu sudah terisi 74%. Jadi 7, tinggal ada space 6%.
4: Betul.
5: Nah, ini kalau sudah mendekati 80, nah, yang kita takutkan nanti jadi lumpuh tadi. Nah, kita evaluasi apa yang harus kita lakukan ini. Kemudian saya diskusi sama teman-teman, ya ini virtual mesinnya sudah tidak terpakai, ini harus kita pindahkan. Jangan sampai kita simpan di server aktif. Kemudian apa dasarnya kita memindahkan? Di situ ada undang-undang kearsipan bahwa semua arsip itu tidak boleh sembarangan kita hapuskan.
4: Betul.
5: Nah, kita susunlah SOP. SOP itu pemindahan dengan memperhatikan retensi batas waktu penyimpanan. Nah, kemudian lahirlah VM Clean ini. Jadi virtual machine and cleaning.
4: Baik. Nah, selain VM Clean, ini juga ada Simple Dataset. Nah, kalau Simple Dataset sendiri sebenarnya ini apa sih, Bapak?
6: Dan Simple Dataset itu adalah sistem informasi pelayanan data center yang mana di situ lebih cenderung kepada administratif, Mbak.
4: Okay.
6: Nah, misi daripada Dinas Komdigi sendiri itu salah satunya adalah untuk meningkatkan pengelolaan layanan dan informasi yang berkualitas dan juga apa namanya membangun dan mengembangkan sistem dan penyediaan informasi dan juga pengembangan dan peningkatan SDM. Nah, dari sinilah Sipel Dajen kami gagas untuk memenuhi kebutuhan itu. Jadi secara prinsip kerjanya Sipel Dajen itu adalah suatu sistem yang ada di data center sebenarnya sudah ada di sana namanya HTS, Helpdesk Ticketing System yang saat ini sudah berjalan. Nah, di situ kami kembangkan lagi yang mana kebijakan daripada VM Clean ini nanti di situ akan terakomodir melalui Sipel Dajen. Akan tercatat, terrekod, apa namanya terdokumentasi. Nah, ini bisa sebagai data atau dokumentasi penting untuk mengambil kebijakan strategis terkait dengan pengelolaan pusat data di Dinas Komdigi.
4: Oke, seperti itu. Nah, kita juga penasaran ya. Mungkin kita akan lanjut ke VM Clean tadi lagi ya, Bapak. Kalau tadi Pak Adri sudah menyebutkan ternyata kalau storage itu mencapai batas kritis itu adalah 80%. Nah, apa dampaknya nih, Pak? Jika kapasitas storage ini sudah terlalu penuh, terus untuk pelayanan publik itu nanti dampaknya akan pengaruhnya bagaimana? Kadang kan masyarakat tidak tahu nih yang begini-begini nih, tahunya alah ini error terus. Nah, mungkin ini bisa dikasih sedikit paham gitu. Kalau misalkan nih sampai storage-storage ini melebihi batas 80 dan tidak kita kelola dengan baik, ini nantinya dampaknya apa ini, Pak?
5: Yeah, Provinsi Jawa Tengah. Iya. Yeah. Otaknya ada di data center. Sekali itu terjadi kekacauan server mati atau lambat itu paling sangat terasa bagi masyarakat adalah layanan digital akan terhenti dengan karena server kita sudah melambat bahkan bisa sampai error itu tadi.
4: Oke, baik.
6: Termasuk nah. Jateng Radio, Pak.
4: Oh iya. betul.
6: Akses internetnya kan kita supply ya.
4: Iya, betul sekali, kita. Pak. Jadi, kalau mati ya pusing nanti ya. Nah, kalau akhirnya muncullah ini VM Clean ini tentunya pasti kan ada manfaatnya ya. Termasuk juga Sipel Dajen ini ada dan hadir itu pasti ada manfaatnya. Bukan untuk pemerintah saja tetapi masyarakat juga. Nah, ini boleh disampaikan nih, Pak. Kira-kira apa sih manfaatnya gitu untuk pemerintah dan juga untuk masyarakat?
5: Oke, jadi untuk pemerintah dengan adanya VM Clean ini yang pertama layanan kepada masyarakat tidak terganggu, semua lancar.
4: Oke.
5: Terus kemudian dengan setelah kita efisiensi ada penghematan, Mbak, di situ. Jadi ibaratnya di tengah kondisi efisiensi kita masih bisa tetap jalan tanpa harus membeli. Kemudian bagi masyarakat pelayanan tidak terganggu, semuanya lancar. Kemudian bagi pengusaha adanya kepastian pelayanan perizinan.
4: Iya.
5: Kemudian bagi akademisi, data-data yang diambil untuk penelitian bisa lancar. Kemudian yang terakhir adalah bagi media, dengan adanya transparansi terkait dengan pemberitaan, karena semua data bisa diakses 24/7 dalam seminggu.
4: Ya. Berarti bisa setiap hari ya, Pak,
5: setiap hari diakses tanpa adanya kelambatan, lemot dan sebagainya.
4: Oke, baik. Nah, hadir juga Sipel Dajen. Tentunya kan kalau hadir pasti ada manfaatnya nih, Pak. Nah, kira-kira manfaat yang bisa dirasakan nih oleh masyarakat bahkan untuk pemerintah sendiri itu apa, Bapak?
6: Ya, ini manfaatnya akan terasa sekali kepada Dinas Komdigi khususnya di UPTD. Ini dengan keterbatasan apa namanya jumlah pegawai yang ada di kita dengan adanya Sipel Dajen, nanti diharapkan ini nanti bisa membangun efektivitas kinerja karena semua tersistem, sudah tercatat, terdokumentasi. Di Sipel Dajen juga ada penghematan itu dalam bentuk ATK, Mbak. Jadi nanti di situ akan kita mengurangi pengadaan-pengadaan ATK seperti kertas dan lainnya. Kami berharap dengan adanya Sipel Dajen ini nanti dapat melakukan efektivitas kinerja termasuk dari sisi penghematan anggaran.
4: Baik, kalau begitu sekali lagi terima kasih buat Pak Andri dan juga Pak Wandi yang sudah hadir, dan pokoknya sukses ini buat VM Clean dan juga Sipel Dajennya, dan semoga ini nanti juga membawa kebermanfaatan untuk masyarakat banyak ya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar sesi Persada Talks hari ini. Setelah ini kita akan kembali menyimak informasi yang akan disampaikan oleh para reporter handal dalam berita Indonesia Live. Wujud program warga Gayeng Kuyo Pemkab Gunung Kidul salurkan bantuan kursi roda hingga kaki palsu. Selengkapnya akan disampaikan rekan reporter Abi Hasan dari LPPL Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Jateng Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Waktunya Jateng bicara bermani kamu nih Kang Mas Bayu. Nah Kang Mas Bayu. Jateng Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Kita beralih untuk sementara pendengar. Kabar selanjutnya dari LPPL Tuntung Padang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Bupati Kabupaten Tanah Laut lantik pejabat pengawas, fungsional, dan kepala sekolah. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Norma Rizka.
7: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Bupati Kabupaten Tanah Laut lantik pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan kepala sekolah. Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Rahmat Rianto memimpin pengambilan sumpah janji dan pelantikan pejabat pengawas, pejabat fungsional, serta kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Acara berlangsung di Balerung Tuntung Pandang, Pelai Hari Kabupaten Tanah Laut pada Senin 14 September 2026. Dalam sambutannya, Bupati Haji Rahmat Rianto menekankan pentingnya pemahaman terhadap tugas yang telah diamanahkan. Menurutnya, tugas harus dipahami secara mendalam agar dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ia juga menyoroti penerapan digitalisasi di lingkungan pemerintah daerah. Bupati menjelaskan bahwa saat ini terdapat sistem dan prosedur yang terstruktur sejak awal, termasuk dalam proses seleksi bakal calon kepala sekolah. Lebih lanjut, Bupati Kabupaten Tanah Laut mengingatkan bahwa jabatan merupakan titipan yang harus dikembangkan sesuai batas kemampuan masing-masing. Ia meminta seluruh pejabat yang dilantik untuk melaksanakan fungsi pelayanan dengan sebaik mungkin. Di akhir sambutannya, Bupati juga mengucapkan selamat bertugas kepada para pejabat yang baru dilantik. Ia berharap amanah yang diemban dapat menjadi ladang pahala. LPPR Radio Tuntung Pandang FM, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, reporter Norma Rizka melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Dan itulah pendengar informasi yang sudah disampaikan para reporter handal di sesi kedua dalam Berita Indonesia Live. Jangan kemana-mana pendengar, karena saat lagi masih ada informasi yang bisa Anda simak pada sesi ketiga. Memasuki sesi ketiga, kita akan menyimak laporan khusus dari ruang redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
8: Pendengar LPPL Indonesia, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mendukung kepolisian daerah Metro Jaya untuk mengusut dugaan tindak pidana eksploitasi anak di balik kerusuhan saat unjuk rasa pada 27 Agustus 2026. Menurutnya, melibatkan maupun mengeksploitasi anak dalam aksi unjuk rasa tidak hanya pelanggaran hukum, tetapi juga mencederai nilai-nilai demokrasi dan mencoreng ruang aspirasi publik. Hal itu dikatakannya kepada sejumlah wartawan kemarin. Ia mengatakan bahwa penyelidikan mendalam perlu terus dilanjutkan guna membongkar motif di balik peristiwa tersebut. Legislator bidang penegakan hukum itu juga mendorong kepolisian untuk menelusuri keterlibatan pihak-pihak terkait terhadap dalang atau penyandang dana. Ia juga mengatakan seluruhnya bahwa Polda Metro Jaya mengungkap 3 tersangka berinisial B, N, dan P yang diduga merekrut 83 anak untuk terlibat dalam kerusuhan 27 Agustus 2026. Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PBO Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rita Wulandari menjelaskan bahwa para tersangka diduga mempengaruhi dan memprovokasi anak-anak agar terlibat dalam aksi yang berujung kerusuhan dengan masing iming-iming Rp40.000 hingga Rp50.000 per anak. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, selanjutnya pendengar, kabar dari LPPL Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Wujud program warga Gayeng Kuyup, Pemkab Gunung Kidul salurkan bantuan kursi roda hingga kaki palsu. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Abi Hasan.
9: Baik, terima kasih. Pendengar, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menyalurkan bantuan sosial berupa alat bantu disabilitas kepada puluhan penerima manfaat di Bangsal Sewoko Projo, Wonosari pada Senin kemarin. Penyaluran bantuan ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Gunung Kidul dalam menghadirkan pembangunan yang berkeadilan dan menjamin hak-hak penyandang disabilitas melalui program strategis daerah warga Gayang Guyub. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Kabupaten Gunung Kidul MH Arham Masudi menyampaikan, bantuan yang diserahkan ini berasal dari dua sumber utama yaitu APBD Kabupaten Gunung Kidul dan Bapel Jamkesos Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Alat bantu yang bersumber dari Bapel Jamkesos Pemerintah DIY berjumlah 57 unit dengan berbagai jenis seperti kursi roda, alat bantu dengar, dan kaki palsu. Jenis bantuan ini berasal dari asesmen pemeriksaan tim dokter pada bulan Juli yang lalu. Sementara itu, bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten Gunung Kidul berjumlah 38 unit. Bantuan ini merupakan realisasi dari usulan masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme perencanaan resmi seperti musrenbang dan disalurkan setelah penantian usulan sejak tahun sebelumnya. Mengingat tingginya antusiasme dan kebutuhan masyarakat, Dinsos P3A Gunung Kidul akan kembali menggelar pemeriksaan terpadu susulan pada 22 September 2026 mendatang di Balai Kelurahan Selang untuk menjangkau warga yang belum sempat terfasilitasi. Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningse SEMP menegaskan bahwa penyerahan bantuan sosial ini bukan bentuk rasa kasihan, melainkan kewajiban moral dan konstitusional negara dalam memuliakan warganya secara adil tanpa diskriminasi. Bupati yang juga merupakan penyintas penyakit autoimun mengingatkan bahwa kondisi disabilitas bisa dialami oleh siapapun karena faktor yang tidak terduga, baik karena kesehatan maupun kecelakaan di jalan raya. Oleh karena itu, ia meminta para penerima manfaat untuk terus bersemangat dan tidak merasa berkecil hati. Ia berharap melalui proses fitting yang memastikan alat bantu benar-benar sesuai dengan kondisi fisik dan kebutuhan penerima. Bantuan ini mampu meningkatkan mobilitas, mempermudah aktivitas sehari-hari, serta menyulut kembali rasa percaya diri warga untuk terus berkarya dan mandiri secara ekonomi. Demikian pendengar kebiasaan LPPL Radio Suara Daksi Narga Gunung Kidul DIY melaporkan untuk Berita Indonesia Live hari ini dan kembali ke studio.
1: Baik, selanjutnya pendengar, kabar dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah. Pemkot Magelang genjot 1 juta kunjungan wisatawan di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Salsa.
10: Mendengar Berita Indonesia Live, memasuki akhir tahun 2026, pemerintah Kota Magelang terus mematangkan langkah strategis untuk mendongkrak sektor pariwisata. Pemerintah Kota Magelang menargetkan kunjungan wisatawan domestik mampu menembus angka 1 juta orang hingga penghujung tahun ini. Sekretaris Disporapar Kota Magelang, Yeti Stianingsih, optimis target tersebut dapat terrealisasi. Strategi yang diusung tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan acara atau event semata, tetapi juga memperluas promosi kuliner hingga produk ekonomi kreatif lokal. Langkah ini diambil untuk memperpanjang length of stay atau lama tinggal wisatawan di Kota Magelang. Menurut data BPS terbaru, rata-rata lama menginap wisatawan domestik saat ini mencapai 1,33 malam, sedangkan wisatawan mancanegara 1,68 malam. Secara kumulatif, angka lama tinggal berada di 1,34 malam, yang berbanding lurus dengan tingkat penghuni kamar hotel berbintang sebesar 53,19%. Menariknya, para wisatawan kini tidak hanya menginap, tetapi juga aktif berbelanja kuliner dan produk ekraf, bahkan setelah check out dari hotel. Fenomena ini terbukti memberikan dampak langsung pada kenaikan produk domestik regional bruto atau PDRB Kota Magelang. Sektor usaha makanan dan minuman baru seperti kafe dan kedai kopi juga sukses menjadi magnet bagi warga dari kawasan sekitar, seperti Kabupaten Magelang, Temanggung, hingga Wonosobo. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, Kota Magelang telah mencatatkan 58.804 kunjungan wisatawan domestik dan 3.508 wisatawan mancanegara. Kedepannya, pemerintah Kota Magelang menargetkan length of stay wisatawan dapat ditingkatkan hingga 2 malam. Demikian saya Salsa dari LPPL Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik pendengar, selanjutnya aliran Sungai Serayu di Desa Margosari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, berpotensi dikembangkan menjadi sumber energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Pelangi dari LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.
11: Mendengar LPPL di seluruh Indonesia, aliran Sungai Serayu di Desa Margosari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo berpotensi dikembangkan menjadi sumber energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Pemanfaatan energi tersebut menjadi bagian utama konsep Serayu Agro Energy Edu Tourism Corridor yang diarahkan untuk menggerakkan pertanian, pengolahan hasil panen, pengelolaan sampah hingga pariwisata. Kepala Bapeda Wonosobo Tono Prihatono mengatakan ketersediaan energi murah dapat membantu menekan biaya produksi pertanian masyarakat. Oleh karena itu, energi ditempatkan sebagai pintu masuk dalam pengembangan Serayu Agro Energy Edu Tourism Corridor. Sehingga listrik yang dihasilkan tidak hanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi desa. Dalam rancangannya, PLTMH berbasis teknologi Vortex direncanakan sebagai sumber energi mandiri tanpa emisi. Energi tersebut dapat dimanfaatkan untuk fasilitas pasca panen seperti cold storage, mesin pengering, dan rice mill, sekaligus mendukung penerapan smart farming dan teknologi Internet of Things. Berdasarkan simulasi dalam materi tersebut, aliran air sebesar 1,5 meter kubik per detik diproyeksikan menghasilkan sekitar 2.808 kilowatt jam energi per hari. Dengan tarif dasar listrik yang digunakan dalam materi tersebut, nilai energinya diperkirakan mencapai sekitar 4,07 juta rupiah per hari atau sekitar 1,4 miliar rupiah dalam setahun. Angka tersebut merupakan estimasi berdasarkan tingkat efektivitas pembangkit sebesar 80%. Koordinator Perencana Ahli Utama Kementerian PPN atau Bappenas Taufik Hanafi menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan energi terbarukan di Margosari. Dalam konsep Serayu Agro Energi Edu Tourism Corridor, BUMDES, POKDARWIS, dan Koperasi diarahkan menjadi bagian dari pengelolaan operasional PLTMH dan kegiatan ekonomi terkait sehingga energi bersih dapat menjadi penggerak ekonomi sekaligus mendukung pemulihan ekosistem Sungai Serayu. Demikian saya Pelangi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Dan selanjutnya pendengar, kabar dari LPPL RTFM Temanggung, Jawa Tengah. Kontingen Kabupaten Temanggung menorehkan prestasi membanggakan pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh rekan reporter Bima Prasetya.
12: Baik pendengar Berita Indonesia Live, kontingen Kabupaten Temanggung menorehkan prestasi membanggakan pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Mengirimkan 237 orang yang terdiri atas atlet, pelatih, dan ofisial, Temanggung berhasil membawa pulang 40 medali, yakni 8 emas, 10 perak, dan 22 perunggu, termasuk medali eksibisi. Capaian ini meningkat signifikan dibanding Popda 2025 yang hanya menghasilkan 11 medali. Artinya perolehan medali Temanggung tahun ini meningkat lebih dari 3 kali lipat. Kepala Didikpora Kabupaten Temanggung Joko Prasetyono mengapresiasi perjuangan seluruh kontingen. Menurutnya prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras dan pembinaan olahraga pelajar yang dilakukan secara bersama-sama. Medali Temanggung disumbangkan dari 11 cabang olahraga, di antaranya renang, balap sepeda, judo, menembak, wushu, atletik, pecak silat, karate, tenis lapangan, sepak takraw, dan senam. Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah Kabupaten Temanggung juga menyiapkan tali asih bagi atlet berprestasi. Anggaran yang tersedia sebesar 10 juta rupiah dan sedang diproses penambahan 50 juta rupiah sehingga totalnya menjadi 60 juta rupiah untuk tali asih bagi atlet berprestasi. Didikpora berharap prestasi Popda 2026 menjadi motivasi untuk semakin memperkuat pembinaan dan melahirkan lebih banyak atlet pelajar berprestasi dari Temanggung. Demikian Bima Prasetya dari LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya saya Aura Sita dari Jateng Radio sebagai radio host pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru
13: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran.

0: Iriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Anda semua punya hati nurani, Anda semua manusia, Anda semua beragama, bukan hanya hindari, tapi jangan pernah melakukan korupsi. Karena itu mengorbankan bukan hanya orang secara manusia, tetapi sebuah peradaban. Please deh, jangan korupsi.
1: Jadi pikiran kita sudah sama, perkataan kita sudah sama bahwa kita harus menolak korupsi dan kita harus segera memberantasnya. Mari kita melakukannya bersama dari dalam diri kita, dari rumah, dan juga dari masyarakat.
2: Akar masalahnya adalah hilangnya rasa malu. Orang tidak berani lagi punya rasa malu. Kalau orang punya rasa malu, moga-moga orang tidak berani melakukan tindakan-tindakan yang koruptif.
3: Korupsi merugikan negara dan memiskinkan rakyat. Mari bergerak lawan korupsi. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Sudahkah Anda anti korupsi?

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, edisi hari siaran Selasa 15 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Yaumil Mada, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik pendengar juga pemirsa dari Samarinda, sore hari ini sudah ada rekan saya di sana, Bang Fadel. Selamat sore, Bang Fadel, apa kabar?
1: Selamat sore juga rekan Mada. Alhamdulillah kabarnya baik meskipun di tengah cuaca musim panas saat ini ya. Sebaliknya bagaimana rekan Mada di Banjarmasin?
0: Alhamdulillah rekan di sini juga kru bertugas sehat walafiat, dan untuk cuaca hari ini sore-sore agak-agak mendung Bang Fadel di sini ya, tapi masih ada kabut-kabut tipis ya. Kalau Samarinda masih berkabut juga atau seperti apa Bang Fadel?
1: Ya, untuk kabut masih karena di beberapa titik masih terjadi kebakaran lahan ya rekan Mada.
0: Baik. Untuk informasi sore hari ini ada apa dari Samarinda?
1: Ya, masih terkait dengan Karhutla, yaitu di mana ada 3 perusahaan Kalimantan Timur yang dibekukan terkait Karhutla rekan Mada.
0: Waduh, silakan informasi selengkapnya, Fadel.
1: Baik, terima kasih rekan Mada. Pendengar dan pemirsa RRI, Kementerian Kehutanan membekukan izin usaha 3 perusahaan di Kalimantan Timur setelah areal konsesi mereka terdampak kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah juga mewajibkan pemulihan ekosistem serta menyiapkan proses pidana jika pemeriksaan menemukan indikasi pelanggaran. Selengkapnya disampaikan Niswar Kula.
2: Karhutla di Kalimantan Timur kini tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga menyasar tanggung jawab pemegang izin atas kondisi kawasan konsesi. Kementerian Kehutanan membekukan izin usaha 3 perusahaan yang areal konsesi mereka terdampak kebakaran di Kabupaten Berau, Kutai Timur, dan Paser. Total area terbakar dari 3 kasus tersebut mencapai sekitar 661,76 hektar, dengan areal terluas berada di Kabupaten Paser sekitar 531 hektar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pembekuan izin menjadi bagian dari penegakan hukum terhadap pemegang izin yang memiliki kewajiban menjaga kawasan konsesi.
3: Pertama, PT Puji Sampurna Lestari. Ini berlokasi di Berau, PBPH Hutan Alam, terbit PBPH-nya tahun 2021 dengan luas PBPH seluas 14.605 hektar. Luas terdaftar sekitar 82,26 hektar. Itu pertama. Yang kedua, PT Dipa Perdana Pesona, lokasi di Kutai Timur, ini PBPA Hutan Tanaman, jadi SK 2018, luas PBPH 29.429 hektar dengan luasan terbakar 48,5 hektar. Ketiga, PT Tani 1 Tanah Grogot.
2: Pemerintah menilai penindakan tersebut penting agar penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman, tetapi juga memastikan ada tanggung jawab terhadap lingkungan yang terdampak. Di sisi lain, pemerintah pusat menyebut kondisi karhutla di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan sejumlah provinsi lain di Kalimantan, meski masih terdapat ratusan hektar lahan yang dalam penanganan. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan menjadi provinsi prioritas karhutla, sementara Kalimantan Timur dinilai memiliki kondisi yang relatif lebih baik.
4: Untuk Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, itu lebih besar daripada Kalimantan Timur dan Utara yang kebakaran. Nah, kenapa demikian? Karena setiap tahun 3 provinsi itu selalu kebakarannya besar dan dijadikan provinsi prioritas kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk Kaltim, ini relatif lebih baik kondisinya dibandingkan di 3 provinsi yang saya sampaikan ya. Kalta, Kalteng, Kalsel, memang sudah ada sekitar 4.000 hektar yang terbakar di Kaltim sampai hari ini. Kemarin masih ada 700 hektar lebih bisa dipadamkan oleh Satgas Darat dan Udara 400, hari ini sedang memadamkan 300-an hektar.
2: Kondisi kawasan IKN menjadi perhatian khusus karena kebakaran terjadi di sejumlah titik yang berada di sekitar kawasan ibu kota Nusantara. Selain pemadaman darat, pemerintah juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca dengan memantau potensi pertumbuhan awan hujan untuk membantu penanganan karhutla. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono mengatakan, areal yang terdampak kebakaran di kawasan IKN mencapai sekitar 671 hektar, termasuk kawasan Bukit Tengkorak yang mengalami kebakaran berulang.
5: Otorita juga bersama dengan TNI Polri dan seluruhnya melakukan penyuluhan untuk PLTB, pembukaan lahan tanpa bakar. Okay. Jadi kita ada 100 petani yang kita training sampai sakar untuk tentang PLTB tersebut. Ya, jadi karena tanpa itu nanti selalu berulang. Ini yang selalu harus kita adakan patroli. karena selalu berulang untuk pembukaan lahan ini.
2: Ya. Upaya pemulihan tersebut menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla, karena lahan yang telah terbakar membutuhkan pemulihan agar fungsi lingkungan dapat kembali. Selain itu, pemerintah pusat kini menggabungkan tiga langkah dalam penanganan karhutla, yaitu pemadaman untuk menghentikan api, penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar, serta pemulihan ekosistem di lahan terdampak. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Niswar Kula melaporkan.
1: Ya, rekan Mada, demikian laporan Niswar Kula dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar juga pemirsa dari Tarakan, sore ini ada rekan saya di sana, Agus Maulana. Selamat sore, Agus. Bagaimana kabarnya di sana?
1: Selamat sore, Mada. Kabar angkasawan-angkasawati Tarakan pada sehat semua, cuma ya.
0: Alhamdulillah.
1: Cuaca di luar panas menyala, Mada. Gimana kabar Banjarmasin?
0: Banjarmasin tadi siang sih panas ya, tapi menuju sore hari ini udah mendung. Udah ada hujan belum Tarakan, Bang Agus?
1: Sudah, beberapa hari kemarin sudah. Untungnya.
0: Aduh, alhamdulillah ya. Kita berdoa di Banjarmasin ini segera hujan ya, karena sudah
1: merindukan
0: dengan hujan. Amin ya.
1: Seluruh Kalimantan lah ya.
0: Tarakan. Iya, betul. Iya, betul amin. Sekali ya. Baik. Ada informasi apa dari Tarakan sore ini, Agus?
1: Iya, dari Tarakan ada informasi di mana PT Pelni Kalimantan Utara menyambut positif usulan rute kapal feri Tarakan Balikpapan dan Surabaya, Amada.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya, Agus.
1: Baik, terima kasih Mada. Menanggapi usulan pembukaan rute baru feri Tarakan Balikpapan hingga Surabaya dari DPRD Kalimantan Utara, pihak PT Pelni Persero Cabang Tarakan menyambut positif dan menyatakan dukungannya terhadap

0: Namun, keputusan penugasan rute kapal secara resmi tetap berada di bawah kewenangan pemerintah.
1: Dengan pemberitaan ini, mungkin ya kami mengapresiasi ya, itu bentuk langkah dari wakil masyarakat yang ada di Kota Tarakan. Sejauh ini kami dari PT Pelni sendiri untuk informasi yang jelas maupun detailnya secara teknis belum ada, Mbak. Karena kami ini kan pihak shipping ya, selaku operator yang mewakili pemerintah dalam penugasan kapal-kapal milik pemerintah ya. Karena apapun itu bentuk layanan yang diusahakan oleh pihak pemerintah itu kami sangat mendukung, Mbak, sejauh ini.
0: Pelni menegaskan menyambut positif dan menyatakan dukungannya terhadap rencana penambahan modal transportasi bagi masyarakat dan akan menunggu tindak lanjut berupa koordinasi lebih lanjut dari kementerian terkait mengenai kepastian operasional rute tersebut. Setiap dari RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Mada informasi dari Tarakan, Kalimantan Utara. Kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
3: Terima kasih Agus Maulana dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Kami ajak Anda pendengar kita kembali ke Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Baik pendengar juga pemirsa, BMKG Syamsudinor jelaskan perakiraan cuaca saat peristiwa KM Virgo tenggelam. Kapal nelayan dihimbau tetap waspada terhadap gelombang tinggi. Berikut laporan selengkapnya Fitriana Rahma.
1: Kepala Stasiun Meteorologi Syamsudinur, Ota Weli Jenitalo menjelaskan kondisi cuaca saat tragedi KM Virgo tenggelam pada Minggu 13 September 2026 lalu. Berdasarkan pemantauan BMKG, kondisi cuaca di sekitar lokasi kejadian pada periode tersebut berada dalam kondisi cerah hingga cerah berawan. Ota menyampaikan analisis kondisi cuaca dilakukan untuk periode 13 September 2026 pukul 00.00 hingga 14.00 waktu Indonesia Tengah. Data tersebut diperoleh berdasarkan citra satelit dan analisis model gelombang laut InnoWave BMKG. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara visual tidak terdapat indikasi cuaca hujan lebat di sekitar lokasi kejadian pada periode tersebut. Meski demikian, BMKG mencatat adanya kondisi angin yang perlu menjadi perhatian di perairan sekitar lokasi.
2: Untuk kondisi cuaca, tanggal 13 September 2026, pukul 00.00 hingga 2 Wita. Berdasarkan citra satelit, kondisi cuaca di sekitar lokasi kejadian cerah hingga cerah berawan. Tinggi gelombang pada kategori sedang dengan ketinggian 1,5 hingga 2 meter.
1: Lebih lanjut, kondisi cuaca perairan pada 14 September 2026, pukul 10.00 hingga 24.00 waktu Indonesia Tengah, diperkirakan umumnya cerah berawan. Ota mengatakan, arus laut secara umum bergerak menuju barat daya dan perlu mendapat perhatian khusus pada pukul 16.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Tengah, karena kecepatannya diperkirakan meningkat hingga 1-3 knot.
2: Dalam pencarian, kapal-kapal kecil mungkin tidak akan bisa untuk merapat di daerah-daerah itu karena gelombangnya cukup tinggi, 2,5 meter, dan arusnya cukup kencang. Tidak disarankan untuk mendekat di area itu. Kapal-kapal nelayan itu kategori waspadanya ada di 1,25 meter. Untuk kapal-kapal besar masih bisa untuk melintas.
1: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dan nelayan diimbau memperhatikan perkembangan cuaca, gelombang, dan arus sebelum melakukan aktivitas di laut. Kewaspadaan terutama diperlukan pada pukul 16.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Tengah saat arus diperkirakan mencapai kecepatan maksimum hingga 3 knot. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Demikian informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda menuju ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar juga pemirsa dari Nunu Kan, sore ini sudah ada rekan saya di sana, Angel. Apa kabar Angel sore hari ini?
1: Halo juga Mada, kabar baik sore hari ini. Cuaca juga sangat cerah sekali.
0: Alhamdulillah, ya baik. Dari Nunu Kan ada informasi apa Angel?
1: Dari Nunukan ada informasi terkait dengan data sensus ekonomi Nunukan harus cerminkan kondisi real masyarakat.
0: Baik, silakan Angel informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Pemkab Nunukan menilai data sensus ekonomi harus mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat di tengah karakteristik wilayah Nunukan yang beragam. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
2: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Raden Iwan Kurniawan menyampaikan, Kabupaten Nunukan memiliki karakteristik ekonomi yang cukup khas. Ada wilayah perkotaan, perbatasan, kepulauan, kawasan pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, dan jasa. Karena itu menggambarkan kondisi ekonomi Nunukan tidak cukup hanya dengan melihat angka secara umum. Oleh sebab itu membutuhkan data yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi masyarakat sampai ke lapangan.
3: Tujuan utamanya mendapatkan data dasar struktur ekonomi nasional sebagai landasan perencanaan evaluasi pembangunan di bidang ekonomi. Melalui sensus ini akan dicatat seluruh aktivitas dan struktur masyarakat yang bergerak di bidang usaha ya, di luar sektor pertanian, usaha mikro, UMKM, bahkan skala besar.
2: Ia juga mengatakan sensus ekonomi ini sebagai dasar pemerintah pusat dalam mengurus kebijakan strategis, terutama untuk penegakan tiga hal penting, yakni pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan juga penanggulangan tingkat pengangguran.
3: Komitmen bersama BPS dengan Pemda dan juga stakeholder penting untuk selalu melaksanakan koordinasi, memastikan seluruh rangkaian itu terlaksana dengan baik dan hasil datanya lengkap, akurat, dan berkualitas. Berdasarkan informasi tadi disampaikan, hari-hari ini menjelang akhir ya, secara penjadwalan proses pendataan. Namun demikian, secara proses keseluruhan, sensus ekonomi masih berlanjut. Ada tahapan pemeriksaan dan lain-lainnya sampai validasi, evaluasi, dan sebagainya.
2: Ia menyebut dalam pelaksanaan sensus ekonomi di masyarakat mengalami kendala seperti masih banyak data kartu keluarga dan unit-unit usaha yang belum berhasil didata oleh petugas. Sehingga nanti hasilnya dikhawatirkan tidak dapat memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi atau struktur ekonomi Kabupaten Nunukan. Dalita Reri melaporkan.
1: Rekan Mada, demikian informasi dari Nunukan, kembali ke Anda di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Baik, terima kasih banyak rekan saya Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya pendengar, kita mengakhiri Lintas Banjar Nusantara ya sore ini. Kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Palangkaraya, sore hari ini sudah ada rekan saya di sana, Listia. Selamat sore Listia, bagaimana kondisi cuaca serta kabarnya ya bersama rekan-rekan di sana? Silakan Listia.
1: Selamat sore juga rekan Mada. Di sini cuaca sore hari, berharapnya ada terik matahari begitu ya. Tapi sore hari ini masih saja diselimuti oleh kabut asap, sehingga masyarakat pun harus kayaknya double masker deh untuk bepergian kalau keluar-keluar rekan Mada. Tapi alhamdulillah kita semua di sini insyaallah selalu diberikan kesehatan.
0: Amin ya. Kita titip jaga selalu kesehatan, karena kalau melihat beberapa waktu yang lalu juga sempat sampai warnanya kuning sekali ya, udara oranye ya di Palangkaraya. Baik, informasi apa di sore hari ini Listia dari Palangkaraya?
1: Masih terkait kebakaran, jadi kebakaran besar yang menghanguskan sekitar 5 hektar lahan ini di kilometer 20 Jalan Jerik Riwut rekan Mada.
0: Waduh, baik, silakan informasi selengkapnya Listia.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kebakaran lahan terjadi di Jalan Cilik Riwut, kilometer 20, Kota Palangkaraya pada Senin pagi. Damkar TNI Angkatan Darat turut memadamkan api dan melakukan pembahasan pembasahan lahan untuk mencegah kebakaran meluas dan mengurangi dampak asap. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
2: Jadi kita tinggal, jadi ternyata pagi tadi 6:30 apinya sudah besar.
3: Kebakaran besar terjadi di Jalan Cilik Riwut, kilometer 20 Kota Palangkaraya pada Senin pagi yang menghanguskan sekitar 5 hektar lahan. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat tersebut berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 2 jam oleh petugas pemadam kebakaran TNI Angkatan Darat. Pemilik lahan Batarung mengatakan dirinya bersama keluarga telah memantau kondisi lahan selama beberapa hari karena sebelumnya terjadi kebakaran di sekitar area tersebut yang sempat berhasil dipadamkan. Namun bara api dari wilayah yang terbakar kembali menyala dan merembet hingga menghanguskan lahan serta bangunan rumah lama milik orang tuanya.
2: Dan kejadian ini sebenarnya sudah kita laporkan kemarin, api itu dari belakang. Nah, tapi kita sudah upaya lakukan dan juga ada pemadam, oleh apinya juga sudah mulai kecil malam tadi, jadi kita tinggal. Jadi ternyata pagi tadi 6:30 apinya sudah besar.
3: Setelah berhasil memadamkan api, Komandan Regu Damkar TNI Angkatan Darat, Gibran, masih menurunkan pasukannya untuk melakukan pembasahan lahan. Menurutnya, pendinginan dan pembasahan penting dilakukan untuk mencegah bara kembali menyala, terutama saat kondisi angin kencang pada malam hari.
4: Kalau sudah padam masih ada potensi kebakaran, karena kalau malam itu angin sangat kencang, jadi bara-bara apinya bisa hidup lagi dan membakar lagi. Makanya kami lembapkan ini tanaman-tanaman yang kering agar malam tidak merambat baranya ke tanaman kering. Kalau malam kan bisa menjadi kebakaran besar juga.
3: Lebih lanjut, Gibran menjelaskan, proses pemadaman sempat terkendala oleh sumber air yang cukup jauh dari lokasi kebakaran. Tim kemudian mengambil air di kilometer 21 karena air di sekitar jembatan dikhawatirkan kotor dan dapat mengganggu sistem penyaringan mobil pemadam. Petugas memastikan pembasahan lahan dilakukan secara optimal untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api dari bara yang masih tersisa. Kondisi lahan yang kering dan angin kencang menjadi perhatian utama agar kebakaran tidak kembali meluas ke area sekitarnya. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Mada di Banjarmasin, Mada.
0: Terima kasih Listia dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yaumil Mada mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: dari penjuru tanah air kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan.

0: Korupsi tidak bisa dibasmi cuma dengan menangkapi para koruptor. Oleh sebab itu, KPK juga menggarap serius usaha-usaha untuk mencegah korupsi selain upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
3: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
2: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
3: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
4: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
2: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
3: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
4: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
5: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Jadi gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop, kalau kurang ya mas bilang aja.
1: Gimana ya mas? Sebenarnya susah sih, tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
2: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
0: Mas, mas, jadi gimana mas?
1: Maaf mas, saya nggak bisa terima.
0: Loh, kenapa mas?
1: Nggak bisa mas, ini namanya korupsi.
3: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: KPK nggak bisa sendirian membuat Indonesia jadi bersih. Perlu usaha bersama demi membentuk bangsa yang punya karakter kuat dan bersih. Sudah terlalu lama negeri kita terpuruk karena korupsi. Selama ini, rakyat Indonesia cuma bisa iri dengan kemajuan dan kesejahteraan negara lain. Kita tahu, Indonesia yang maju dan sejahtera cuma bisa diwujudkan kalau pemerintahan dan birokrasi bersih serta melayani. Tapi, masyarakat juga tak boleh membiarkan perilaku korup terjadi di sekitarnya.
1: Berani jujur, hebat! Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

Kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, Anda bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Rabu 16 September 2026. Baik, mendengar sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan berita di antaranya, dorong kepatuhan wajib pajak, pemerintah Kabupaten Kutai Timur transformasikan pelayanan publik lewat forum konsultasi. Ya, Wakil Bupati Mahyunadi bawa aspirasi 3 desa Kutai Timur belum berlistrik ke pemerintah pusat. ...159 kasus narkoba diungkap di Kutai Timur hingga bulan September. 187 tersangka diamankan. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 40, lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi, edisi Rabu 16 September 2026. Ya, baik pendengar di 99.4 FM, kami informasikan pula bahwasannya siaran berita saat ini selain Anda bisa mendengarkan lewat radio di frekuensi 99.4 FM, Anda juga bisa menyimak dan mendengarkan lewat platform media sosial, akun TikTok dan YouTube RPD Kutim. Ya, baik pendengar, berita pertama kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dorong kepatuhan wajib pajak, pemerintah Kabupaten Kutai Timur transformasikan pelayanan publik lewat forum konsultasi. Berita kami kutip dari halaman rpd.kutaitimur.kab.go.id, optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD menjadi perhatian utama pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Hal itu dibahas dalam forum konsultasi publik yang digelar di Ruang Damar Gedung Serbaguna Bukit Pelangi Sangatta pada Selasa 15 September 2026 kemarin. Forum bertema optimalisasi PAD dengan penguatan sinergi terkait kepatuhan wajib pajak dan transformasi pelayanan publik ini menghadirkan OPD terkait, UPTD pelayanan daerah atau SAMSAT, jasa raharja, hingga perwakilan perusahaan. Kepala UPTD Herianto yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga membuka ruang bagi peserta untuk memberikan masukan, di mana saran dari dunia usaha dan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi guna menyempurnakan kebijakan dan sistem pelayanan. Dan ke depan, pemerintah Kabupaten Kutai Timur menargetkan pelayanan publik yang lebih transparan dan responsif agar masyarakat dan wajib pajak merasa mudah dalam memenuhi kewajibannya. Langkah ini diharapkan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Kutai Timur.

Baik, Pak Degar, di semua 9.4 FM, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Wakil Bupati Mah Yunadi bawa aspirasi 3 desa Kutai Timur belum berlistrik ke pemerintah pusat. Berita kami kutip dari media wartakutim.co.id. Pendengar, Wakil Bupati Kutai Timur Mah Yunadi membawa persoalan 3 desa yang hingga kini belum teraliri listrik ke pemerintah pusat, di mana ketiganya yakni Pulau Miang, Tanjung Mangkalihat, dan Sandaran. Aspirasi tersebut disampaikan Mah Yunadi saat mengikuti rapat koordinasi percepatan pembangunan jaringan listrik PLN bagi desa belum berlistrik di Kalimantan Timur di ruang Samaun Samadikun, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ISDM pada Senin 14 September 2026. Mah Yunadi hadir mewakili Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman. Ia menyebut tingkat elektrifikasi Kutai Timur saat ini sudah mencapai 97,87% berdasarkan hasil verifikasi. Namun, masih terdapat 3 desa yang belum mendapatkan jaringan listrik. Menurutnya, pemerintah daerah terus mendorong agar 3 desa tersebut mendapatkan perhatian dalam program percepatan pembangunan jaringan listrik PLN. Dalam pertemuan tersebut, Mah Yunadi didampingi oleh Kepala Bagian SDA Sekretariat Kabupaten Kutai Timur Deki Hermawan dan Kepala Desa Pulau Miang Alimudin Dot. Dan pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sendiri menargetkan tidak ada lagi desa yang belum mendapatkan akses listrik pada tahun 2027. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menegaskan bahwa listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara merata. Dukungan juga datang dari pemerintah pusat. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno mengatakan bahwa pemerintah akan membantu percepatan program listrik desa, termasuk bagi daerah yang masih menghadapi kendala lokasi dan perizinan. Dengan capaian elektrifikasi 97,87%, pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap 3 desa yang tersisa dapat masuk dalam prioritas pembangunan jaringan listrik, sehingga target pemerataan listrik di Kutai Timur dapat segera terwujud. Mah Yunadi juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mengawal kebutuhan listrik masyarakat di 3 desa tersebut.

Ya, baik Pak Degar, di 99.4 FM berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda tim PHA DP3A Kutai Timur audit 5 sekolah percontohan ramah anak. Berita kami kutip kembali dari media viralkaltim.com. Tim Audit Pemenuhan Hak Anak atau PHA, Fasilitator Daerah atau FASDA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kabupaten Kutai Timur, turun langsung ke sejumlah sekolah percontohan untuk melakukan monitoring dan evaluasi Satuan Pendidikan Ramah Anak atau SRA. Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut berlangsung selama 3 hari dengan menyasar 5 satuan pendidikan yang menjadi sekolah percontohan penerapan pemenuhan hak anak di Kabupaten Kutai Timur. Pelaksana tugas Kepala DP3A Kutai Timur Idam Kolit melalui Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak sekaligus pelaksana tugas Sekretaris DP3A Kutai Timur Rita Wirnarni mengatakan bahwa kegiatan audit dan monitoring evaluasi dilakukan untuk melihat secara langsung sejauh mana penerapan prinsip pemenuhan hak anak telah berjalan di lingkungan satuan pendidikan. Adapun 5 sekolah yang menjadi sasaran monitoring dan evaluasi tersebut yakni SD Advent, SMP Advent, RA PIQ, kemudian MI PIQ, serta TK Aba 1 Sangatta Selatan. Menurut Rita, keberadaan satuan pendidikan ramah anak merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, sehat, inklusif, dan mampu memberikan perlindungan kepada seluruh peserta didik. Tim FASDA DP3A Kutai Timur melakukan audit terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak, termasuk lingkungan sekolah, proses pembelajaran, perlindungan anak, partisipasi peserta didik, serta dukungan dari tenaga pendidik dan pihak sekolah. Rita berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi proses penilaian, akan tetapi juga menjadi sarana pembinaan bagi sekolah, agar penerapan satuan pendidikan ramah anak dapat dilakukan secara berkelanjutan. DP3A Kutai Timur juga mendorong adanya komitmen bersama antara sekolah, orang tua, peserta didik, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan setiap anak mendapatkan haknya serta terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi di lingkungan pendidikan.

Ya, baik, Pak Dengar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur larang sekolah untuk jual seragam, pelanggar bakal dikenakan sanksi. Berita kami kutip kembali dari media wartakutim.co.id. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur mengeluarkan edaran kepada sekolah tingkat SD dan SMP agar tidak menjual seragam sekolah kepada peserta didik. Larangan tersebut juga berlaku bagi koperasi sekolah. Pihak sekolah maupun koperasi tidak diperbolehkan menjadikan pengadaan seragam sebagai kewajiban bagi siswa, khususnya siswa baru. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur Mulyono mengatakan bahwa kebijakan tersebut berkaitan dengan program pemerintah daerah yang memberikan seragam sekolah gratis kepada siswa. Ia juga menegaskan sekolah tidak diperbolehkan mewajibkan siswa membeli seragam. Menurutnya, kemampuan ekonomi setiap orang tua siswa berbeda-beda. Menurut Mulyono, pembelian seragam di luar sekolah diperbolehkan jika sifatnya untuk cadangan dan bukan karena adanya kewajiban dari pihak sekolah. Mulyono mengatakan bahwa pihaknya telah menegur sekolah yang sebelumnya diketahui menjual seragam kepada siswa. Bahkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur turun langsung melakukan pengecekan ke SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 3 Sangatta Utara. Ia menegaskan bahwa apabila masih ditemukan sekolah yang menjual atau mewajibkan siswa membeli seragam, maka pihak sekolah akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam edaran. Sementara terkait seragam gratis yang belum seluruhnya tersalurkan ke sekolah, Mulyono mengakui adanya keterlambatan akibat efisiensi anggaran pemerintah.

Ya, baik, Pak Degar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. DPMPTSP lakukan pemetaan karakteristik. Kami ulangi peringat, DPMPTSP Kutai Timur lakukan pemetaan karakteristik dan keunggulan 18 kecamatan se-Kabupaten Kutai Timur. Berita kami kutip dari media 1 mejanews.id. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus mendorong pengembangan investasi dengan memanfaatkan potensi yang tersebar di 18 kecamatan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kutai Timur Novian Pranata mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan pemetaan karakteristik dan keunggulan masing-masing wilayah sebagai dasar dalam membuka peluang investasi yang lebih terarah dan merata. Ia mengatakan bahwa setiap kecamatan memiliki karakteristik serta potensi yang berbeda-beda. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam menyusun arah pengembangan investasi sesuai keunggulan wilayah. Menurutnya, pengembangan investasi di Kutai Timur tidak semestinya hanya bertumpu pada sektor pertambangan. Potensi pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, kehutanan, pariwisata hingga industri pengolahan memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pemetaan tersebut antara lain memperlihatkan kawasan hulu Kutai Timur yang memiliki kekuatan pada sektor pertanian dan perkebunan. Sejumlah wilayah juga memiliki potensi peternakan, perikanan, serta pengembangan industri pengolahan yang dapat diarahkan untuk menghasilkan nilai tambah bagi komoditas lokal. Sementara di kawasan pesisir, peluang pengembangan perikanan, kelautan, pariwisata, dan ekonomi berbasis pesisir menjadi salah satu potensi yang dapat terus didorong. Kawasan Sangatta dan sekitarnya juga memiliki posisi strategis sebagai pusat aktivitas perdagangan dan jasa. Di sisi lain, kawasan selatan dan timur Kutai Timur juga memiliki peluang yang berkaitan dengan pengembangan industri dan kawasan ekonomi, termasuk keterkaitannya dengan kawasan ekonomi khusus Maloy Batuta Transkalimantan. Pemerintah daerah juga telah mengatur sejumlah kawasan industri di beberapa kecamatan sebagai bagian dari arah pengembangan wilayah. Novian menegaskan bahwa pemetaan potensi yang bisa diakses melalui laman HTTPS Peta Potensi Kaltim MyKanva Site Kutai Timur, di mana potensi tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai informasi, akan tapi menjadi instrumen untuk mempertemukan potensi daerah dengan kebutuhan dan minat investor. Ya, baik, Badegar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, 159 kasus narkoba diungkap di Kabupaten Kutai Timur hingga September, 187 tersangka diamankan. Berita kami kutip dari media indexmedia.id. Pendengar, peredaran narkotika masih menjadi persoalan yang dihadapi Kabupaten Kutai Timur sepanjang tahun 2026. Hingga 14 September, jajaran Polres Kutai Timur mencatat 159 kasus narkotika yang telah diungkap dengan jumlah tersangka mencapai 187 orang. Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa 2.052 gram sabu dan 195,90 gram ganja. Data tersebut merupakan catatan pengungkapan perkara sejak 1 Januari hingga 14 September 2026. Jumlah tersebut menunjukkan perkara narkotika tersebar di berbagai wilayah hukum Polres Kutai Timur. Penanganannya tidak hanya dilakukan Satres Narkoba Polres Kutai Timur, akan tapi juga melibatkan sejumlah polsek di tingkat kecamatan. Satres Narkoba Polres Kutai Timur tercatat menjadi satuan dengan jumlah pengungkapan perkara terbanyak, yakni 67 kasus selama periode tersebut. Sementara di jajaran polsek, pengungkapan tersebar di sejumlah wilayah. Polsek Muara Wahau mencatat 12 kasus, Polsek Kongbeng 12 kasus, Polsek Sangkulirang 12 kasus, Polsek Bengalon 11 kasus, Polsek Kaliorang 10 kasus, Polsek Teluk Pandan 8 kasus. Selanjutnya Polsek Sangatta Utara 7 kasus, Polsek Muara Ancalong 7 kasus, Polsek Muara Bengkal 7 kasus, dan Polsek Rantau Pulung sebanyak
sebanyak 6 kasus. Jika dilihat berdasarkan bulan, pengungkapan perkara juga berlangsung hampir setiap bulan dengan jumlah yang berubah-ubah. Dan pada Januari terdapat 15 kasus, di bulan Februari 23 kasus, di bulan Maret 13 kasus, di bulan April 17 kasus, di bulan Mei 17 kasus, di bulan Juni 22 kasus, Juli 32 kasus, dan di bulan Agustus 14 kasus, serta di bulan September 6 kasus hingga tanggal 14 September. Dan di bulan Juli menjadi bulan dengan jumlah pengungkapan tertinggi yakni 32 kasus. Kapolres Kutai Timur AKBP Ariansyah mengatakan bahwa pemberantasan narkotika tidak cukup dilakukan dengan menangkap pelaku yang ditemukan di lapangan. Menurutnya setiap perkara perlu dikembangkan untuk mengetahui jaringan yang berada di belakang peredaran narkotika. Dan pendengar, dalam sejumlah perkara yang sebelumnya diungkap di Kutai Timur, informasi dari masyarakat juga menjadi salah satu pintu masuk bagi kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan hingga penindakan terhadap pihak yang diduga terlibat. Dan pendengar, catatan pengungkapan hingga pertengahan September juga memperlihatkan adanya peningkatan dibandingkan data semester pertama di tahun 2026. Pada semester pertama, jajaran Polres Kutai Timur mencatat 112 laporan polisi dengan 131 tersangka, di mana dari jumlah tersebut Satres Narkoba menangani 45 kasus, sedangkan 67 kasus lainnya ditangani jajaran Polsek. Memasuki periode Juli hingga 14 September, jumlah perkara kemudian bertambah hingga mencapai 159 kasus dengan 187 tersangka. Dan pendengar, bagi kepolisian, banyaknya perkara yang ditemukan menjadi dasar untuk terus memperkuat penindakan sekaligus pencegahan. Penanganan tidak hanya diarahkan kepada pengguna, akan tetapi juga kepada pihak yang memasok dan mengedarkan narkotika.

0: Ya, baik Pak Degar, di 99.4 FM berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tiga atlet panjat tebing Kutai Timur wakili Kalimantan Timur di Piala Panglima TNI 2026. Berita kami kutip dari media berita kaltim.co. Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Kutai Timur mengutus tiga atlet muda untuk mewakili Kalimantan Timur pada Open Turnamen Piala Panglima TNI 2026 di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta. Kejuaraan nasional yang digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI tersebut menjadi momentum penting bagi FPTI Kutai Timur untuk mengasah mental bertanding, menambah pengalaman kompetisi, sekaligus mengukur kemampuan atlet binaannya sebelum menghadapi Porprov ke-8 di Paser pada November mendatang. Pendengar, Open Turnamen Piala Panglima TNI 2026 mempertemukan sekitar 670 pemanjat dari berbagai daerah di Indonesia. FPTI Kutai Timur mengirim tiga atlet yang tampil mewakili EBCC Kutai Timur. Ketiga atlet tersebut yakni Karistesa Valeri Sofia yang turun pada nomor elite dan speed U15 putri, kemudian Ahmad Fauzan pada nomor elite and speed U15 putra, serta Nahum Timothy yang berlaga di nomor elite dan speed U13 putra. Ketiga atlet muda tersebut didampingi Novi Cahyawardani selaku pelatih tim kelompok umur Kutai Timur. Ketua Harian FPTI Kutai Timur sekaligus manajer tim untuk Panglima Cup 2026 Ismail menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak dan juga sponsor yang membantu keberangkatan atlet ke Yogyakarta. Dan pendengar, sementara itu Ketua FPTI Kutai Timur Aji Fahriza Hakim mengatakan bahwa keikutsertaan atlet dalam kompetisi tingkat nasional tersebut diarahkan untuk mengevaluasi hasil latihan sekaligus membangun mental bertanding yang lebih tangguh. Dan menurutnya pemilihan atlet yang diberangkatkan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan prioritas evaluasi dan kemampuan anggaran yang tersedia. FPTI Kutai Timur berharap keikutsertaan tiga atlet muda tersebut dapat memberikan pengalaman berharga sekaligus menjadikan bahan evaluasi menjelang Porprov ke-8 di Kabupaten Paser. FPTI Kutai Timur juga mengajak masyarakat Kalimantan Timur, khususnya Kutai Timur, untuk memberikan doa dan dukungan agar para atlet dapat tampil secara maksimal, menjunjung tinggi sportivitas, serta membawa nama daerah di tingkat nasional. Demikian berita tersebut, pendengar, sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Rabu 16 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena Senovani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, Senovani bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

0: more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.